Kelantan, pihak berkuasa dan penganjur RIZ members melaksanakan pelan pengurusan risiko yang lebih menyeluruh. Menurutnya, program yang kini menghimpunkan ratusan ribu peserta itu memerlukan perancangan keselamatan bertaraf acara berskala besar. Ini termasuklah penyediaan laluan masuk dan keluar, lokasi rehat, ambulans, pusat respon kecemasan serta pelan komunikasi. Selain itu, audit keselamatan selepas program juga perlu dilaksanakan supaya setiap kelemahan dapat dikenal pasti dan penambahbaikan dibuat sebelum penganjuran edisi akan datang. Beralih ke sukan. Kontijen Terengganu menyasarkan kutipan 61 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang akan berlangsung di Selangor dan Negeri Sembilan dari 15 hingga 24 Ogos ini. Ketua Kontinjen Sukma Terengganu 2026, Datuk Rosli Latif berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan prestasi semasa atlet serta perbandingan dengan kontinjen negeri lain. Seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran Terengganu dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan dengan matlamat mengekalkan kedudukan dalam kelompok 3 kontinjen terbaik keseluruhan. Sasaran itu diumumkan pada majlis penyerahan bendera kontinjen Terengganu yang disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Azmi Muhammad Daham mewakili Menteri Besar. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la la. Ceria pagi, 6 hingga 10. Temani anda.

0: Ya, Cicak Pagi, Yidi pagi ni teman anda di hari Khamis. Kita dah 6 hari bulan esok hujung minggu di Terengganu untuk 2 hari. Apabila hujung minggu, maka mungkinlah, mungkin ada setengahnya kebanyakannya akan ke pasar-pasar tani, mana-mana pasar-pasar raya ke, ada pun tempat-tempat nak cari keperluan stok barang dan sebagainya.
1: Tapi seronok bila dah masuk hari cuti ni, kita boleh pilih. Kalau hari ni kita nak pergi mana? Minggu depan pula kita nak ke mana?
0: Kan? Pilihannya banyak.
1: Sebab dia mungkin akan jadi satu ruang untuk kita berikan kepada ahli keluarga kita untuk bergerak ataupun kita berjalan, ambil masa di awal pagi tu, sambil-sambil kita membeli, sambil-sambil kita brisk walk.
0: Kan? 2 dalam 1, 3 dalam 1, 4 dalam 1, aktiviti yang boleh dibuat lah.
1: Lepas tu makan pagi sama-sama kat kedai. Kan? So no ni, kalau apa, ada keluarga yang boleh kita gabungkan kan, di hujung-hujung minggu ni, insyaAllah
0: membeli jiwa dah.
1: Membeli jiwa
0: orang rumah, anak-anak, gitulah kan.
1: Membeli jiwa, membelai rasa, gitu.
0: Jangan lupa beli barang dapur abang ya.
1: Okey, cerita kita untuk Cicat pagi ni adalah bab beli barang dapur. Biasanya kalau anda ni beli barang dapur buat stok ke, memang kumpul banyak-banyak, ataupun bila dah habis
0: baru beli,
1: baru pergi beli.
0: Anda jenis macam mana, pesen macam mana? Sebab ada seorang contoh lah, kicap dia beli sebotol je, dah habis pergi belilah. Ada setengah tu kicap macam mana pun rumah kita kena 3 botol. Habis satu botol, top up jadikan 3 balik.
1: Dia kena ada stok. Kena ada stok lah, mencukupi.
0: Jadi kita biasanya macam mana ataupun jenis macam mana, boleh kongsikan lah. Sebab dia mungkin susah atur barang dapur ni atas keperluan kita, dan juga mungkin jaga nak pergi ke dan sebagainya, mungkin ada banyak sebabnya. Boleh kongsikan lah di WhatsApp Cengkan FM dan juga lalu calling-calling kami. Untuk bahagian beli barang dapur ni.
1: Tapi memang kalau di dapur lah kan, manager dia,
0: manager dia
1: wanita lah. Kebiasaannya macam tu lah. Pengurus dia wanita lah. Walaupun kau general manager dekat rumah, dapur tu memang hak milik dia. Maksudnya kita tak boleh nak tercakap apa-apa lah atau menentukan apa-apa. Sebab mereka lebih arif.
0: Jangan kacau zone tu.
1: Jangan kacau zone tu.
0: Dia macam satu
1: zone kau. GM uruskan dekat luar-luar rumah. Kan?
0: Potong rumput ke,
1: rumput,
0: tempat pokok pisang ke,
1: tapi dapur
0: dia tembak punya ikan ke.
1: Itu personal.
0: Okey, di talian kita ada ni ada satu nak berkongsi kita bersama dengan Yidi pagi ni.
1: Hello,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ye DJ CD.
1: Abi.
0: Okay, Abi.
2: Ya, yalah kita.
0: Ya Abi ku sayang. Kalau Abi kalau yalah. Kalau kalau yalah untuk urusan barang dapur ni kan. Pattern Abi macam mana dengan isteri ni?
1: Biasanya buat beli stok ke ataupun dah habis baru beli ni?
2: Gini. Okay. Yang pertama kita tengok macam Abi ni orang Genzi ni kata pergi gila lah. Dia kata kalau kita tengok, sebab kita Abi dengan Umi ni orang kerja. Jadi kita beli stok tu seminggu-seminggu. Itu seminggu-seminggu masa kita masa anak kecil-kecil. Jadi keperluan semasa tu kita tak boleh tambah. Sebab masa kita nak pergi beli tu, kita boleh guna masa tu untuk kerja lain.
0: Faham.
2: Yang kedua, kita boleh save bajet.
0: Save bajet tu maksudnya?
2: Maksudnya kita orang panggil dok berecek lah beli tu. Beli sekali lagi. Kalau berecek-berecek ni,
1: pah-pah beli, pah-pah beli tau.
2: Mungkin duit tu kita guna untuk keperluan lain. Jadi keperluan tentu untuk anak-anak, kita guna untuk lain. Jadi Abi suka kalau contoh, kalau dulu kita guna masa tu bangang murah lah. Tahun dalam 80-an lah. Kalau kita untuk satu minggu tu dalam 250 okey lah.
0: Masa tu
2: kita haji kata lah ni. Tapi Abi suka beli kicap. Kicap pun besar. Lepas tu soh beli plastik, kita top up lah. Orang panggil dekat suku lah dia punya sih dia.
1: Betul-betul.
2: Lepas tu kita topak. Maka jimat. Bagi tu juga bawang putih, bawang besar, repuh. Kecuali yang dia nak simpangnya, ikan dah simpang banyak-banyak lah.
0: Betul. Besar-besar bawang basah.
2: Ada juga simpang ikan, boleh simpang banyak, boleh simpang lama.
0: Pakai kering.
2: Ha, jadu. Jadi, orang sekolah harap ni dia error tinggi.
1: Oh, iyalah.
2: Matik dia tinggi, nahu suruh memang tinggi. Kita kecek tu, dia bayar lah. Ika kin dengan Ika Billy.
1: Oh, tu memang jauh. Ha.
2: Selamat
1: ya.
2: Tugas.
1: Okay, baik, terima kasih.
2: Okey,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Okey, Ali Abi. Jadi, Abi, dia dua-dua bekerja. Konsep dia, dia beli wattstock. Okey, itu satu segi. Okey, kalau mungkin ada kaedah lain, cara lain, boleh kongsi-kongsikan dengan kita. Ada juga yang komen ni, katanya, assalamualaikum Yidi. Kalau dia tengok atas benda, benda dalam ting memang beli lebih lah 2-3 ting. Benda yang mudah rosak macam bawang, habis baru beli. Tak buat stok sangat lah ni,
1: okay. Maknanya dia terbuat stok lah.
0: Dia buat stok tengok pada jenis,
1: tengok pada keadaan, apa barangan tersebut.
0: Yelah, macam, macam sading ke, macam kicap ke apa tu, mungkin buat stok lah. Sebab benda tu dia ada tempoh tali luput dia. Benda-benda cepat rosak ni duduk lah. Sebab narak ke bawang sampai tumbuh jadi pohon bukan dia.
1: Yelah. Tapi kegunaan dia kalau kita nak beli banyak-banyak tu dalam bulan puasa lah. Yang itu kita stand by awal.
0: Bulan
1: kan?
0: Puasa tu cerita lain lah.
1: Itu cerita lain lah. Kan? Tapi apapun, untuk anda pula macam mana ceritanya? Kalau anda nak membeli tu, nak beli tu untuk kena ada untuk buat stok. Ataupun dah habis baru kita pergi beli.
0: Okay. Lepas ni tanya Cindy macam mana dia pula?
1: Macam saya? Lepas ni lah. Nak tunjuk, nak reka sekejap.
0: Kau nak panggil seorang lagi? Kau nak panggil seorang lagi?
1: Oh, tak apa. Sebab kita hot jom belinya.
0: Hot jom beli lagi.
1: Tapi tak apa. Semua selepas ni dalam Ceria Pagi.
0: Terengah dia apa?

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
2: Okey, kita nak ke Mok Terengganu Ang kita.
3: Ui, cantiknya lah. Angin sepoi-sepoi bahasa. Kena di pipi. Oh, terasa indahnya.
2: Lagi.
3: Disapa pula dengan daun-daun yang terbang melayang. Membuatkan hati terus terbayang. Kepada insan yang tersayang.
2: Nikmati pula adunan makanan rasa yang mengecap di bibir kita.
3: Wow. Celuk
2: tepungnya banyak tak terkata.
3: Mm-mm.
2: Tempatnya tak lain tak bukan pantai penarik lah lokasinya.
3: Jadi yelah, biasalah kita kalau patah ni kadang-kadang dia bagi puitis tu.
2: Puitis.
3: Jadi sebagainya. Ada satu tempat ni iaitu di pantai penarik ni. Dia di pesisir kampung penarik dan juga Kampung Mangkuk ni. Kan ada keadaan yang cukup memberikan satu aura yang cukup berbeza lah kepada anda yang hadir, yang membuat keputusan nak datang ke sini, nak dapatkan keindahan dan nak hilangkan rasa tekanan dalam fikiran. Boleh, memang inilah tempatnya.
2: Dia keadaan cara untuk kita menelusuri pantai itu, di mana timbul satu usaha lah. Di mana dia wujudkan dipanggil skuter santai tarikan baru terokai kenal pantai menarik.
3: Ada skuter.
2: Dia sediakan skuter. Jadi perkhidmatan skuter ni muncul sebagai tarikan baru lah yang membolehkan pelancong untuk menikmati keindahan pantai penarik serta suasana kampung, sisi kampung menarik sendiri dengan Kampung Mangkuk dengan cara lebih santai.
3: Pada mulanya sebenarnya dia sediakan sebuah je skuter yang tak digunakan tu kan. Jadi biar macam tu je.
2: Okay.
3: Kepada mereka yang nak datang, lepas tu katanya sebagai penyewa rumah inap. Jadi dia sediakan lah.
2: Okay.
3: Lepas tu dia tambah lagi 3. Ini peringkat awal lah ni.
2: Lama-lama permintaan tu makin banyak, jadi timbul idea sewakan. Jadi benda ni memang sebenarnya kalau tengok pada gambar ni pun ramai ni yang sewa dia, bukan hanya orang tempatan. Pelancong luar negara daripada macam-macam negara ni kalau tengok warna kulit ni yang menyewa motor skuter ni nak merasai pengalaman menelusuri suasana pantai di Kampung Mangkuk ni dan juga ke kawasan kampung penarik ni.
3: Yelah, sebab sambutan dia hangat tau. Dan juga menggalakkan lah, terutamanya macam di hujung minggu.
2: Betul.
3: Musim cuti sekolah. Sehingga memang katanya habislah untuk sewaan ni.
2: Okey, kalau nak kira asal daripada satu je, asal daripada sebuah, sekarang dah 14 buah. Lepas tu bukan hanya sekadar skuter lah. Maksudnya kalau nak naik basikal pun ada juga disewakan. Jadi senang lah, tak perlulah kita nak tu. Sebabnya ni suasana nak merasai. Sebabnya dia popular menelusuri pantai dengan motor ni, dia berbeza menelusuri pantai dengan kenderaan.
3: Betul.
2: Dia mood dia lain, rasa dia lain, dan juga emosi dia lain.
3: Dan juga mungkin dia boleh menjimatkan masa.
2: Betul.
3: Serta untuk dia nak dapatkan perpindahan ataupun pindahan tempat itu dengan kadar yang masa yang dia boleh rancang.
2: Harga pun tak mahal, mampu milik, mampu untuk dinikmati.
3: Itulah dia.
2: Jadi bolehlah, sila-silakanlah kalau ada ruang masa untuk merasai suasananya itu. Tak perlu nak fikir kata nak lipat basikal dan kereta, tak payah.
3: Tak payah.
2: Tak payah susah. Sana kan ada.
3: Itulah.
2: Ini patut menariknya dalam Mok Terengganu On.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu On. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: memang baik cara.
1: Apa?
0: Tengoklah barang aku ni, apa siapa?
1: Apa canggih gini?
0: Kalau canggih, tak canggih je aku dengar pecoh lagi dah ni.
2: Ada buka ke?
0: Kamu
2: jatuh ke
0: kenapa? Eh, nak buat
1: guana. Sudah. Tok edok
0: aku tak tahu dia lepak guana.
1: Patut kira tok gitu je. Dia lagi kamu barang siapa?
0: Tak, siapa kat butik aku tu. Masalah bukanlah kata proper kat depan pintu. Macam kena tendang
1: guna gitu. Mana buat kerja gitu?
0: Kau tahu lah kau ada musang lalu ke?
1: Kita guna khidmat dia kan kita bayar.
3: Jadi, tapi kita dah kata kadang-kadang tu barang yang diatur tu kan kadang-kadang rosak dok.
1: Oh. Ya, Dek Go. Tapi hok aku, aku kau biasa kadang-kadang hok atur barang ni orang sama je kan, kau apa-apa.
0: Ya,
1: aku ni baik sungguh budak ni. Sungguh pun dia maknanya dia atur lagi aku hari tu. Ya, sungguh. Dia dah letak kata kata takut hilang ke apa.
0: Bagus.
1: Oh, baru ni ada berjujuk-jujuk kan. Ya, susah molek. Mu tahu dok, dok letak lah sini-sini.
3: Ha? Mana mu tahu?
1: Dia kabur lah barang siapa kan dia atur. Dia kabur barang siapa.
0: Dia mu buat COD ke? Cikgu,
4: dia kisah tahu kat meja ni kalau orang tu barang kat rumah dia ke tau. Dia dah letak barang dia ambil gambar. Dia snap gambar. Dia atur ke penjaga barang dah hantar.
3: Sebab ada orang baru ni viral. Orang penghantar barang dia buat masuk barang. Lepas tu dia lepas dia hantar barang tu dia masuk dalam kereta ni. Lepas tu dia masuk balik dalam rumah. Dalam CCTV ni. Dia pergi susung.
1: Susung?
3: Pergi susung.
1: Maknanya dia rasa bersalah sebab tak barang tu tanggungjawab dia.
0: Bagusnya orang macam tu.
1: Dia pun tak tahu ada CCTV
4: ke apa. Tapi kita tak kusir lama-lama ni tau. Tak boleh cahaya dengan aku. Kadang-kadang tau wak atau comel tau. Dia tau rumah nak kunci. Dia letak barang kata kita tau. Orang tengok dia persepelak je bang.
1: Sebab tu dia tahu dah tuan rumah tak ada. Jadi dia susung tu. Dia takut mungkin dia susuk sikit ke guana ke dah. Dia rasa bertanggungjawab. Dia apa-apa pun maknanya ikhlas kerja. Dok kira lah siapa-siapa dia perhatian barang ke apa-apa pun. Betul tak sayang? Macam awang ni. Awang bagus dia.
4: Bagus apa kau? Cikgu
1: lebih
4: lima
1: sen kita
4: balik.
1: Alah boleh kira.
0: Ikhlas.
1: Kena ikhlas.
0: Kamu tahu. Dah warna barang aku ni. Nak komplain warna.
1: Gini lah.
2: Kamu ke ni lah. Company dia.
0: Ya.
1: Terus guna lah khidmat tu aku. Kalau dah gitu malah dah.
3: Dah kita dah tahu orang atur barang kita.
1: Payah juga kita. Tapi kadang-kadang dia gitu. Kita kena jujur lah. Nega ke apa. Kena jujur lah ke guana.

0: terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: di Terengganu FM. Mesra Ceria.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda. Cicat Pagi.
2: Okey, Cicat Pagi kita sambung lagi.
3: Ha,
2: CD masih berada di sini.
3: Yidi.
2: Ya, cerita tentang beli barang dapur. Ha, beli banyak-banyak buat stok ke? Tak adalah banyak sangat. Maksudnya beli tu berkala ke ataupun dah habis baru pergi cari. Ha, yang mana satu? Okey, Encik Suami.
3: Mm-mm.
2: Duhai Encik
3: Oi,
2: Suami.
3: Oi, diingat. Ha. Tak payahlah ingat tak yang ingat tadi tu.
2: Okey, tak apa.
3: Okey. Okey.
2: Buat lupa saya tak.
3: Okey, macam saya lah. Tak apa lah. Okay, alah, benda dah menjual.
2: Benda dah menjual.
3: Apalah kiranya kalau kita membeli.
2: Silakan beli.
3: Hai. Oh, ingat silat.
2: Oh, tak dah.
3: Okey.
2: Dah habis drama tu.
3: Ha? Okay. Okay. Ceritanya kalau kita macam saya sama jugalah macam barang-barang yang botol, tin, kita kena ada stok yang lebih sikit je lah. Yang itu untuk kegunaan dalam kecemasan ataupun kalau kita nak apa, nak dapatkan masa yang pendek untuk mengadakan juadah tu makanan tersebut.
2: Okay.
3: Kan dalam tin dan kicap semua-semua tu kena ada lah yang botol-botol tu kan.
2: Maksudnya tu beli lebih lah.
3: Yang itu kena ada lebih lah.
2: Ada stok lah.
3: Kena ada stok lah. Dan macam barang-barang yang lain memangnya kita akan beli secara tengok kepada keperluan. Jadi macam bawang tu kita akan beli kan. Tapi biasa bawang tak adalah.
2: Okay.
3: Bawang kita tanam.
2: Bawang tanam.
3: Daun sup memang kita tanam.
2: Bawang tanam, daun sup tanam.
3: Memang kita ada lah. Macam apa?
2: Padi tanam sendiri.
3: Ha?
2: Padi.
3: Padi kita tanam kat rumah padi.
2: Takut padi.
3: Aku dah agak dah mesti keluar soalan ni punya.
2: Tak mana tahu sebabnya. Yalah, ada macam teknologi di Jepun tu kan. Kita tanam padi dalam basuh je.
3: Ya betul. Betul. Kan? Macam sama je, macam daun kesum kita tanam. Pandan yang itu normal lah kan.
2: Okay, okay, okay.
3: Kan.
2: Tak kena belilah kan.
3: Macam kubat ada.
2: Apa?
3: Kerbau.
2: Kerbau.
3: Ada.
2: Kat
3: rumah tu.
2: Okay.
3: Memang kita ada lah kerbau.
2: Kerbau boleh sendiri, kambing boleh sendiri, yang lain lah.
3: Ha?
2: Yang lain.
3: Tak, memang kita boleh depan rumah. Memang kita memang kita boleh depan rumah.
2: Ini dah lain ni.
3: Ha?
2: Ini dah lain macam ni.
3: Eh, benda-benda yang macam tu kita ada lah. Kau nak tanya sangat tanya aku kan. Okay, jadi terimalah. Tolong ambil dengan ni. Ambil.
2: Kita terima.
3: Tapi cuba bukan saya punya lah. Tapi dia main jinggo depan. Bagi kek. Bagi kek depan rumah.
2: Tetamu tak diundang. Okay,
3: tapi hakikatnya memang keperluan ni dia ada penyusunan penjadualan yang untuk kita selaraskan.
2: Okay.
3: Kita dah lah beli
2: ikut dang
3: dah. Tapi macam top up tu kena ada juga.
2: Bagus.
3: Okay.
2: Ada perancangan itu.
3: Jadi macam mana?
2: Di WhatsApp kita.
3: Di WhatsApp kita ada lagi.
2: Daripada Kaabah ni katanya, "Salam DJ berdua tu."
3: Waalaikumsalam.
2: Di konti. Kita nu FM Ceria selalu. Okey, baik. Pasal baca. Kalau Kaabah beli barang dapur ada nak hari, ada nak hari macam roti, belilah. Roti tu lah kategori anak hari. Beli banyak makan roti kat bar ni. Syuting pun beli hari-hari kat bar ni. Mungkin ramah aku umur dia ni. Lepas tu hak dah lain 2 minggu sekali lah hingga pergi kedai pulak dengan anak-anak. Jarang-jarang kadang-kadang je buat stok sebulan. Okay. Maksudnya keperluan kat bar hak di guna semua tu ada beli hari-hari dan juga ada jarang kadang-kadang tu buat stok juga. Dulu lain katanya, sekarang lain. Dulu makan bersaing, lalu ni semua lain ke lain.
3: Tapi insyaAllah yang penting bahagia. Itu yang penting kan,
2: Macam saya kalau dululah. Dulu saya pegang jawatan DJ.
3: Dulu?
2: Daripada jabatan.
3: Daripada
2: jabatan mak saya.
3: Okay.
2: Masa duduk kampung dulu lah.
3: Jadi
2: pantang ada celah masa, saya akan bawa pergi ciri barang. Cuma dia watak mak saya ni, kalau buat barang dapur, dia konsep dia beli ganti.
3: Contoh, mana kena ada stok semua.
2: Contoh kalau bihun, dia disediakan stok tu kena ada dua. Dah buka satu, kena beli ganti. Pastikan ada dua. Walaupun duduk seorang. Tak tahu kenapa. Sebab mungkin terbawa-bawa penyakit dia pernah buka kedai makan dulu kot.
3: Kena ada stok.
2: Kena ada stok. Dia kata mudah kalau ada apa-apa emergency ada
3: bakar. Ya, betul. Sebab saya pun menurut kementerian di rumah. Okey. Ini ini kita punya dalam institusi kita lah kan.
2: Kenyataan tu kena baca tu.
3: Okey. Jadi memang dia ada, kena ada. Kalau dah tak ada stok kira tinggal satu, kira habis satu sebenarnya. Walaupun tinggal satu.
2: Dia sebenarnya dia tak nak kita merana. Kan. Korang kalau ada, kita minta benda tu boleh disedia.
3: Dia baguslah, bahagian planning dia baguslah.
2: Cuma nak memenuhi keperluan tu kadang-kadang. Kalau dia kata jenama tu, saiz tu, yang tu dah kena buat balik. Kalau dia kata kicap botol besar, saiz sekian-sekian, kita buat balik kicap-cap yang sama, botol kecil. Pergi hantar balik.
3: Salah spek lah tu.
2: Kena ikut spek dia. Kalau dia kata botol kecil lah, botol besar, botol besar lah.
3: Oh, iyalah. Yang itu memang aturan dia dah tu. Sebab tu dia ada manager dia di bahagian dapur ni kan. Okey. Jadi ada lagi ke pemanggil-manggil kita?
2: Kita masih menanti menunggu.
3: Kau orang ni tak telefon cek barang kat dapur ke apa?
2: Okey, tak apalah. Kejap nanti akan kita kongsikan untuk info cuaca dulu.
3: Baik.
2: Mungkin di jam berikut kita sambung baliklah untuk
3: siap. InsyaAllah. Baik, terus kekal bersama dengan kami.
2: Rangkan FM.
3: Mas Richard, ya.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, 6 hingga 10 temani anda. Desha pagi dengan FM.
2: InsyaAllah memberi ruang untuk anda pagi ini bercerita dengan kami.
1: Cerita itu kita akan sambung kek gi lah. Kejap, kerana depan ni kita akan itu untuk ikuti utama 9 pagi dulu. Di Wisma Berita akan sambung ikut kembali bersama dengan Yidi untuk temani anda. Banyak lagi kita nak kongsikan. Dan juga hari ini hari yang terakhir untuk kita kerja minggu ni kan. Kan esoknya cuti. Jadi
2: tapi ada hodak cuti. Tapi kan, ambillah peluang ni. Rancang dalam kita nak dapatkan satu rehat yang secukupnya. InsyaAllah dalam minggu ini. Okay,
1: settlekan segala urusan. Takut nanti urusan tu menghantui pula fikiran. Jadi kita boleh mulakan untuk minggu depan tu dengan penuh kelapangan. Jadi susun atur perjalanan itu. Moga kita bertemu dengan damai di hujung minggu. Baik, kita dengarkan lagu Gila Bayang ini dulu. Lepas itu sama-sama kita ikuti informasi musim berita utama 9 pagi. Terengganu FM,
2: Mesra Seria.

0: dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.

0: sekolah dan sistem sokongan sekolah.
1: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuaib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
1: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam. Dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Zahab Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
3: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
1: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
4: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
1: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkarnain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami di jam yang terakhir.
2: Jam keempat untuk channel paginya. Yedi masih lagi saya bersama. Terima kasih juga yang kekal duduk bersama. Kalau tu buka terkekal untuk bersama kita. Tadi di jam yang kedua kita duduk sembang, duduk buat tentang beli barang dapur ni. Pesen kita ni beli buat stok ke ataupun habis saja baru beli. Okey, ada satu lagi kiriman daripada sahabat kita. Sampai ke sahabat pagi untuk Siri Kai. Dia kata tengok atas keadaan. Dulu masa anak-anak semua duduk rumah, kita buat stok sebab ramai. Lah ni duduk moga dua orang tu gak. Kita tengok dia, dia tengok kita. Last sekali skoda yang ada je lah. Kadang-kadang duduk masuk pun duduk padang, duduk dua orang.
1: Yelah. Sebab duduk dua orang ni kadang dia lebih lebih baik kita apa rancang untuk makan di luar kan. Ataupun nak, dia kalau nak beli barang-barang tu
2: macam yelah, nak masuk tu macam tak berapa nak basuh. Yelah. Tapi kadang-kadang mayut telio. Maksudnya
1: tak apalah. Betul.
2: Kadang-kadang ada sebuah baik. Apa-apa kalau sebut pasal beli barang ni juga. Kita zaman semakin canggih. Kalau dulu nak beli benda kita kena ke kedai. Sekarang ni order-order sampai depan pintu. Cuma ada satu lagi. Kalau tengok dalam telefon kita, ada tak aplikasi Price Catcher?
1: Jadi sebenarnya aplikasi Price Catcher ni lah sebenarnya yang akan memudahkan kita untuk kita dapat tahu di mana barangan-barangan yang dijual dengan harga yang lebih murah. Di sekitar kita.
2: Kalau dulu kena tengok dia punya browser sekelar dan sebagainya kan. Zaman sekarang ni pantau je. Sebab dia akan paparkan harga bagi 480 barang yang terpilih di pelbagai premis macam pasar basah ke, pasar raya besar ke, ataupun minimarket ini berdasarkan dia punya liputan radius dia lah. Jadi dia dah bandingkan harga. Yang ni sos ni harga ni, sos ni harga ni kat sini, kicap ni murah kat sini pula. Maklumat tu dah jelas.
1: Jadi untuk mengesan lokasi pengguna dan memaparkan perbandingan harga tu kan, kedai yang terdekat dengan radius yang tertentu. Jadi aplikasi ni memudahkan anda kalau nak muat turun boleh je. Secara percuma saja kalau pengguna Android, pengguna iOS ataupun nak semak dekat laman portal rasmi pun boleh juga.
2: Yang paling penting sekali, kalau kita contoh baru pindah je kan, dia tiba-tiba kena tukar tempat tu ke, baru saja 2 minggu dekat situ, kita pun tak kenal lagi lokasi nak pergi pun masih lagi sesat. Dia ada panduan, pandu arahnya. Siap tunjuk lagi lokasi ke mana bawa kita nak pergi tu kan, senang.
1: Jadi dalam satu aplikasi saja, betul tak? Dah ada dah.
2: Memang ada
1: lah.
2: Dulu selalu guna, sekarang jarang guna.
1: Ya, kenapa?
2: Sebab dulu saya selalu beli barang dapur, sekarang ni banyak beli barang dah siap. Maklumlah, dulu duduk rumah, sekarang duduk rumah pujang lain lah.
1: Ya. Tapi tak apa, insyaAllah. Tapi kehidupan itu sentiasa berbeza, dan dalam kehidupan kita itulah sentiasa akan ada roda yang berputar. Jadi penyusunan dan juga bagaimana kita melengkapkan tu, kita kena rancang cantik-cantik.
2: Selamat belanja di hujung minggu. Jangan tersalah beli, takut nanti termenung panjang jagunya.
1: Itulah jadinya. Okey, terus kekal bersama dengan kami. Selepas ini nanti ada satu info juga kan. Info ni gempak juga ni.
2: Nak dikongsikan untuk semua pendengar Sihat Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Geni memang
3: betul lah sebenarnya kan. Tapi lepas kita tengok daripada gaya dan cara dia ni, ya Allah, tak seorang pun yang mampu nak buat.
2: Kalau saya fikir dua kali bang, tapi kita boleh cakap insan ni hati dia cukup baik lah. Tapi keberanian tu kita puji. Sebabnya yang dia tarik ni bukan ekor ikan selayang, bukan ikan tongkol, bukan ikan emas, bukan ikan pari, ikan jerung baru.
3: Ikan jerung kembali ke pantai dan ke dalam laut ni selepas dikeluarkan mata kail dia pada haiwan tersebut.
2: Cerita ni berlaku di Los Angeles lah. Di sebuah hamparan pantai di kawasan Sunset Beach ni, di mana pemancing ni dia tarik tu lebih kurang 2.4 meter daripada ke pantai untuk lepaskan ikan jerung ni kembali ke laut. Dia ni mancing sebenarnya. Pancing dapatlah anak ikan jerung ni, tapi besar juga dengan dia, sama besar ni.
3: Bukan anak adalah ni.
2: Yelah kan.
3: Kan?
2: Tu dia. Saiz ni kalau nak dikira.
3: Lebih kurang saiz dia juga ni.
2: Itulah. Jadi dalam suasana tegang tu, ada yang sempat rakam video dan tularkan di media sosial. Jadi pemancing ni dia cuba keluarkan mata kail itu dengan berhati-hati. Cuma dalam masa yang sama, tangan tu tetap dimasukkan dalam mulut haiwan.
3: Tak lah, itulah cara dia nak keluarkan ni, mata kail ni.
2: Itulah. Tapi dia sedar tak ni ikan jerung. Kan?
3: Mungkin mungkin pada waktu tu ikan jerung tu dah tak bermaya lah.
2: Tapi kita pujilah ni
3: kan.
2: Kalau saya tak tahu, saya berani ke tak bang. Takut pula nak baca ni.
3: Yalah, sebab dia meletakkan tangan dia dalam mulut haiwan tu tau. Sebelum dia tolak haiwan tu keluar, dia tarik mata kail tu keluar.
2: Ya Allah. Jadi saksi yang tengok tu, lepas pada perbuatan dia tu dah dilepas mula ikan jerung ni ke laut. Saksi yang melihat tu tengok jerung tu berenang melepaskan diri ke Teluk Santa Monica dan tidak kena datang lagi. Sekaligus itu gambaran bahawa ikan tu selamat lah.
3: Tapi sebenarnya dalam kawasan itu juga, ataupun di California State University juga ada yang telah pun dibuat penelitian. Dan juga apa yang dikatakan, katanya spesies daripada ikan jerung great white muda ni dah ada peningkatan yang luar biasa. Sebabnya kawasan situ panas. Sebab kawasan apa yang fenomena El Nino tu,
2: daripada habitat asalnya berada di kawasan lain, dia bermain di kawasan pesisir pantai di kawasan ni lah. Kerana fenomena cuaca yang panas tu. Jadi itulah, jadi kenapa pertambahan itu semakin banyak. Jadi daripada satu sudut, laut yang lebih panas ni mewujudkan habitat pembiakan yang ideal untuk berhampiran kawasan pantai. Dan juga membolehkan anak jerung ini memburu ikan pari dan juga mangsa lain untuk elak daripada pemangsa yang lebih besar. Jadi nasib dia tak baik. Orang pancing nak pancing ke lain, terpancing pula dia.
3: Yelah, yelah.
2: Cuma kita pujilah sifat berani pemancing ni dan juga sikap tanggungjawab dia tu.
3: Yelah, tapi dia anak seekor great white shark. Great white shark ni besar sebenarnya.
2: Itulah, anak pun dah besar ni. Kalau kalau mak dia ke, abang dia ke, kakak dia ke, ayah dia ke, atuk dia, lagi besar.
3: Yelah kan? Sebab ini kira baru baby shark dudu-dudu
2: kan?
3: Tapi dah besar ni.
2: Besar tengok gambar ni bang. Kalau saya fikir dua kali lah nak masukkan tangan dalam mulut dia tu bang.
3: Kan? Sebab tangan dia tangan dia saja saiz mulut dia boleh masuk dua tangan kiri dan kanan
2: kita.
3: Wish, besar.
2: Jadi
3: kalau buat ikan ni dia terbersin waktu dia nak masukkan tangan tu, rasa tutup tak mulut rasanya?
2: Rasa tutup mulut, dan dia pun kalau tak kena cara tutup mata. Hilang darah yang banyak. Tapi itulah, apa pun
3: besar ikan ni.
2: Keberanian ni kita pujilah kan. Sebab niat ni niat baik. Jadi orang niat baik biasanya Tuhan tolong, InsyaAllah.
3: Okey,
2: apa pun terus saja untuk dengarkan. Ini info keempatnya yang nyata, tiada palsu semata-mata, yang sebenar kita kongsikan untuk semua.
3: Terus kekal bersama dengan kami
2: Terengganu FM,
3: Mr. Ceria.

0: Kemenangan kerjasama RTM.
1: Tahu ni Fahan. Memang
2: aku tutup.
3: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih dengan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baik, Fordin, dekat tapi jauh. Tapi kami walaupun jauh tapi dekat dengan anda. Terima kasih, anda juga dekat dengan Terengganu FM.
1: Dekat, jauh, dekat, jauh.
0: Itu dekat, jauh, dekat itu rabun.
1: Kalau ni membaca tu, kita faham lah. Dan kita pun tak boleh komen depan dia. Kenapa tak nampak? Dia dekat. Wal padang pasiru, pokok tompok, tai kunta. Lain pula jadinya, kan? Okey, jadi apa pun, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan dan kita mesrakan. Dan insyaAllah dengan apa yang telah pun kita kongsi bersama-sama pada waktu ni, kita tahu ada juga dari pukul 6 pagi tadi dengarkan kita.
0: Ya, terima kasih banyak Raya setia untuk jadikan Renggunda FM sebagai penyeman menelusuri sepanjang urusan anda, juga tugasan anda.
1: Jadi insyaAllah semoga bermanfaat lah untuk semua apa yang telah pun kita kongsi bersama-sama.
0: Yang paling penting, hidup kita ni kejap, hanya di dunia sementara, kerana kita bakal jenazah. Yang paling utama, biarlah bermanfaat bukan hanya untuk diri, bermanfaatlah kita untuk orang siling kita,
1: insyaAllah. Baik, selepas ini rakan-rakan kita akan bersama-sama.
0: Kita akan bersama dengan Ju untuk selepas ini di Anggun Sebelah Simu, dan belah petangnya untuk GGOK bersama dengan Cik Heng. Dan belah untuk Nuraninya akan hadir temani pendengar siap kita, iaitu Hal dan Malamnya untuk
1: Curhat
0: bersama dengan Kak Cik kita.
1: InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran, di lain masa, lain ketika.
0: Assalamualaikum daripada Ayi dan ke Sidi.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Tata Titi Tutu.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 10.05 minit pagi waktu ini menerusi siaran Terengganu FM, saya Meju senyum sentiasa. Mengambil alih tugasan di konti lah untuk 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Okey, untuk edisi hari Khamis hari ini, kita dah pun 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Ada yang sambut hari lahir ke hari ni? Hari ulang tahun perkahwinan ke kan? Apa sajalah. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan usia, diberkati rezekinya mudah-mudahan ya. Kita doakan yang baik-baik sajalah. Moga yang baik-baik juga datang pada kita kan? Terima kasih untuk rakan setugas Sidi Isa dan juga Ayi yang dah pun tamatkan tugasan lah. Temani anda semua bermula 6 pagi tadi sampai ke pukul 10 menerusi ceria pagi di Terengganu FM. Dah macam-macam berita diorang kongsikan . Lagu-lagu pun banyak yang dimainkan tadi kan. Lagu-lagu yang best, orang kata jetak lah. Pagi-pagi kan, lagi dah 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan Mek Julah. Dan untuk ruangan Anggun Inspirasimu, ada banyak lagi pengisian yang bakal Mek Jul kongsikan juga untuk anda. Ada berita-berita semasa, ada teka lagu berganda di jam yang kedua nanti. Jam yang ketiga seperti biasa, pukul 12 kita ada buletin 12 tengah hari. Kita ada ulangan syukur 12.15 minit tengah hari tu. Ramai yang ternanti-nantilah. Semalam tak sempat nak minta lagu dengan Mek Jul, hari ni boleh lah. Boleh, insyaAllah. 10.07 minit pagi dah pun kita ni. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

program Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 10.16 minit pagi. Mek Ju senyum sentiasa. Ada lagi ni akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey? Beres belaka kedok pagi ni tu. Mungkin ada antara pendengar-pendengar kita ni, kakak-kakak kita, mak-mak kita kan, yang baru saja selesai kemah-kemah dapur dah. Habis dah sebabak untuk bahagian pagi. Mikir hak bahagian tengah hari pula sikit masa lagi dah. 2 jam lagi tu nak kena siap pula hak tengah hari dah. Apapun semoga semuanya tenang-tenang sajalah dalam yang kita kata tengah kemah-kemah dapur tu kan, tengah ambil kicap ke sos kena simpan balik tempat asal kita tu, kena tengok jugalah tempat kita simpan tu betul ke tak tu, kan, sebabnya ramai juga orang buat silap sebenarnya berkenaan dengan penyimpanan kicap dan juga sos yang dah dibuka. Nak simpan dekat mana? Ada yang kata tak boleh simpan dalam peti, kalau tak luar gitu kan takut cepat rosak dah. Okey, atas meja makan sebenarnya, ataupun dekat dapur kita dah, lepas buka kicap, anda letak di mana biasanya? Okey, atas meja makan ke, tepi dapur ke, atau terus masuk dalam peti sejuk. Ramai orang anggap semua kicap dan sos ni boleh saja dibiarkan pada suhu bilik selepas dibuka. Sebenarnya ada cara simpan. Okey, dan cara simpan sebenarnya bergantung pada jenis produk dan arahan pada label botol tu lah. Kicap biasanya lebih stabil kerana kandungan garam dia tu lebih tinggi, dan ia boleh disimpan di tempat sejuk, tempat yang kering dan jauh daripada cahaya matahari. Tapi namun sebenarnya peti sejuk dia membantu mengekalkan rasa, warna dan juga kualiti tu supaya tahan lebih lama lah. Itu bagi kicap biasa. Tu bagi sos cili pula, sos tomato, sos tiram, sos BBQ dan kebanyakan sos-sos campuran tu, peti sejuk ialah pilihan yang lebih baik selepas sos itu dibukalah, terutamanya jika label pada botol tu menyatakan simpan dalam peti sejuk selepas dibuka. Kena baca juga label, apa tu arahan pada label botol tu lah. Dia kadang-kadang dah ditulis sebenarnya arahan penyimpanan tu macam mana. Yang paling penting kena rajin baca arahan pada label, kena tutup botol tu dengan rapat, gunakan sudu yang bersih dan kering kalau ada sos ataupun kicap yang perlu dicedok menggunakan sudu. Kena bersihkan muncung botol yang comot tu, dan jangan cuba untuk campurkan air ke dalam sos. Kalau dah berkulat tu memang kena buang lah, ada bau pelik ke, nampak macam berbuih luar biasa ke tak, nampak macam dah berubah warna ke, atau botol dah mula mengembung. Kena tengok-tengok semua, okey? Bukan tarikh luput saja yang penting. Dia cara kita nak simpan makanan selepas dibuka tu pun dia boleh menentukan berapa lama ia kekal baik sebenarnya untuk kita gunakan. Jadi macam kena tengok-tengok jugalah. Macam yang Mak Ju kata tadi, macam mana kita nak simpan sos yang dah dibuka kan, kicap yang dah dibuka. Dia ada sesetengah tu yang boleh disimpan kat luar macam tu saja. Ada yang memang digalakkan untuk simpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan kualiti dia tu kan. Okay, jadi itulah. Cuba tengok balik sos ataupun kicap yang dah dimasukkan dalam peti tu. Ada tak dia tulis dekat label botol tu kan macam mana cara penyimpanan dia tu? Gaduh berlari pergi dapur pulak tengok, simpang mana saat ni kicap dengan sos tudung kedok. Apapun itulah yang dapat Mak Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Beberapa kita kata peringatan jugalah kan untuk kita, terutamanya para wanita yang sering dekat dapur tu kan, yang macam duk fikir macam mana nak simpan ni sos yang dah dibuka, kicap yang dah dibuka ni. Kena rajin-rajin baca arahan pada label yang dah disediakan dan dah ditampal pada botol tu lah. Kan. Okey, jadi itulah yang dapat Mak Ju bawakan untuk anda pada waktu ni 10.20 minit pagi dah pun kita. Ini dia Dan Manja untuk anda. Okey, kita Meme Chome Terengganu FM.

Tahniah diusyapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Syarab dan Atilia dengan lagunya Kekanda Adinda. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.28 minit pagi waktu ini. Yang sedang memandu berhati-hati, okey? Kalau di Kuala Terengganu ni nampak sejuk, oh sikit tau. Mendung ni nampak sejuk je. Nak hujan ke lagu mana? Apapun berhati-hati semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Kena pastikan kenderaan kita tu berada dalam keadaan yang baik. Kita pun segar kalau nak ada yang nak mulakan perjalanan yang jauh pagi ni kan. Semoga selamat belaka lah ya. Okay, ini sambil-sambil tu juga Mek Ju nak kongsikan, ini ada berita jugalah yang kita kata Mek Ju nak kongsikan kepada anda ni. Okay, yang Mek Ju tengok juga menerusi portal berita RTM ni berkenaan dengan kejohanan olahraga dunia. Danish Iftihar kan cipta sejarah mara ke final 100 meter. Pelari muda pecut negara Danish Iftihar Muhammad Rosli mencipta sejarah apabila mara ke final acara 100 meter lelaki pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Ini selepas dia mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Oh. Okey, dan kejohanan olahraga Malaysia ni menerusi hantaran di Facebook ada memaklumkan juga yang aksi final di jadual berlangsung ini pada 11.50 pagi waktu Malaysia, dan kejayaan Danish ni sebenarnya yang muncul sebagai salah seorang daripada 9 pelari pecut dunia terbaik bawah 20 tahun. Ini sekaligus melakar satu lagi detik bersejarah buat olahraga Malaysia lah. Dan kalau dapat Mek Ju kongsikan juga ni, pencapaian tersebut meneruskan peningkatan prestasi atlet yang berusia 19 tahun tu yang sebelum ini muncul antara prospek utama pecut negara lah. Ini selepas mencipta rekod peribadi 10.18 saat dalam acara 100 meter pada Sukan SEA 2025. Selain dia telah pun memecahkan rekod kebangsaan 200 meter dengan catatan 20.72 saat. Oh, kan hebat kan? Okey, dan Danish sebenarnya turut berada dalam program podium Majlis Sukan Negara MSN. Ini sebelum dia memberi tumpuan kepada acara 100 meter di kejohanan dunia bawah 20 tahun. Selepas melayakkan diri dalam acara 200 meter lah. Dan insyaAllah sebelum beraksi di kejohanan dunia, atlet kelahiran Johor ini turut mempamerkan prestasi konsisten lah apabila dia berjaya mara ke final pada kejohanan olahraga bawah 20 tahun SEA di Hong Kong, selain mencatat masa terbaik musim iaitu 10.38 saat pada peringkat separuh akhir. Jadi jomlah sama-sama kita berikan semangat, kita doa kan supaya Danish kita ni boleh membawa kemanisan lagi lah buat kita sebagai rakyat Malaysia juga kan. Mudah-mudahan, okay, semoga berjaya. Okay, 10.32 minit pagi, selepas ini ada lagi berita semasa yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi, ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM,

0: 90.7 MHz itu frekuensi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kemaman. Sekarang ni kan, jadi kita harapkan dengarkan siaran Terengganu FM ni dengan lebih jelas. Tenang-tenang sajalah hari ni. Bertemankan Mek Ju, senyum sentiasa. Sehingga ke pukul 2 petang nanti, kita dah pun 10.40 minit pagi ni. Masih lagi di jam yang pertama lah, Mek Ju temani anda semua. Okay, dan untuk waktu ini nak ucapkan juga terima kasih lah kepada rakan pendengar kita yang hadir lapu diri pagi ni kan. Di WhatsApp Terengganu FM ni. Siapa ni? Kita ada Kak Noh dari Meraga Beris ni. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat anak andanya. Namanya Muhammad Syazni Syamir bin Saharudin. Semoga menjadi anak soleh mami, berjaya dunia akhirat, dan semoga Allah makbulkan segala apa yang dihajati. Amin. Selamat hari lahir lah buat Muhammad Syaznil ya. Okey, seterusnya kita ada juga ni rakan kita dari Dungun. Iza dari Batu Tujuh Dungun ni. Katanya hari ni cuaca panas sangat ni, dia kata. Masa ni naik tagi terik dah molek dah. Ini Iza jual macam biasalah, dia kata. Okey. Katanya Kak Ruh ada mari kedah. Baik, terima kasih Iza dari Dungun. Ada juga Kak Ruh pun ada ni. Kak Ruh atur gambar nasi kabu. Sarapan dia dengan nasi kabu pagi ni dah. Alhamdulillah, tak kisahlah. Makan apa saja. Yang penting kita dapatkan juga sarapan pagilah. Kalau boleh jangan tinggal tau. Ambil dulu sarapan pagi. Tak kisahlah apa sahaja sarapan anda, apa sahaja menu anda. Kita dapatkan sarapan pagi untuk kita pastikan badan kita ni lebih stabil kan. Untuk kalau orang perempuan tu, mood kita ni lebih stabil jugalah kalau kita cukup makan tau. Okey, kedap. Okey, jadi gitulah, kita ucapkan terima kasihlah kepada semua yang mendengarkan kami menerusi siaran Cengang FM. Dan untuk rakan-rakan kita yang juga waktu ini berada di ruangan live TikTok Cengang FM _, terima kasih. Okey, kita ada Pak Madruzal, ada Wadina Fatia, ada Tok Dalang, kita ada Spirit, kita ada Sari 85, kita ada Kak Ani dari Telemong, Abang Udin 81 pun ada. Terima kasih banyaklah. Okey, yang mana belum lagi ikuti kami di TikTok, sambil-sambil scroll tu, buat carian jugalah dekat TikTok anda. Typekan saja Terengganu FM _, dan anda boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami teruslah di situ. Senang. Bukan saja boleh dengar radio, boleh tengok kita juga dekat TikTok, boleh tengok DJ-DJ Terengganu FM yang sedang bertugas kan. 10.42 minit pagi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, saya Ramaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Faiza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul.
11: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
12: Terengganu FM, mesra ceria.
13: Mesra ceria.
14: Mesra ceria.
15: Terima kasih.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Jangan lupa.

Konspirasi dengan lagunya Semangat Yang Hilang baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.52 minit pagi waktu ini. Janganlah hilang semangat. Kita baru nak masuk pukul 11 ni. Macam mana kita nak menghadapi hari kita sampai ke petang karang, sampai ke malam karang? Kalau pagi-pagi dah hilang semangat kan? Teruskan bersemangat, okey? Jangan stres-stres, tenang-tenang saja. Kalau rasa macam berat sangat atas kepala bahu tu, rehat sekejap, nyandor sekejap dok. Tarik nafas, hembus. Lepas tu kena fikirlah dalam diri kita tu, kita boleh selesaikan apa saja yang mari hari ni, kita boleh selesai. InsyaAllah, mudah-mudahan . Sebabnya bila kita rasa macam kita terlalu memikirkan apa yang tak perlu kita fikir, kita boleh jadi stres tau. Bila stres, otot tengkuk kita boleh jadi tegang. Ramai yang ingat sakit tengkuk tu berlaku sebabnya ada yang kata sakit tengkuk sikit, salah batal lah tu kok. Mungkin sebab kita tengok telefon lama sangat ke? Ke kita ada masalah tulang kita? Tulang kita bermasalah ke? Tetapi stres juga sebenarnya dia boleh menjadi punca kepada otot tengkuk kita ni menjadi tegang lah. Dan apabila kita ni dalam keadaan yang tertekan, badan masuk ke dalam mood yang berjaga-jaga. Walaupun macam tak ada bahaya yang sebenar, sistem saraf kita ni dia boleh bertindak seolah-olah tubuh kita ni perlu bersedia untuk melawan ataupun nak melarikan diri. Macam mana? Dan tanpa kita sedar sebenarnya masa itulah keadaan tu yang buatkan bahu kita jadi terangkat, rahang kita tiba-tiba mengetap je, ketat je, nafas kita jadi pendek, kepala kita kadang-kadang jadi terdorong ke hadapan, dan otot leher dan tengkuk kita terus mengecut. Itu sebenarnya boleh berlaku berulang kali, dan bila berlaku berulang kali, otot kita boleh menjadi letih, jadi kerah je dok. Lepas tu mulalah rasa sakit kan. Dan sakit ni bila otot tengkuk kita dah mula mengecut ni kan, dia boleh rasa sakit macam tengkuk kita dah mula rasa ketat, rasa berat kan. Bahu sangat kerah lah bila disentuh. Kita tak boleh nak paling kiri kanan pun rasa macam payah tau. Sakit tu mula dah menjalar ke belakang kepala. Lepas tu rahang rasa lenguh, terutamanya pada waktu pagi. Itu bukan stres, itu kita kata bergerak ke tengkuk lah. Itu adalah reaksi badan terhadap stres yang menyebabkan otot tengkuk kita terus menegang. Dan apa yang boleh anda lakukan kalau anda sedang dalam keadaan itu sekarang? Berhenti sekejap daripada skrin, turunkan bahu perlahan-lahan, boleh longgarkan rahang, tarik nafas perlahan. Macam yang Mak Ju bagi tahu tadi, kalau ada apa-apa yang boleh digunakan untuk tuam dengan suam, boleh lakukan jugalah. Kita buat regangan lembut ni. Dan sebenarnya tidur yang cukup serta pengurusan stres juga boleh membantulah. Tapi jangan anggap semua sakit tengkuk tu disebabkan stres. Dapatkan pemeriksaan lah. Kalau sakit tu berlaku selepas kita ada kemalangan kecil ke, kita demam ke, sakit kepala luar biasa ke, tangan kita kebas ke, kita nak berjalan ni macam payah ke, lepas tu sakit tu dah mula merebak ke kawasan lain, lengan ke, ataupun sakit tu dah kita mula rasa macam semakin teruk. Jangan kata oh stres ni, oh salah tidur ni. Okay, kalau rasa macam benda tu dah berlarutan lama, kena dapatkan pemeriksaan dekat klinik lah, okey? Jangan buat diagnosis sendiri. Kan? Jangan buat anda yang sendiri, okey? Itulah, dan kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kalau rasa macam terlalu penat, terlalu berat pagi ni kan? Rehat sekejap. Ambil masa, tarik nafas, hembus. Kita kata kita pastikan badan kita ni pun dalam keadaan yang bersedia lah. Sentiasa sebenarnya kan. Jadi kena baik-baik saja, okay? 10.56 minit pagi, selepas ini jam yang kedua Ruangan Anggun, ada teka lagu berganda. Lagu apa? Kena nantikan, okay?

0: 87.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyaklah deh. Mek Ju ada lagi ni, insyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Kita dah pun 11.05 minit pagi untuk jam yang kedua Anggun Inspirasimu. Kita ada
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk keratan teka lagu berganda edisi hari ni dah pun bersedia sebenarnya. Mek Ju dah buat dah ni. Jadi untuk anda tu yang nak teka nama penyanyi dan juga tajuk lagunya, kena bersedia dengarkan ini baik-baik, okey?
2: Anda kata anda hebat.
3: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
2: Dah, jomlah main permainan teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
0: Apa macam? Itu dia. Dua lagu yang Mek Ju dah potong-potong tu. Okey. Dengan seorang penyanyi. Nak kena teka lah. Apa tajuk lagunya dan siapa nama penyanyinya tu. Boleh hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 0134446632. Mek Ju mainkan lagi sekali sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Dengarkan dulu untuk keratan teka lagu berganda.
2: Anda kata anda hebat.
3: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
2: Dah, jomlah main permainan teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
0: Ya, itu dia. Dah dua kali dah tu Mek Ju mainkan untuk anda. Jadi kena teka lah siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya dalam keratan lagu tadi. Hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Lepas ni Mek Ju bacakan jawapan anda, okey? Saya layan dulu ini lagu Hindustan untuk anda, Diwani Hong.

0: pasti setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Trenggalek FM.
1: Assalamualaikum, saya Ramram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Nafa Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
1: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
2: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, mesra ceria.
8: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
8: Terengganu FM. Terima kasih.

0: Pukul 11.19 minit pagi waktu ini, jam yang kedua. Mek Ju temani anda ni macam biasa lah. Tadi kan Mek Ju mainkan keratan teka lagu berganda. Untuk anda teka siapa nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Okey. Baik ni Mek Ju nak mainkan lagi sekali. Sebelum Mek Ju bacakan jawapan-jawapan yang telah pun dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita tu. Dengar baik-baik ni yang tak sempat dengar tadi tu untuk teka lagu berganda.
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda tahu lagu ni lagu apa?
1: Dah tujuhlah main permainan
3: ke lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.
0: Itu dia untuk keratan teka lagu berganda hari ini. Dan kita ada beberapa kita kata jawapan yang telah pun dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita lah. Meh, kita nak bacakan ni jawapan antaranya daripada kita tengok siapa tadi yang hantarkan. Ain. Ain hantarkan jawapan penyanyi Scorpions. Wah, Blackout dan juga No One Like You tajuk dia. Betul kan? Okey. Kita ada juga jawapan yang dihantarkan oleh Farah Farhana. Lagu yang dinyanyikan oleh Scorpion, lagu pertama Blackout, lagu yang kedua Still Loving You. Yakin ke tu? Okey, kita ada juga ni daripada Champion untuk teka lagu berganda ni. Kimi Batu Rakit ni hantarkan lagu jawapan penyanyi Scorpion, lagu yang pertama Blackout, lagu yang kedua No One Like You. Dan kita ada juga peserta baru. Tak baru juga, tapi mungkin hari ni baru dang agaknya tau. Ada Makna Bukit Limang ni teka lagu Blackout dengan No One Like You, nyanyian Scorpion. Kak Badungun pun sama juga jawapan dia, Scorpion, Blackout dan juga No One Like You. Okey. Baik, dan kita tengok jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni kebanyakannya betul lah belaka tu. Scorpion, Blackout dan juga No One Like You. Dan jawapan yang paling pantas hari ini, pemenangnya telah pun kembali dirampas oleh champion teka lagu berganda Kimi Batu Rakit. Alhamdulillah hari ni awak ada apa jawapan. Menang lagi ni dia kan. Alhamdulillah. Itulah untuk teka lagu berganda hari ni. Betul lah tu, lagu yang Meju potong-potong tadi tu, kerat-kerat tadi untuk teka lagu berganda tu. Jawapannya penyanyi Scorpion, lagu yang pertama Blackout dan lagu yang kedua No One Like You. Betul semuanya. Okay, tapi yang paling pantas adalah Kimi Batu Rakit. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama-sama dengan Mek Ju kan, yang teka lagu berganda tu. Nanti untuk hari seterusnya, insyaAllah Ahad hingga Khamis pukul 11 pagi, jam yang kedua Anggun Inspirasimu, ada teka lagu berganda. Okay, tapi untuk edisi hari ini dah selesailah tu. Tahniah dan juga terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami di Terengganu FM. Ini dia lagu yang kami nak bawakan untuk anda ni, antara salah satunya lagu yang Mek Ju dah potong-potong tadi untuk teka lagu berganda Scorpions dengan lagunya Blackout. Terengganu FM.

0: cik. Apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah benda pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari buat vektor.

0: 7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria. Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah sedih kan. Jangan pening macam mana nak dengar ni. Besok nak pergi jalan jauh, nak pergi Pulau Pinang ke, nak pergi mana ke kan. Okey, boleh muat turun aplikasi RTM Click yang kami sediakan secara percuma untuk anda, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Okey, sebenarnya RTM Click ni boleh diakses secara percuma lah di seluruh dunia melalui laman web rasmi dan aplikasi mudah alih tanpa sebarang sekatan geografi lah. Okey. Dan langganan sebenarnya RTM Click ni tidak mengenakan sebarang charge langganan. Semua kandungan dekat RTM Click tu anda boleh tengok secara percuma sahaja. Okey. Boleh diakses menerusi ataupun melalui laman web rasmi menggunakan Android ke kan, iOS ke. Lepas tu peranti televisyen pintar terpilih tu pun boleh juga, serta kotak TV digital yang menyokong pemasangan aplikasi. Boleh sahaja, okey? Tak ada masalah. Bukan sahaja boleh dengar radio. Kalau dah muat turun aplikasi RTM Click tu, ada juga saluran televisyen dekat situ. TV 1, TV 2, TV OK. Ada Sukan Plus, ada berita RTM. Kan kalau radio macam-macam lagi lah kan. Kita ada saluran radio RTM yang anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Jadi apa tunggu lagi? Muat turun sekarang lah, okay? Aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store ataupun Apple App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. 11.34 minit pagi, ini dia lagu seterusnya untuk anda, Umbrella dengan lagunya Akulah Tuduhanmu. Terengganu FM.

0: Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Uji bakat Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Berikan persembahan terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

baru sama-sama kami di Terengganu FM 11.44 minit pagi. Dah pun kita ni Mek Ju ada lagi ni. Kena senyum sentiasa, okay? Bertemankan Mek Ju 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti. Beres belaka kedok tu. Nak hala-hala ke tengah hari dah. Kita mungkin ada mok-mok kita, akak-akak kita sibuk dah tu. Siang-siang ikan, ayam, daging, ketang, udang. Oh, mewah hari ni dah. Rezeki lebih, alhamdulillah kan. Bolehlah dikongsi bersama-sama dengan orang-orang yang tersayang kan. Biasa makan ikan, biasa makan telur. Hari ni ada ketang. Oh kan, tak kisahlah. Bersyukur dengan rezeki yang diberikan kepada kita hari ni. Alhamdulillah. Okay, jadi untuk anda yang dah pun mula kita kata bernyanyi-nyanyi perutnya tu. Tadi makan pagi ke kuih je. Tengah hari ni kena cari nasi awal sikit kan. Tak kisahlah, janji cari makan juga. Waktu makan tetap kena makan, okey? Untuk anda yang hari ni planningnya ataupun perancangannya nak makan nasi ayam ke, nasi yang belau ayam ke, nak makan ayam saja ke, ini yang Mekju nak kongsikan berkenaan dengan dada ayam ataupun peha ayam. Yang mana lebih sihat sebenarnya? Ramai yang anggap dada ayam ni adalah pilihan yang paling sihat. Manakala peha ayam ni kurang baik kerana lebih berlemak. Ya ke? Sebenarnya, kedua-duanya dia boleh menjadi pilihan yang baik lah. Dada ayam ni biasanya mengandungi lebih protein dan kurang lemak. Terutamanya kalau dimakan tanpa kulit. Dan dada ayam ni sesuai lah untuk individu ataupun anda yang mahu mengawal kalori atau meningkatkan pengambilan protein. Dan peha ayam pula sedikit lebih tinggi lemak, tetapi rasanya tu lebih juicy lah, dan mengandungi lebih banyak zat besi serta zinc. Sebab tu ramai yang lebih suka dengan dengan peha ayam ni. Yang lebih penting bukan sekadar bahagian ayam yang kita pilih, tetapi cara ayam tu dimasak sebenarnya. Ayam bakar, sup ataupun air fryer ni tentulah berbeza daripada ayam yang digoreng dengan salutan tepung yang tebal dan dimakan bersama kuah yang tinggi kalori. Jadi, suka peha ayam bermaksud bukan pilihan anda tu tak sihat. Okay? Dan buang kulit jika perlu. Kawal kuantiti dan seimbangkan dengan sayur-sayuran serta sumber karbohidrat yang sesuai lah. Tiada satu bahagian ayam yang paling sihat untuk semua orang sebenarnya. Pilihan terbaik bergantung kepada keperluan, cara kita masak dan cara pemakanan ataupun corak pemakanan keseluruhan. Okay? Tak kisah mana-mana pun boleh saja makan. Dia bergantung kepada keperluan kita lah. Okay? Dan juga cara bahagian ayam tu ataupun ayam tu dimasak. Tu boleh menentukan juga. Okay? Kita punya pemakanan kita tu macam mana kan? Sesuai ataupun baik ataupun tidak untuk kita. 11.47 minit pagi dah pun kita ni. Bolehlah hari ni fikir-fikir dulu kalau rasa macam nak makan lauk ayam hari ni. Bahagian mana nak makan . Kalau biasa makan lauk ayam ambil bahagian peha, hari ni cuba tukar ambil dada ayam ke kan. Bahagian-bahagian lain lah. Okey, tapi kita tengok jugalah cara masak tu macam mana kan. Okey, untuk anda yang mungkin sedang menjaga pemakanan, kena cari juga, tengoklah bahagian-bahagian ayam yang sesuai lah untuk anda ya. Semoga baik-baik sahajalah. Okey, baik. Selepas ini ada lagu persembahan Andi Bernadi untuk anda. Lagu yang diberi tajuk Ding Geding. Mana peminat-peminat Andi Bernadi? Jom kita terus layan. Ini lagu Ding Geding persembahan Andi Bernadi Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersama.

0: Baby Acha dengan lagunya Rindu Asmara baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Nak hala-hala ke tengah hari dah kita ni kan. Selepas ini jam yang ketiga, pukul 12.15 minit tengah hari, Mek Jo nak mainkan lagu-lagu pilihan anda menerusi seleksi 90-an. Tapi sebelum tu pukul 12 nanti kita dengarkan seketikalah buletin Terengganu FM. Hari ni kita ada adik min kita yang handsome bergaya hari ni tu. Kejap lagi standby dah tu untuk baca berita. Sama-sama kita ikuti tepat pukul 12 tengah hari nanti. Okay, Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu
1: FM. Nanti tambah bunyi sikit.

0: jiwa. Motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkara yang kita boleh mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum tidur? Antaranya ialah kita membaca doa yang anak-anak kita biasa hafal dah, Bismillahumma, dengan nama Allah baca bismillah tu sebenarnya, dengan dicampur dengan doa Bismillahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan kemudian apa benda yang lain yang boleh kita lakukan ialah kita tadah tangan, rapat kedua tangan tersebut, telapak tangan. Kemudian kita baca suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca suratul falaq, Qul a'udhu birabbil falaq sampai habis. Kemudian kita baca Qul a'udhu birabbin nas sampai habis. Telah habis pada tiga surah ini, kita hembuskan ke tapak tangan tadi dan kita sapu ke seluruh tubuh mana-mana yang boleh kita capai seperti kepala, muka dan bahagian badan. Nabi buat ini sebanyak tiga kali. Dan inilah yang maknanya Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi buat tiga kali. Selain daripada itu, Nabi juga membaca ayatul kursi, yakni Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum sampai habis, wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang ini fadilat dia, Nabi sebut bila kita baca sebelum tidur ataupun di tempat tidur, kita baca ayat kursi, maka kita akan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak dekat dengan kita sehingga ke pagi. Dan kita, maknanya ada dalam hadis yang lain pula menyatakan fadilah ayat kursi ini maknanya menjadi benteng, pendinding untuk rumah kita dan bermanfaat untuk jiran-jiran kita juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu kita boleh menambah lagi dengan apa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, yakni subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ini boleh kita lakukan dan ini merupakan salah satu amal ibadah yang cantik untuk kita tutup diri kita, hari kita sebelum tidur, sebelum kita mati. Ini mati sebelum mati ini. Jadi apabila kita begitu, selain daripada itu, kita hendaklah tidur dalam keadaan suci, berwuduk.

tersebut, maka ini yang diajarkan oleh kepada Sayyidatina Fatimah, meringankan beban hidup, kesukaran-kesukaran hidup. Yang tu maknanya kita cantik sangatlah. Apa saja kesukaran-kesukaran hidup akan menjadi ringan. Walaupun orang nampak berat, kita relax aje. Dan juga sunat kita tidur di atas rusuk kanan, kerana mengikuti Nabi SAW, walaupun di sana ada fadilat-fadilat duduk sebelah kanan, yakni maknanya untuk menjaga jantung dan usus kita, ada fadilat tersebut, tetapi kita itibar ataupun ikut Nabi SAW. Tangan kita sebelah kanan diletak di sebelah pipi kanan, yang itu cara Nabi tidur. Dan kita sebelum tidur, kita bersihkan hamparan tidur, kita kibas-kibas sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, fadilat-fadilat yang kita buat sebelum tidur ini, maknanya yang ni berbetul di atas katil sebelum tidur ini, banyak fadilat-fadilat yang insya-Allah kita boleh sebut pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: terpaksa. Itu dia salah satu lagu yang juga diminta oleh rakan pendengar kita lah kan, yang dimuatkan melalui WhatsApp Terengganu FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dah pun Mekju mainkan menerusi seleksi 90-an. Kita dah pun 12.34 minit tengah hari ni kan. Yang sedang bersantai saja tu, selamat berehat lah ya. Yang sedang kita kata kucak gula kat dapur ke kan, tengah masak-masak tu, selamat memasak lah ya. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Yang sedang memandu juga, berhati-hati waktu ini. Kena ada yang dah mula pusing-pusing cari menu untuk makan tengah hari ni kan. Okay, semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Baik, selepas ini kita nak sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu yang diminta oleh rakan kita untuk seleksi 90-an. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Kimi. Dia nak dengarkan lagu Chris, lagu Cenderawasih tajuknya. Seterusnya ada lagu yang juga diminta oleh rakan kita dekat TikTok tadi, Bang Uding 81. Dia nak dengarkan lagu Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Tapi isteri dia nama Sari. Bolehlah tu, dekat-dekat tau, demi Musari. Bolehlah ya. Okey, jadi kita layan. Ini dia dua dulu, lagu menerusi seleksi 90-an, Anggun Inspirasi Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Warusti Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah SWT. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wakarihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa. Dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada

bertemu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dah pun pukul 1.28 minit tengah hari, hujung-hujung pertemuan kita dah pejam celik, pejam celik, tarik nafas, hembus nafas, okay. Dah pun nak berakhir sebenarnya tugasan Mek Ju di Konti Utama Terengganu FM ni lah. InsyaAllah esok Mek Ju akan kembali temani anda menerusi Ruangan Nurani bermula pukul 6 petang esok hingga pukul 9 malam lah. Okay, dan selepas ini JJ OK Guna Gamak On kita pukul 2 sehingga pukul 6 petang nanti. Ada siapa ya? Kita ada Cik Him akan temani anda lah untuk edisi hari ini. Jadi selepas ini seperti biasa juga 1.30 minit tengah hari kami bawakan kepada anda rancangan Hidayah, terbitan untuk siaran hari ini oleh Kak Teh kita lah, okay, yang bertajuk Kaedah Taubat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. InsyaAllah juga anda boleh ikuti rancangan Hidayah ini menerusi live Facebook Terengganu FM selepas ini, okay. Jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju bersama-sama dengan anda hampir 4 jam sebenarnya. Jadi macam biasa, sebelum Mek Ju undurkan diri, pesanan untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Jangan lupa juga untuk terus senyum, selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka berkata ia, orang yang diberi kesedaran oleh Allah, hidayat Allah, ia berkata, betapa aku berhadap atas ibadat, bagaimana aku ingin melakukan ibadat, dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sedangkan aku orang yang berterusan dalam maksiat. Ini tipu daya. Mula syaitan kata, munawar ibadat apa, kamu ni banyak maksiat. Lalu Allah yang Allah memberi hidayat pada seorang, dia pemula nak melakukan amal ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang sebelum pada ini dia tak hadir kuliah, dia tidak sembahyang jemaah, jadi sembahyang jemaah. Lalu dia teringat, dulu aku masa dahulu sebelum datang masjid, aku banyak dosa. Kalau aku ibadat pun rasa macam tak dekat dengan Allah sebab aku berlomoran dengan dosa. Maka timbul perasaan yang macam itu, lagi berlomor-lomor dengan dia, yakni akan dosa tadi. Maka oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada Allah, maka pertama, wajib pertama atasku bahawa aku bertaubat. Maka mulalah dia memikirkan, kalau begitu aku banyak dosa, hari ini baru nak beribadat, tak ada jalan lain, aku perlu bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Atta ibu minan zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, umpama ia tidak ada dosa. Maka perlulah aku bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, supaya diampunkan bagiku akan dosaku, supaya Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku yang lalu. Maka taubat juga pada dosa-dosa besar, yang mana dia ada melakukan dosa besar, seperti dulu dia pernah minum arak, ini contoh sahaja. Dulu dia pernah berzina, dulu dia pernah berjudi, dulu dia pernah mengambil riba dan seumpamanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah, supaya diampunkan dosa bagiku dan dilepaskan aku daripada tawanannya, tawanan dosa, supaya dia tidak berterusan berada di dalam dosa. Maka dia perlu bertaubat dan menyucikan daku daripada segala liwatnya, yakni kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Supaya Allah Ta'ala boleh menyucikan dia daripada kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maka bila sudah bersih, suci daripada taubat, maka itulah sewajar apabila dia nak khidmat, yakni nak ibadat. Dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dan dia ketika itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu fikirannya. Maka Imam Ghazali sebut memang benar, dia ada halangan-halangan yang kita perlu melaluinya. Yang pertama, halangan ilmu. Kena belajar. Belajar kita dah bagi tahu, ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kena belajar tiga ini. Lepas pada tu, biar kita melepasi ilmu fardhu ain, baru kita belajar. Ataupun di samping kita belajar ilmu fardhu kifayah seperti tafsir, hadis, sirah, jangan tinggal ilmu fardhu ain. Jadi ilmu tauhid, siapa guru kita? Ilmu tauhid saya belajar dengan ustaz ni. Saya fiqh saya belajar dengan orang ni. Tasawuf saya belajar dengan orang ni. Dan belajar itu biar melepasi fardhu ain. Maka dikatakan bahawa lepas dia belajar ilmu, dia pun mula beribadat, dia teringat dulu dia dosa banyak. Bila dia teringat dosa banyak, pergi yang kedua. Selepas dia belajar ilmu, dia bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu, amal, taubat. Syekh Abdul Qadir Jilani menyusun taubat, ilmu, amal. Taubat dulu, baru masuk belajar, lepas tu beramal. Imam Ghazali sebut ilmu, amal, taubat, sama aja, tiga tu. Susunan saja mengikut keadaan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani mari dengan orang-orang yang mereka itu pernah melakukan dosa, tak belajar lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani kata taubat dulu, baru belajar. Imam Ghazali, dia pergi belajar dekat dia, duduk mengajar di madrasah, dia tengok pelajar-pelajar, dia kata kamu ilmu, ilmu, amal, taubat. Begitulah keadaannya. Maka dia pun bertaubat. Setelah melalui, kita ni kalau kita beribadat, ibadat tidak boleh sekadar ibadat, ibadat mesti serta dengan taubat. Jangan kita menganggap taubat itu duduk kepada orang yang minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Tidak, mereka ia perlukan taubat. Bahkan orang yang melakukan ibadat perlu juga taubat kepada Allah. Sebagaimana bertaubat ni mereka yang melakukan maksiat, orang ahli ibadat pun kena taubat. Kerana ia tidak lepas daripada ibadat dia itu, boleh jadi jatuh dia dalam maksiat, seperti riak dalam amal, ujub dalam amal, syirik dalam ketika melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata dia perlu bertaubat kepadanya supaya Allah bersihkan, diampunkan dosanya, dilepaskan daku daripada tawanannya, dan disucikan daku daripada segala kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi
berkhidmat. Barulah sewajarnya berkhidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhadap di sini akhabah taubat, lalu dia perlu melalui halangan taubat. Bermakna dia kena sibukkan dirinya dengan taubat, dan apabila dia bertaubat mesti kena ada syarat-syaratnya. Maka berkehendak ia tiada mustahil, yakni tiada dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, yakni ubudiyah. Dia kena putuskan, tidak dapat jadi, mesti aku kena bertaubat kepada Allah. Kalau aku tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat kepada Allah supaya tercapai maksud ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat yang sadiqah, dia pemulalah taubat-taubat yang benar. Sebelum bertaubat, jalan yang pertama, tafakur tentang diri sendiri. Sebelum bertaubat, tafakur tentang diri sendiri. Apa yang perlu tafakur? Duduk seorang-seorang tengah malam, duduk renung seorang. Yang pertama, duduk teringat banyak kewajipan aku tinggal. Dulu sembahyang wajib aku tinggal banyak. Yang ke? Dia tafakur memikirkan tentang kelalaian dia di atas kewajipan yang Allah perintah. Lepas dia fikir Allah banyaknya tinggal sembahyang. Zakat pun aku tak keluar. Kalau orang ada hati, tak keluar zakat. Contohnya. Kemudian, dia pun mari fikir, ya Allah, besarnya dosa tinggal sembahyang ini. Dosa tinggal sembahyang lebih besar daripada dosa 1,000 kali berzina. Ha, dosa. Dosa tinggal sembahyang. Maka, mari fikir, ya Allah, banyaknya. Mari takut dia. Dua, dia kena fikir. Satu kewajipan, satu kelalaian dia. Kewajipan yang ditinggalkan, maknanya maksiat yang dia tak tinggalkan. Dia kena fikir tentang pahala, tentang ibadat dan tentang maksiat yang dia lakukan. Dia kena tafakur yang tu. Kemudian yang ketiga, dia kena tafakur apa? Dia kena tafakur tentang umurnya. Adakah umurnya panjang ataupun umurnya pendek? Tempat tak dia nak kembali pada Allah, dia kena fikir macam tu. Yang keempat, dia kena fikir, aku keadaan macam ini, husnul khatimah ke su'ul khatimah? Dia kena fikir. Yang keempat. Yang kelima, dia kena fikir azab selepas pada kematian. Aku ini dapat azab ke dapat nikmat kalau aku buat macam ni? Maka Imam Ghazali kata, orang yang nak bertaubat lalu proses tafakur supaya taubatnya benar. Nanti mari taubat-taubat, lepas tu dia tak fikir dah kematian, tak fikir tentang dosa, tak, bimbang taubatnya tidak benar. Bila dia tafakur macam itu, menghasilkan an-nadam. Apa makna nadam? Penyesalan. Bila dia menyesal, ya Allah, kenapa aku dulu aku tak semayang? Contohnya, kenapalah aku macam ni, mula dia mari menyesal. Bila dia sudah datang penyesalan, maka itu syarat pertama, dia menyesal. Kemudian, syarat kedua, dia berjanji, mulai hari ini, aku berazam bersungguh-sungguh, aku tidak akan mengulangi lagi maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Ha, dia mari, itu yang kedua, yakni berazam. Yang ketiga, dia kena merasa benci sebenci-bencinya maksiat yang pernah ia lakukan dahulu. Sebagaimana dia tidak suka dia dicampakkan dalam api, begitulah dia tidak suka kepada maksiat tadi. Di situ dia sudah mula taubat. Dia dah mula menyesal dengan menyesal, dah betul-betul menyesal. Bukti penyesalan dia benar, timbul perasaan benci kepada maksiat yang lama. Kalau dia mari mikir ada peluang awak lagi, itu tidak benar lagi taubatnya. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia janji betul-betul dengan Allah. Ini taubat, kalau sebut taubat bukan main-main. Dia janji betul dengan Allah. Maka bila dia janji dengan Allah, dia tidak akan ulangi lagi di atas maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Dan tidak ada lagi lintasan untuk dia melakukan maksiat yang lama. Cukup di situ? Tak cukup lagi. Saya cukup lagi. Maka pergi pula bagaimana bila dia lepas taubat. Adapun taubat itu nak wis sempurna lagi, diajar oleh Imam Ghazali nanti, dia suruh kita mandi sunat. Taubat itu kesempurnaan. Sebagai menyempurnakan taubat tadi. Terus mandi sunat taubat. Lepas mandi sunat taubat, kemudian dia suruh kita ni semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat, dia suruh kita beristighfar.
Lepas tu selawat. Lepas tu berbanyakkan la ilaha illallah. Lepas tu kita ini munajat kepada Allah. Dalam munajat itu ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah dia mencela diri dia sendiri. Sebut nama kita. Lepas tu, kamu ini Mustafa Kamal. Kamu ni orang jahat, kata gitu. Contohnya, cela diri dia sendiri. Lepas daripada itu, dia pula kena sebut, ya Allah. Tapi kita jangan sebut depan ramai. Nah, kita masuk dalam Facebook pula. Ha, maknanya, kita dengar Allah saja. Kita kabur, ya Allah, aku pernah buat begini, aku pernah begini, aku pernah begini, begini, begini. Ini dosa aku denganmu, ya Allah. Mana-mana kita ingat kita sebut belaka, Allah Maha mengetahui. Biar kita rasa hina-hina sungguh kita depan Allah. Lepas daripada itu kita sebut-sebut maksiat-maksiat yang kita lakukan dahulu. Kemudian yang ketiga, kita pun berjanji depan Allah, kita tidak akan melakukan lagi. Maknanya, maka dia dah mula taubat. Habis begitu, dia pun menangi malam pertama, malam kedua. Cukup begitu, tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. Dia lepas dia bertaubat begitu dengan menangi, dengan sembahyang sunnah taubat, dia kena buat 4 perkara pula. Allah, kenapa ya? Ingat senang taubat. Kita dengar-dengar ceramah taubat, melalui jalan ini payah. Bukan payah. Bila kita buat, baru kita rasa, ini taubat, baru istiqamah. Maka lepas pada habis kita menangi malam-malam taubat, dah janji, kena buat 4 perkara pula. Kenapa? Yang pertama, kamu kena tambahkan ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan ulama, dengan orang soleh, tambah ilmu agama. Yang kedua, kamu kena tambah ibadat. Tambah ibadat macam mana? Baik, dulu kalau tinggal semayang, kena qadar belaka semayang. Qadar semayang belaka. Tak kira lah 10 tahun, 20 tahun. Maka dia kena qadar. Tambah lagi ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak boleh duduk di majlis-majlis yang membawa dia kepada maksiat. Kalau dia ada je majlis-majlis yang bawa maksiat, tak jadi, tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang boleh menarik dia kepada maksiat untuk bertaubat kepada Allah. Ini baru ringkas. Detail je nanti kita sambung kitab ini sampai jumpa bertaubat. Itu ringkasan saja yang kita bagi. Maka dia pun mula bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan rukun dia, dengan syarat dia. Dengan mendirikan taubat yang sadiqah, yang benar di dalam hukuknya. Yakni dengan hak-hak taubat tadi, yakni dengan rukun taubat, syarat taubat, hingga diputuskan akan dia. Nah, itu kita akan bicara nanti tentang taubat, tapi saya dah bagi tahu tadi, itu sebersedikit mengenai taubat. Maka tak kala hasillah baginya taubat, benar dia buat bagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali, cara-cara yang sebenar nak taubat, taubat nasuha. Maka dia pun buat bertaubat tadi. Bila dia telah hasil baginya taubat yang benar dan selesailah ia daripada akabah tadi, akabah taubat, dia ada tanda taubat itu. Apa dia? Sudah dia benar-benar taubat, memang dia dah selesai taubat dan dia katakan bahawa dia benar-benar taubat, Allah ampunkan dosa dia. Dia jadi macam mana? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Lalulah cenderung hatinya ibadat. Dia jadi semangat beribadat, cenderung hati ibadat. Masa ketika itu dengar azan tak boleh tau. Dengar azam, tinggal habis pergi ke masjid. Baca Quran pun dah jadi banyak. Zikir jadi banyak. Dia jadi mudah. Jadi nak bagi tahu, rahsia selama ini. Selama ini, kita terfikir-fikir. Selama ni tak terjawab, ni nak jawab. Kalau kita rasa berat, kenapa kita rasa berat baca Quran? Kenapa kita rasa berat nak berzikir? Jawapannya, kita tak lalu pergi proses taubat. Kita tak lalu pergi proses taubat. Jadi minta para jemaah ikuti pengajian ini sampai jumpa bab taubat. Bukan daripada saya ni, daripada Imam Ghazali. Saya tolong baca je. Bukan saya karang diri dia, bukan. Ini Imam Ghazali ajar kita. Maka ternyata bila orang itu benar-benar taubat, dia pun akan mula bersungguh. Maka adalah orang yang sampai semayang daripada malam sampai ke pagi. Ada yang sampai berzikir beribu-ribu, tidak sedar beribu-ribu zikir. Jangan main-main, ini ramai orang-orang. Orang-orang yang dulu dia lalai-lalai, berat-berat belaka zaman muda-muda, dia bertaubat. Masya Allah, kita nak kejar dia dah. Saya ada pengalaman benda ni. Satu orang, dia kata apa? Kehidupan saya banyak dia dah penjara daripada luar penjara. Dia pun dah berubah dah. Bila dia berubah, saya heran dia. Masa bila dia tidur? Malam dia semayang, siang dia beribadat. Malam, siang, malam beribadat. Pukul 10 pagi dia tanya, dapat kan? Duk mayang sunat qada. Mayang semayang
mayang kodok kasi ji orang tak ada maya eh pada pukul 10 pakai zuhur je mayang tak leluh ke tak leluh jadi sedak dah ni nak tebuh balik kesalahan-kesalahan dia tu. Ini pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala. Maka benar taubat dia, maka mula dia rasa rindu nak melakukan ibadat. Maka ini jawapan dia. Kenapa tidak rasa itu? Kerana orang itu benar-benar belum lalui melalui proses taubat. Lalu setelah dia melalui proses taubat, dia akan dapat apa? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Dia kerja ibadat. Dia pun mula beribadat. Dan supaya mengambil ia di dalamnya, maka menilai ia tiba-tiba keliling. Ilinya beberapa awak eh. Maka dia pun mulalah beribadat, dia pun mengambil jalan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah bertaubat, dia pun bersemayam beribadat-ibadat, adakah dia sudah selamat? Belum selamat lagi, akan ada halangan. Bukan senang tak lalu jalan ini. Ini kata ulama, perhati betul-betul, dengar kata betul-betul. Kata ulama dalam kitab Hikam, dia ada sebut Ibnu Athaillah Sakandari, seorang yang dahulu zaman mudanya dia lalai, dia tak beribadat, dia tak semayang lah. Contoh ni, contoh je, dia tak semayang. Tiba-tiba dia jumpa satu orang nasihatkan dia pun semayang. Bila dia semayang, dia pun rajin lah bayang. Dia semayang, dia pun belajar, dia bertaubat. Bila dia sudah bertaubat, dia pun jadi orang soleh. Setelah dia jadi orang soleh, dia pandang balik hina orang. Nak jadi apa orang ni? Dia dulu gitu kok. Dia dulu gitu juga. Orang ni nak jadi apa lah? Maknanya dia pun kata, apa nak jadi orang ni . Dia pun dengan astagfirullah, dia terborak sungguh, bila lah nak insaf. Sebab dia dah jadi baik dah. Maka ketika mana dia memandang rendah pada orang, jatuhlah pandangan Allah pada dia. Maka dia pun termasuk orang yang jahat. Sebagaimana dia pandang orang jahat tadi, kata ulama, jahat dia yang pertama, jahat yang kedua, tengah-tengah dia taubat. Dia jahat yang pertama, dia pun taubat jadi baik, dia jahat balik. Jahat balik ni lebih jahat pada orang tu. Bahaya sebab ibadat ini kalau tak melalui proses penyucian hati. Maka Imam Ghazali dia tunjuk jalan bagaimana nak beribadah pada Allah. Maka dia pun mulalah beribadah, mengambil jalan. Maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik, ada lagi halangan-halangan, yakni yang menegahkan akan dia, yang mengelilingi akan dia. Banyak halangan-halangan yang akan dia tempuh, ada keliling dia. Dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat. Maka ada halangan bila dia nak beribadat. Setiap satu halangan tu, masing-masing halangan itu mencegah dia daripada ibadat. Dengan berbagai daripada ibadat yang menegahkannya, maka menilik ia, maka tiba-tiba dia dapati ada empat halangan. Halangan ni ada empat. Apa dia? Baik, kalau orang tu mulalah dia nak dekat diri dengan Allah, dia nak tumpu ibadat. Bila dia tumpu ibadat, dia pun mari fikir, yelah kita memanglah perlu sembahyang, perlu beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dia berfikir ada empat halangan. Halangan pertama adalah dunia. Tak kalau kita, maka berlakulah seperti zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu golongan yang duduk di masjid berzikir, buat ibadat saja di masjid. Lalu orang tengok, bagusnya duduk saja sama orang ni. Tak keluar, tak pergi mana-mana, duduk saja. Maka orang yang duduk dalam masjid ni, dia semayang sunat banyak, dia zikir banyak, dia baca Quran banyak. Habis orang kampung puji dia, bagus sungguh. Sekali orang pergi tahu, ya Amirul Mukminin, bagus sungguh kumpulan tu. Kumpulan mana? Kumpulan yang duduk dalam masjid, dia beribadat semua. Sayyidina Umar pun tanya, dah kalau dia beribadat semua tu, dia makan macam mana? Orang-orang kapung pakat beri. Kalau begitu, orang kapung lebih baik pada orang dulu saja. Orang kapung tu lebih baik daripada orang dulu saja beribadat tadi. Sayyidina Umar pergi ke orang tadi. Sayyidina Umar kata, keluar kamu daripada masjid ini. Cari rezeki. Rezeki tak akan turun sebagaimana air hujan turun atas muka bumi. Tak akan turun begitu. Cari rezeki. Maknanya dia, Sayyidina Umar suruh dia cari rezeki. Disamping beribadat pada Allah, jangan beribadat sampai tinggal mencari rezeki. Tak boleh juga punya. Lalu Nabi SAW bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Kalau kita tinggal malah kerja tambah apa, kita nak ibadah semua, akhir sekali hati kita duk gantung ke dunia juga. Bukan senang di budaya. Lalu Allah berfirman, apa panduan dia? Allah berfirman,
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Kamu cari apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Al-Quran sebut akhirat dulu, baru dunia. Kita sebut dunia, saya cari dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Kita sebut dunia baru akhirat. Tapi Allah SWT sebut akhirat dulu, baru dunia. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ Akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dunia. Akhirat dulu, baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh juga kita mencari dunia, tapi keutamaan dia akhirat. Jadi kalau orang tu beribadat, tolak dunia, dilarang juga sama sekali. Baik, kita tengok satu kisah ni. Kisah Ali Sufi. Kisah ini kita boleh ambil pengajaran. Ada satu orang, Tok Guru Sufi, dia mengajar tasawuf. Dia kira dah tolak dunia dah. Anak murid dia kata, guru aku ini memang dunia tak ambil langsung. Maka gurunya setiap hari tangkap ikan. Ada ikan, masak. Lepas pada itu, makan. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu guru dia. Kalau dia tanam, ada tanaman, ada makan-makan. Kalau tak ada, gurunya akan berlapar. Begitulah keadaan guru ni. Maka satu hari anak murid dia pun kata, wahai tuan guru, izinkan saya ingin musafir. Kata tuan guru, silakan. Kalau tuan guru, kamu mau pergi musafir di mana? Dia pun kata, negara sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Contoh saja, di Yaman contohnya, dekat Tarim. Kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa satu orang-orang alim di sana, namanya sekian-sekian. Contohnya Habib Omar, contoh je ni, contoh je. Dan cerita tu bukan nama tu, bukan tempat tu, cerita saja. Oh, itu saya kenal itu, dia pun kenal saya. Boleh tak itu ulama besar, itu orang alim, orang soleh? Boleh tak kalau kamu jumpa dia, aku nak bawa, nak minta pada kamu dua perkara, dua pesanan. Apa dia? Yang pertama, tolong sampaikan salam aku kepada dia. Yang kedua, minta dia tolong beri nasihat pada aku. Sifat orang alim dulu. Tolong kabar dia, tolong nasihatkan. Aku ingin minta nasihat dia daripada dia untuk aku. Anak murid dia kata, tak apa. Anak murid dia pergilah. Pergi musafir, di samping musafir tu cari. Mana tuan guru ini? Tuan guru Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syaibu Bakar bin Salim. Contoh je ni. Dia pun pergi jumpa. Bila dia pergi, orang pun bagi tahu. Rumah dia sekian-sekian tu. Dia pun pergi. Terkejut dia. Bapa je rumah. Besarnya rumah. Betul ke ni Tok Guru Tasawuf ni? Betul ke? Betul ke Tok Guru Tasawuf? Dia pun rasa hairan. Bila rasa hairan tadi, diceritakan orang tu tak jadi pergi. Tapi dia ingat, membeli tak nak pergi. Nanti tuan guru tanya, kena jawab apa? Dia pun pergi. Dia tanya, betul tu ni rumah orang al-alim begini-gini? Betul. Saya ni datang ni dan bawa pesanan daripada tuan guru nama sekian-sekian. Oh, dengar nama tu, beritahu ke orang alim tadi, tuan rumah tadi. Jemput masuk. Ini tetamu. Tetamu yang mulia. Kerana guru dia ni kawan dia. Dia pun duduk lah. Dalam kisah tu dia kata, tuan guru yang kaya itu memberi jamuan makan yang lazat-lazat. Kemudian dalam rumahnya dengan perabot yang comel-comel. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada tuan guru tadi. Dia main mikir, Tok Guru Tasawuan gini. Dia main fikir gitu. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun kata, saya ni ada bawa dua pesanan. Pesanan pertama, tuan guru saya kira salam kepada tuan guru. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Apa pesanan kedua? Pesanan kedua, tuan guru saya minta nasihat. Boleh tak bagi nasihat kepada guru saya? Kata tuan guru yang kaya ni, aku ingin nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Dia beri pesan begitu. Tok guru kaya pesan ke tok guru miskin? Yang kaya tu katanya, aku pesan ke guru kamu tu. Ini nasihat aku. Aku nak nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Katanya tu. Pelik anak murid dia. Amal tu pelik. Lalulah balik. Dalam balik dia rasa hairan. Bagaimana Tok Guru ni yang kaya boleh nasihat ke Tok Guru dia orang miskin? Kalau Tok Guru miskin, nasihat ke Tok Guru kaya. Murni jadilah ingat ke dunia. Menurut sabar kok. Jadi terbalik kok. Maka dia pun balik. Jumpa tuan guru dia.
Bila jumpa tuanku dia, tuanku dia tanya, kamu jumpa tak? Jumpa. Kamu dah sampaikan pesanan? Sudah sampai. Dia jawab salam daripada tuan guru. Alhamdulillah. Adakah dia beri nasihat pada aku? Ada tuan guru. Apa nasihatnya? Dia nasihat supaya tuan guru jadilah ingat ke dunia. Dia kata ke tuan guru miskin. Lalu tuan guru dia bila dengar macam tu menangis. Menangis. Apa dia kata? Benarlah guru sana. Nasihatnya nasihat yang benar. Anak muridnya dipeninggul. Macam mana nasihat yang benar? Tuan guru ni kan miskin. Dia kata, ya benar. Kerana sesungguhnya, aku ini tidak ada apa-apa. Hidup aku ada makan, ada makanan, ada makan. Aku makan, tidak ada. Tidak ada makanan, aku tidak makan. Maka, tidak dapat tidak. Hati aku tak boleh lari memikirkan tentang makanan. Tidak dapat tidak. Tidak, hati aku mula fikir hari ini ada makanan kedal tahu. Maka hati aku tetap terganggu dengan dunia. Adakah dia? Dia sudah ada dunia di tangannya, tetapi dunia tak masuk dalam hatinya. Aku ni dunia tak ada, selalu dunia masuk dalam hati aku. Rupanya dunia menghalang aku beribadah pada Allah. Itu tipu daya. Ada dunia pun tipu daya, tak ada dunia pun tipu daya. Itulah hebatnya Nabi. Khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Maka di sini pengajian dia kata yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Makhluk berarti disebut dalam Al-Quran, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, isteri dan anak pinak kamu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua makhluk yang mengganggu kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang sering menggoda kita. Dia sering membisik-bisikkan kita. Sedar tidak sedar, dia ada 7 bisikan. Nanti syaitan akan kata gini. Tapi kita tak sampai 7. Sebab apa? Bila syaitan bisik saja, kita ikut. Dan 2 kali bisik kita tu. Contohnya ni contoh saja. Masuk azan, dia pun bisik. Awal lagi. Contohnya, awal lagi, tak apa lah. Awal lagi. Maka dia pun tu cukup dengan saling bisik 2 bisik. Dia akan kalah bila kita lawan sampai 7 kali. Dia kata gini, kita kata gini. Dia kata gini, kata gini. Orang buat azan. Oh, tidak boleh. Kerana apa? Ini yang dipanggil bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala panggil. Oh, kita pun menang 1. Dia bisik lagi. Tak apalah. Dang lagi. Tak duduk sah pertama, sah ketiga. Tak apa. Imam Yotu pula. Kita bisik tak boleh. Aku kena mayan jemaah. Menang kita. Dia bisik lagi. Macam-macam je bisik. Ingat kalau mu mayan lagi, lepas mayan mu jangan zikir. Mu tembol lalu. Kita tetap boleh. Kita semayan bukannya sempurna. Kita nak kongsi. Nak baki ibadat kita dengan zikir. Semayan sunat. Kita menang. Yang ketiga. Yang keempat dia kata, bijak bagus mu baik kali. Dia main gitu pula. Baik kali. Kita pun kata, memang dah. Habiskanlah kita. 3 dah menang. Yang keempat. Ya 7. 7 masuk yang ke-8. Kita lawan dia. Dia tembak lari. Itu syaitan. Imam Ghazali dah kaji sebenarnya. Tapi kena dengar nanti akan datang. Kita bicara tentang bisikan syaitan. Dan yang keempat, nafsu. Nafsu ini 70 kali ganda lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan kita kalah dah. 2 kali bisik kalah dah. Dan maknanya kekuatan nafsu menggoda kita supaya kurang tinggalkan ibadah 70 kali ganda lebih bahaya, lebih kuat daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia kalah ngezikir. Kita zikir, dia kalau lemah. Lemah. Macam Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu jangan syaitan nak mari. Syaitan tengok Sayyidina Umar tembol lagi. Bukan kata mari. Ya, kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, maka syaitan akan lalu lorong tu. Sehingga diceritakan dalam sebuah kitab menyatakan bahawa syaitan Sayyidina Umar bertemu dengan syaitan yang duduk ke Abu Jahal. Apa kata syaitan tu? Aku tak boleh nak berhenti lah kerja. Maknanya dia tengok apa? Sebab syaitan yang duduk Sayyidina Umar tu dia kuruh kering. Tak makan dah tu. Dia kata macam mana aku nak bersama dengan dia. Dia tidak lekang menyebut nama Allah. Nama Allah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali bari. Nafsu nak tipu aku tipu nafsu. Maknanya Sayyidina Ali orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi nak beritahu apa yang ada menghalang 4. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Ini yang menghalang kita beribadah kepada Allah.
Maka dikatakan bahawa yang keempat nafsu maka berkehendak tiada dapat tiada daripadanya kepada menolakkan akal yang menegakkannya. Tolak satu-satu. Dunia tak boleh mengganggu kita. Kemudian ahli keluarga kita tidak boleh mengganggu kita beribadah kepada Allah. Lepas tu syaitan kita kena kalahkan dia. Nafsu kita kalah dengan mujahadah. Syaitan kita kalahkan dia dengan zikr Allah. Ha, begitu maknanya. Maka yang menolak akan segala menegakkan akan dia ini dan menghilangkan akan dia. Supaya kita dapat menghilangkan tegah-tegahlah halangan ini. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tiada aman. Tiada aman baginya pekerjaan yang pada ibadah. Kalau tak lepas, tak selamat ibadat kita. Kalau tak lepas perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafian wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada pendengar setia Terengganu FM. Mesra ceria. Terima kasih banyak tadi Meju dalam anggung inspirasimu. Jadi kita mari semula lah petang ni deh dalam ruangan Jiji. Okey, gua negamu orang kita. Apa khabar? Sayang-sayang kita, apa khabar sahabat-sahabat kita? Apa benda tu ha? Petang-petang gini. Hari ni kami tau. Hari kami 6 Ogos 2026. 2026 dah. 6 Ogos hari ni 22 Safar 1448 Hijrah. Gimana suara seorang tu? Nampak gimana hari ni berkeseorangan. Tapi tak apalah, aku ke mana pun dalam DJ OK Gua Negamu kita hari ni bersama-sama dengan Cik Heng lah sampai ke pukul 6 petang sekarang. Tak. Okay, dan juga insya-Allah pada pukul 2:30 minit petang dah. Kita ada bersama-sama dengan tetamu bicara wara berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita akan bersama-sama yang berbahagia Encik Muhammad Nur Aswadi bin Muhammad Nur selaku pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. InsyaAllah lah. Jadi kepada sayang-sayang kita, pada petani yang dengar JJ OK Gua Negamu kita, boleh tengok dekat TikTok pun ada juga, dekat radio, dalam kereta, duduk di mana tu kawan-kawan sahabat-sahabat kita, bawa kereta molek-molek di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, di Kuala Terengganu Marang, Kuala Negeri Hulu Terengganu 88.7, di Besu Setiu 96.2, di Hulu Besu sana 88.9 ni. Jadi insyaAllah lah okay, untuk bersama-sama dengan tetamu kita, kita akan buat live Facebook juga. Dan juga hari ni untuk sayang-sayang yang sedang menemani Cik Heng sampai ke pukul 6 petang sekarang, kalau nak atur apa-apa jua makluman menerusi WhatsApp, jangan lupa di 010-344-6632. Okay, 010-344-6632. Jadi okay, Gua Negamu orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tua-tua kelapa. Bermaksud, orang yang semakin tua, semakin baik perangainya. Contoh ayat, nenek sentiasa memberikan nasihat yang baik kepada cucu-cucunya. Benarlah kata orang, tua-tua kelapa.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kumpulan 7 Digi OK. Kerana kamu orang kita.
1: Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RT Angkli. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

Okey, baik. Jadi, okey, guna gambar orang kita dah. Jadi, untuk hari ni edisi 6 Ogos 2020 undang. Kita perasan tak ni? Kita masuk ke bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Adakah kita dah pun mula start keyboard Jalur Gemilang? Ini kalau kita tengok dekat pasar raya di kedai-kedai, di tempat awam dah ramai dah mula menjual bendera Malaysia, Jalur Gemilang, bendera kebangsaan. Jadi kita ni ada dok rasa macam nak pergi beli, ambil letak di kereta, di rumah, di kedai makan, dan di mana-mana sahaja. Cuma baru-baru ni hamba tengoklah juga, saya tengoklah di kedai saing hamba tu, oh dok rasa sudah lapang lagi, tapi dia gatung dah. Saiz 3x6. Jadi yang mana nak mula mengibarkan Jalur Gemilang tu, kita galakkan lah, kita semarakkan semangat kemerdekaan. Okay, kita semarakkan apa tu orang panggil, semarakkan kita punya semangat cintakan negara dengan cara yang mudah, cara mengibarkan Jalur Gemilang saja. Jadi tak susah pun. Jadi kita sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang supaya kita semua ni nampaklah sikit semangat cintakan negara ke guana sayang-sayang kita. Kalau adalah di antara kita yang mana yang mana dah ada kibarkan Jalur Gemilang di mana, di kedai, di rumah dan sebagainya. Okey, boleh atau gambar kenapa ke Cik Hing, atau gambar di 0103446632 dan juga lepas ni kita cuba mainkan satu lagu patriotik, lagu Jalur Gemilang untuk semarakkan semangat sayang-sayang kita. Gitu. Jadi teruskan melayan, teruskan mendengar Terengganu FM. Okey, guna kamu orang.

0: Okey, baik, Jijok Kek Guna Gambar Orang Kita yang mana sedang mendengar pada waktu ni pukul 2:29 petang, yang mana ikuti dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. InsyaAllah kita sebenarnya ada satu rancangan kekal petang ni, dah kita bawa tetamu, itu rancangan Bicara Wara berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, di mana kita bawakan kepada pada pendengar kita, iaitu yang berbagai Encik Muhammad Nor Aswadi Muhammad Nor, selaku pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, dan juga bersama-sama dengan Encik juga pada petaning di JIT kita, eh?
1: Yeah.
0: Okey, baik, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi Cik Heng dok seorang ini.
0: Ada seorang
1: nama join intik ah.
0: Ah, ama dia hari ni.
1: Cik Aswadi ni memang sayang kita dulu ni. Apa khabar Cik Aswadi?
2: Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih banyaklah dua-dua DJ kita ni, DJ Ayat. Jadi Cik Heng jumpa pula kita dia
1: ayat pula ni.
2: Alhamdulillah.
1: Sayang dia doh.
2: Terima kasih banyaklah apa ni Terengganu FM bagi peluang lah pada saya untuk nak masuk konti ni. First time ni masuk konti.
0: Dah ni. Tahun ni.
1: Tapi gitulah dok, orang masuk, jarang-jarang masuk konti ni, orang kata walaupun dalam konti ni sejuk, tapi kita peluh.
2: Betul, sebab dia peluh ni. Bila saya masuk ni, tengok jalur gemilang dia penuh dah dalam konti ni. Dia ada semangat dia, berasa dia gelora. Maknanya alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah tau. Alhamdulillah. Jadi gitulah. Cik Eng.
0: Ya, ya, ya, baik.
1: Kita hari ni pengarah kita ni, Cik Muhammad Nor Aswadi Mak Nor ni mari, sebab dia nak, orang kata nak mempromosikan, dia panggil Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 tau.
0: Ya, ya, ya.
1: Betul. Tu kata memang tiap-tiap tahun lah kira Jabatan Penerangan dengan RTN sekali lah kita kira ada sokmo lah untuk menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jadi nak tanya lah sebelum tu, macam tahun lepas kan program kita dari daerah ke daerah tak lepas tau.
2: Betul.
1: Tahun ni guna tu, tak nak khabar tu.
2: Baik, sebelum pada kita kongsi program ni, pertamanya saya nak sekali lagi nak ucapkan terima kasih pada Terengganu FM atas peluang pada hari ni, sebab ni peluang yang baik ni untuk kita kongsi dengan sahabat-sahabat kita lah, warga pendengar Terengganu FM, berkait dengan kita panggil HKHM, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi learn ini kita tengah duduk semangat ni, sebab kita dah masuk ni bulan kebangsaan. Jadi yang apa ni Ayateh tanya tak ni tu, mungkin maksudnya kembara merdeka jalur gemilang.
1: Itu tahun lepas kembara.
2: Kembara merdeka jalur gemilang.
1: Jadi pemahaman tu macam
2: jadi,
1: mana?
2: Bendanya sama juga.
1: Sama, lebih kurang.
2: Kembara merdeka jalur gemilang juga. Cuma tahun ni sesuai dengan keadaan semasa, oleh kerana ada krisis ekonomi global dan sebagainya. Maka gelora kemerdekaan itu kita tetap sambut dengan meriah.
1: Tetap buat juga.
2: Tetap buat. Cumanya skalanya kita kecilkan sedikit.
0: Kecilkan skala lah.
2: Sesuai dengan suasana lah. Lebih sederhana. Kalau dulu kita jelajah ke semua daerah. Terengganu kita ni ada 8 daerah. Jadi hak ni nak sesuai dengan keadaan ini, kita kecilkan skop hanya 3 daerah saja. Terpilih. Sebab apa? Sebab kembara ni dia panggil kembara merdeka jago. Kita ada satu kenderaan daripada Jabatan Penerangan, lori lah. Lori tu, lori kena tengok lah besar tak besar lah. Di lori tu dia ada LED screen. Dia ada LED screen yang mana kalau dulu kan bila cakap Jabatan Penerangan ni, dia soho dengan wayang pacok.
1: Wayang
2: pacok. Tengok lima kuru.
1: Saya kira saya antara orang dang lah tengok wayang pacok.
2: Mungkin apa ni Cik Heng tu tak tahu dang ke tak.
1: Dang saya tak
0: dang. Wayang pacok dang lagi.
2: Dang lagi.
1: Kalau cerita wayang pacok tu terpadu dulu.
2: Maknanya apa ni Cik Heng ni kalau dang lagi tu tak berapa muda mana dah tu.
0: Dia tengah-tengah.
1: Kita pun aku.
2: Jadi nak cerita balik pada jago tadi. Jago tadi kita apa nama ni, dia datang daripada Kelantan. 14 hari bulan.
0: Yo,
2: 14 hari bulan. Ni hari ni dah
1: 14 hari bulan 8 ni.
2: 8 ni.
1: Maknanya dah lama dah.
2: 2 minggu lagi.
1: Lah.
2: Seminggu lagi.
0: Hari
1: Jumaat minggu depan.
2: Hari Jumaat minggu depan dia duduk di Kelantan. Saya suntuk. Pada pagi sampai ke malam. Patut gear Terengganunya esokkan harinya.
1: 15 lah.
2: 15 hari bulan. 15 hari bulan Ogos lah, hari bulan 8. 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Jadi jago tu pukul 9 pagi tu ada dah di tapak pasar tani Permaisuri, Steve.
0: Di Permaisuri.
1: Dari Kelantan dari mana dia?
2: Daripada Kota Baru.
1: Kota Baru.
2: So okay. Dia akan lalu ikut Pasir Putih apa semua. Okay. Jadi dia lalu situ dan kita bermula program tu di Steve je lah. Di pasar tani Permaisuri.
1: Hari Sabtu tu di pasar tani Permaisuri.
2: Permaisuri.
1: Jadi kira macam mari kira berkonvoi ke mana tu?
2: Dia mari satu kenderaan. Aha. Kenderaan lori tu lah. Aha. Cuma kita sambut situ.
1: Satu lori tu je lah ke
2: mana? Satu lori. Tapi lori besar pun hati. Aha. Mari satu pun. Sebab satu lori tu dia ada LED screen. Jadi dia kita boleh tengok lah. Macam kalau sekarang ni kita duduk tengok bola besar kan.
0: Big screen.
1: Tapi awak ni big screen bergerak?
2: Bergerak. Tapi bila kita sampai itu kita berhenti. Kita berhenti ya.
1: Kita berhenti di apa ni?
0: Di pasar tani Permaisuri.
2: Pasar tani Permaisuri itu. Supaya kita ada aktiviti. Tak ada masa lebih kurang sejam situ untuk orang ramai datang berinteraksi dengan jago kita ni. Dan kita ada buat sikit persembahan lah. Terpanggil kumpulan tempatan. Ada Dikir Barat sikit orang situ. Nak dengar Dikir Barat lama tak dengar. Dan Dikir ni berpeluang naik atas jago lah. Dia jago tu dia pentas bergerak.
0: Pentas bergerak.
2: So aktif Dikir Barat akan buat persembahan situ. Dan jago ni juga dia bawa artis pentarama.
1: Pentarama.
2: Kalau yang mana belum tahu lagi pentarama, boleh follow TikTok Pentarama. Pentarama Putrajaya. Pentarama. Jadi ada tu. Dan ada sedikit kuis kenegaraan. Ada hadiah ni, hadiah misteri ya.
1: Tak mau kabar dulu. Kalau boleh, kalau kabar ramai lagi.
2: Kalau tak kabar lagi ramai.
1: Orang nak tahu. Orang mari kena kabar gitu lah.
2: Kena pergi dulu. Lepas tu dalam masa yang sama kita juga buat pengedaran jalur gemilang. Sebab kita nak suruh meriah ni dan kita nak bagi tarikan. Jadi kita bagi jalur gemilang percuma. Bendera kita lah. Percuma selagi stok masih ada. Maknanya kena datang awal lah kan. Kalau lambat tu
0: takut habis.
2: Habis lah kan. Pasal apa ni musim bulan 8 ni jalur gemilang ni kadang-kadang nak beli kedai pun. Berapa nak ada dah kan. Tapi sekarang ni ada lagi lah stok tu.
1: Cik, kalau dengar pada Cik Aswadi ni orang belah dunia juga ni. Kalau cakap ni
2: betul. Mana dendung tujuk mana tu?
1: Belah Pantai Timur.
2: Dia panggil this is Pantai Timur.
0: Ada orang kongsi dengan kita juga gambar
1: ada dah lori dia.
0: Yang ada skrin betul dah kau?
2: Betul.
0: Di sini.
1: Boleh tengok kan kau ni.
0: Ada gambar tu. Inilah lori jago tu.
2: Jago ni dia nama pendek. Nama panjang dianya Japan Arena. Japan ni Jabatan Perangan lah.
0: Japan
2: Arena Penggerak Komuniti. Jago.
1: Sebab dia nak sekarang ni Japan Arena
2: Penggerak Komuniti.
1: Japan Arena Penggerak Komuniti.
2: Nama pendek.
1: Jago.
2: Jago ni nak menggantikan wayang pacok dululah.
0: Pacok dulu.
2: Kan dia orang boleh tengok gitu. So sekarang ni sesuai dengan zaman digital apa semua. Jadi dan benda tu boleh dia bawa bergerak.
1: Jadi Cik Aswadi kata dia akan duduk di Bandar Pasar Tani ya.
0: Pasar Tani.
1: Bandar Permaisuri itu lama mana tu?
2: Kita pada bermula ke 9. Kita tak boleh lama sebab kita nak bergerak ke Kuala Terengganu pula. Ke Pantai Batu Buruk pula. Pukul 12 tu, 12:30 tu nak kena ada di Batu Buruk pula.
1: Jadi saya ingatkan mula-mula tu kita nak bayangkan nak buat satu persembahan tu dulu di agak diikut tangan lah.
2: Ikut masa. Kita dah ada dah masa.
1: Lepas tu pergi ke Batu Buruk.
2: Batu Buruk tu tengah hari. Sebab gini, kita ambil masa tu. Jago ini kali pertama masuk ke Terengganu. Ini kali pertama. Dan kita pun masa terhad. Tarikh itu saja 15 hari bulan. Sebab jago ni akan bergerak ke negeri lain pula. So petang tu bila pukul 12 sehingga ke pukul 2 duduk di
1: Batu Buruk
2: tu dia akan bergerak pula pergi ke Dungu.
0: Arena Square ke mana tu?
2: Dungu bukan. Dungu tu di Sekolah Menengah Kebangsaan Ketengah Jaya.
1: Ketengah Jaya.
2: Maknanya situ tu kita santuni pelajar sekolah lah.
1: Jadi pukul 9 di STU. Pukul 12 di Batu Buruk.
2: Lepas pukul 5.
1: pukul 5.
2: 5 petang.
0: Di Tengah Jaya.
1: Tapi persembahan-persembahan yang sama lah. Ke macam dia mana ada perubahan?
2: Ada perubahan mengikut kesesuaian tempatan. Di Batu Bukit tu ada lain sikit.
1: Nama kat bawah ni. Lain kat bawah.
2: Begitu juga di Dengu.
1: Di Dengu. Di Ketengah lah. Bandar Ketengah Jaya.
2: Tapi selain daripada persembahan tu, dari segi pengisian tu, penyerahan apa ni, pengagih hebat Jalur Gemilang, kuis kenegaraan tu tetap kita laksanakan lah.
1: Kan ada hari tu. Orang kata semangat ataupun orang kata hari kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 ni kita akan tetap terasa juga.
2: Betul, macam
1: kehangatan dia tu.
2: Betul.
1: Waktu yang paling penting sekali tu.
2: Betul.
1: Ada. Jadi itulah kita nak tanyalah. Apa rasa tujuan dia nak buat ni sebenarnya? Kena ada tujuan dia.
2: Betul. Dia sebenarnya begini sebab apabila setiap kali kita menyambut Hari Kebangsaan Hari Malaysia, kita buat pelancaran kempen kibar Jalur Gemilang.
0: Ya, ya.
2: So, benda ni dah pun dilancar untuk tahun ni pada 19 hari bulan Julai tahun ni di Ipoh.
0: Di Ipoh.
1: Pelancaran dah dilancar dah?
2: Dah buat di Ipoh. Okay, yang buat Bahamak Perdana Menteri sendiri buat pelancaran kempen kibar Jalur Gemilang ni. Maka akan disambut oleh negeri-negeri lah. So, untuk nak menggerakkan suasana tadi, supaya kehangatan itu terasa, so kita buatlah program KMJG ni, Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jago ni, sekali dengan program itu, dengan matlamatnya supaya semangat kasih kepada negara, cinta negara,
1: tujuan asal dia lah tu,
2: patriotik, kita orang Batu Timur ni, kita panggil hubbul watan minal iman,
1: dengar tu,
2: kasihkan cik negara, cintakan tanah air, sebahagian daripada iman.
1: Alhamdulillah.
2: Maknanya ada kaitan juga dengan keimanan kita ni. Sebab kalau kita tak kasih, tak sayang kepada negara, tiba-tiba jadi orang yang menyebabkan negara kita huru-hara. Jadi orang kata na'udzubillah lah, pengkhianat kepada negara kita, sanggup jual maklumat negara pada negara asing dan sebagainya kan. Jadi benda-benda begini dia akan merosakkan negara kita. Sebab tu pentingnya program yang seumpama ini. Ini bukan soal orang kata nak berpesta apa, tidak. Tapi ini untuk menyuburkan semangat kasih kepada negara kita. Sebab ini negara tanah tumpah negara kita.
1: Lain tu perkara kita.
0: Dia punya misi tu lain sikit pada tahun ni tu. Lebih mendalam sikit.
2: Kalau saya boleh kongsilah. Setiap kali Kebangsaan Malaysia ni dia ada tema. Tahun ni temanya yang dipersetujui, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia Madani,
2: kesejahteraan dinikmati. So makna tema ni sangat sesuai lah dengan keadaan kita. Sebab kesejahteraan ini semua orang kena nikmati. Negara kita ni Allah SWT kurniakan dengan muka bumi yang elok, kawasan strategik. Daripada dulu kita belajar geografi kan. Negara kita mana ada gunung berapi. Negara kita mana tempatnya strategik. Lepas tu letak pula di khatulistiwa. Mana cuaca yang elok. Tanamlah apa saja, InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Maknanya boleh hidup lah dengan sumber alamnya dan sebagainya. Jadi segala bentuk kesejahteraan itu sama-sama kita nikmati. Dan yang paling penting sekalinya, kita nak pupuk semangat jati diri yang kukuh, sayangkan negara ni, bukan hanya kepada orang-orang dewasa saja, tapi termasuklah di kalangan generasi muda, belia dan kanak-kanak. Supaya semua orang yang berada di bumi Malaysia ni, khususnya kita rakyat Terengganu lah, kan, untuk sama-sama kita cinta akan negeri dan negara kita. InsyaAllah.
1: Jadi banyak lagi kita nak tahu ni Cik.
0: Baik.
1: Ayo kita dengar lagu dulu. Lepas pada ni banyak lagi kita nak tahu, nak bagi dera tu hari tu kena banyak mana kita nak pacok tu.
0: Ada banyak detail lagi dah.
1: Baik.

0: Okey, baik. Jujur, okay, gunakan orang kita dah. Hari ni kita bersama-sama dengan pengarah Jabatan Penerangan tau. Jadi Encik Aswadi kita banyak juga kita nak cover ni sebenarnya. Sebab kalau ikutkan situasi hari ni, kita dah sinonim dengan era digital.
1: Betul.
0: Era AI.
1: Betul.
0: Jadi dah ke depan sangat dah. Jadi kalau kita tengok hari tu, banyak benda, banyak perkara yang berlaku seperti saloh pasang bendera. Jadi untuk kali ini kita nak tanyalah berkaitan dengan tata cara pemasangan jalur gemilang ni. Jadi boleh tak kadang-kadang kalau macam kita buat live, lain TikTok dia ada macam dia, di platform TikTok dia ada satu mode, di mana mode mirror.
1: Betul.
0: Sampai jadi isu benda tu. Sedangkan kalau kita betulkan balik, okey je.
2: Okay. Makan makan kita makan tangan kanan dah. Tapi dia keluar tangan kiri.
0: Apa ni? Sampai ke bendera belakang apa tu ni?
2: Makan tangan kiri pula ni.
1: Tapi kalau dulu kita dengar isu terlalu banyak bila apa benda bendera banyak jatuh daripada kereta-kereta tu jadi memang jadi isu sama. Itulah kata kita nak tahulah tata cara pemasangan jalur gemilang ni macam mana tu sebenarnya online ni tu.
2: Dia begini, nombor satu sekalinya kita kena faham bendera ni, jalur gemilang ni adalah lambang negara. Benda yang maruah lah, maknanya maruah. Jadi dia sebagaimana kalau kita nak faham mudah lah kan, baju dengan seluar, dia ada cara pakai dia tak? Mana seluar dia kena pakai bawah, dia tak boleh kita pakai atas kan. Dia jadi pelik pasal apa seluar pakai atas ni, baju pakai bawah lah. Contoh nak bagi faham mudah, jalur gemilang kita ni pun dia ada tata cara juga. Bila bercakap soal AI ni, sekarang ni memang lah bila ada AI dia memudahkan kerja kita, tapi jangan ambil mudah. Sebab bendera kita ni, dia bilangan jalur dia, dia ada 14. Dia merah dan putih saja jalur ni. Tak ada pula jalur warna kuning ke apa gitu-gitu. Tak ada. Tak. Lepas tu bintang, bintang dia 14 juga.
0: 14 pucuk.
2: Yang banyak jadi masalah kadang-kadang, kita guna AI, tapi arahan kepada AI, prompt tu. Prompt yang kita tulis kepada AI tu tak mencukupi. Ataupun tidak menggambarkan keadaan sebenar yang kita nak. Lepas pada tu, kita kurang budaya semok. Dah boleh, dah ada ni, okeylah pakai. Terus jadi, ya. Maknanya, tak cek dulu. So, pertama, kalau guna AI, prompt tu kena betul. Yang kedua, kena semok, kena cek dulu. Baik, kalau yang bendera fizikal tak ni, apa ni, ayah teh tanya tak ni, kan? Dia kata dulu-dulu, bukan dulu-dulu ni, pada lagi. Kita tampar di kereta kan. Tak apa, bagus. Tapi pastikan kita panggil apa gam dia tu, apa dia panggil salted apa tu,
0: double tick
2: double tick tu cari hak kuat.
1: Betul,
2: hak kuat. Dan masa nak tampar di cermin kereta tu, kena sapulah sikit abuk-abuk apa semua tu, biar dia
0: betul-betul lekat,
2: lekat molek. Maknanya benda tu dah cuci lah kan. Kata kalau ada pasir apa semua, sebab tu dia jadi
0: mudah cabut.
2: Okey, lepas tu satu lagi, kita bila bendera di kereta ni, dia tak tahan lama sebenarnya. Lama-lama dia akan jadi koyok lah. Bila dah nampak bendera tu dah cacat, kita kena tukar lah, kena ganti bendera baru. Dia tata cara juga, kadang-kadang kita gantung bendera lah, di kereta ke di mana ke, siapa hancur bendera tu. Tinggal tali, duduk link-link gitu lah. Tak boleh, bendera ni bukan hanya koyok, lusuh sikit pun kita sepatutnya kita kena ganti baru. Dan kena pastikan jalur gemilang kita tu bersih. Maknanya jadi tukar color. Tak tahu warna apa. Kita ada 4 warna kan jalur gemilang ni. Merah, biru, putih, kuning. Tiba-tiba nak kata merah, tak merah.
0: Warna oring,
2: ni?
0: Oring.
2: Nak kata putih, tak putih. Nak kata biru pun biru. Maknanya dah tukar color. Jadi kalau dah berlaku gitu, kena tukar. Kemudian dulu pernah viral pasang bendera tu balik.
1: Nak kata pasang tu, nak kata sengaja tak sengaja, kita tak tahu. Allah
2: kita, Allah. Kita tak tahu.
1: Tak tahu. Tapi gitulah.
2: Saya sebut tadi budaya semuk, kena cek balik.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita minta orang lain pasang, bukan kita pasang. Kita suruh siapa-siapa lah kan.
1: Dan ni pasang silap sikit, viral lah.
2: Sebab begini, benda tu, bendera ni, benda orang kata apa, maruah negara kita.
1: Maruah negara, betul kan? Lah tu.
2: Sebab kita kadang-kadang tak tahulah orang nak menjatuhkan ini. Macam muka kita kan. Muka ni maruah manusia kan. Muka tak boleh diletak di tempat yang tak sepatutnya. Begitulah ibaratnya. Kemudian kita nak pasang jalur gemilang ni, janganlah tempat-tempat yang tidak dihormati. Contohnya pasang di Tor Sapo. Lalu gemilang kan. Bolehlah, sebab tu tempat yang
1: tempat yang tak comel.
2: Tak comel. Maknanya biarlah tempat yang munasabah dan kalau kita pasang tu dengan beberapa bendera tu, kena ikut protokol lah.
1: Protokol.
2: Cara ni mudah lah, nak cari protokol tu dalam internet ada, tapi pastikan sumber yang sahih. So, lah. Yang boleh rujuk Jabatan Penerangan.
1: Biasa kalau kita pergi mana-mana kan, orang letak bendera Malaysia tu campur dengan bendera negara-negara lain tu di tengah. Tak, bendera Malaysia tu.
2: Betul, kan? Betul. Kalau maknanya kalau ada banyak bendera lah. Tapi kalau kalau hanya dua bendera, contohnya bendera Malaysia dengan bendera negeri, masa hari kebangsaan itu, kita letak bendera Malaysia itu kena duduk sebelah kanan.
1: Sebelah kanan melihat ke sebelah kanan?
2: Sebelah kanan kita menghadap.
1: Macam dia menghadap.
2: Dia macam orang je kok. Orang, kalau tetamu. Kalau VIP kita tu dua orang. Dua orang, maknanya yang VIP utama tu duduk sebelah kanan. Macam kita suami dengan isteri lah.
1: Maksudnya kita melihat ke depan.
2: Melihat ke depan, dia tu duduk sebelah kiri.
1: Sebelah kiri.
2: Kalau kita tengok ke dia.
1: Ke dia.
2: Dia sebelah kiri.
1: Maknanya bila kita pusing menghadap ke membelakangi dia tu,
2: dia duduk sebelah kanan kita.
1: Gitu. Bila kita menghadap dia, masih duduk sebelah kiri.
2: Dia duduk sebelah kiri.
1: Tetapi bila dia tu, mana kiri, negeri duduk sebelah.
2: Betul.
1: Gitu. Betul.
2: Macam apa nama ni, Ceheng mengadap saya dengan dengan apa nama, air putih lah. Contohlah kalau ibaratkan bendera ni kan. Itu. Nah, saya ni kena jadi bendera Malaysia. Sebelah saya ni bendera lain lah.
1: Negeri
2: ke apa.
0: Mana saya tengok lah ni. Saya tengok Cik Aswadi bendera Malaysia, air putih bendera negeri. Lagu tu. Belakang saya.
1: Tapi ada juga yang jadi tiga bendera. Satu bendera negeri, satu bendera Malaysia, satu bendera jabatan. Pernah berlaku lah gitu.
2: Kena duduk tengah. Negeri Malaysia ni kena duduk tengah.
1: Duduk tengah.
2: Sebab dia kalau orang VIP utama lah tu. VIP.
1: Dia duduk tengah. Dia tengah. Mana sebelah? Sebelah dia, sebelah kiri dia tu.
2: Okey.
1: Dari negeri lah.
2: Negeri.
1: Gitulah. Gitu. Ikut protokol dia.
2: Ikut susunan. Betul. Dia protokol ni kalau nak cari mudah, kita buka lah dalam website.
1: Banyak dia ni tau, kita buka.
2: Tapi kena pastikan website yang betul lah. Yang betul.
1: Jadi banyaklah orang kata kesalahan berkaitan jalur gemilang ni, tapi kita kalau boleh kita elakkan lah.
2: Betul.
1: Kita elakkan lah. Macam Cik Aswadi kata, boleh buka, boleh ni. Macam-macam kita boleh. Kalau kita pergi ke lamang yang betul, insyaAllah benda tu kita boleh baiki dari semasa ke semasa tau.
2: Lepas tu dulu kan, dulu timbul juga jenis pesen kita kerak, kita gunting bendera. Nak buat apa,
0: baju tanjung
2: ke apa. Sepatutnya tak boleh. Yang bolehnya adalah warna-warna yang mewakili warna bendera. Baju saya ni rasanya macam warna bendera ada
1: sikit-sikit.
2: So kalau begitu tak apa. Tapi kalau bendera tu kita potong
0: buat baju,
2: dia tak boleh sebenarnya. Sebab maknanya itu adalah lambang negara. Begitu juga misal kata kita buat design design buat backdrop ke apa, dia bendera kita ni tak boleh ditindih oleh objek lain atas design kita tu. Kadang-kadang kita buat bendera duk berkibar lah, lepas tu letak benda lain atas tu kan. So dia jadi macam saya sebut tadi, macam muka kita lah. Tiba-tiba ada benda lain duduk tudung depan muka kita tu. Dia jadi tidak elok lah.
1: Yalah, gitu. Betul. Biasanya kalau program ini akan berlangsung, program apa yang Cik Aswadi gabar ni? Di Terengganu lagi 14 bulan tau.
2: Yang apa nama ni, yang 15.
1: Yang 15 bulan, 14 bulan bermula di Kelantan. 15 bermula di Terengganu.
2: Di Terengganu 16 tu dia 16. Pergi ke Pahang.
1: Ke Pahang. Jadi sebelum tu, mungkin sebelum program yang berlangsung pada 15 di negeri Terengganu tu, mungkin ada program pera orang kata.
2: Baik.
1: Itu nak kata tau.
2: Dia sebenarnya kalau kita nak kata pera tu, maknanya betul lah tu. Dia selain daripada Kembara Merdeka ex jago tadi, yang kata kenderaan dengan lori apa semua, untuk 15 hari bulan. Sebenarnya hari Ahad dekat ni.
1: Hari Ahad ni
2: 9 hari bulan ni.
1: Tulak.
2: Esok
1: Lusa tulak.
2: Ya. So hari Ahad dekat ni, tulak ni, ada satu program namanya Ekspresi Jalur Gemilang Japan. Japan dia pertempelangan lah.
1: Program Ekspresi Jalur Gemilang Japan.
2: At Petronas.
1: At Petronas.
2: Ini program kerjasama di antara Jabatan Perangan Sungguh Malaysia. Program ini akan berlangsung serentak. Sungguh Malaysia.
1: Serentaklah.
2: Serentak. Pukul 10.30 pagi. Sejam je ni.
1: 10.30 pagi.
2: 10.30 pagi. Di stesen-stesen Petronas terpilih. Satu negeri, satu stesen.
1: Satu negeri, satu
2: stesen. Mana kerjasama dengan Petronas. Maknanya di situ kita buat pengagihan jalur gemilang sikit. Dan kita ada stok sangat-sangat terhad. Jalur gemilang dalam bentuk magnet. Yang kita tampar dia katakan. Dia untuk nak mengelak. Kalau kita tampar dia jeming, mungkin angin kuat apa gitu gini, dia jadi cabu jatuh kan. Kita tengok atas jalan, bila jatuh kena lalu belakang lebih jauh pula, lenyek apa semua. Jadi maknanya
0: tak comel.
2: So dengan inovasi terkini ni, ada magnet jalur gemilang. Biasa orang tengok di peti-peti ais kan, magnet kan itu. Tapi ini dalam bentuk jalur gemilang yang bersesuaian. So kita akan agihkan kepada ni first come first serve lah. Yang orang yang hadir ke Petronas tersebut untuk nak mengisi minyak situ lah.
1: Kalau Terengganu kat mana?
2: Okey, di Terengganu ni kita buat di Petronas Wakaf Baru.
1: Wakaf Tembesu.
2: Wakaf Baru.
1: Wakaf Tembesu. Wakaf Tembesu tak?
2: Nama Petronas tu Wakaf Baru. Nama tempat tu Wakaf Baru. Wakaf Tembesu Gong Badok.
1: Wakaf Baru.
2: Wakaf Tembesu. Wakaf Tembesu di kawasan Gong Badok. Untuk nak mudah kenalnya, Petronas Airport.
1: Betul. Betul. Dekat sekolah ha.
0: Dekat sekolah. KW ke?
1: Betul. Di situ lah lebih kurang.
2: Betul. Dia begini, saya pun sebenarnya ingat kau panggil Petronas Wakaf Tembesu.
1: Betul.
2: Nama besar dia kan, Wakaf Tembesu lah. Lepas tu bila kita pergi tengok Petronas tu, dia tulis Wakaf Baru.
1: Wakaf Baru.
2: Saya dah ingat Wakaf Baru dekat
0: Wakaf Baru.
2: Di Pasir Pekan tu Wakaf Baru. Wakaf Baru sana.
1: Wakaf Baru.
2: Wakaf Tembesu.
1: Dia kira di ujung airport tu.
2: Ujung airport.
0: Kalau dari jalan airport tu terus ambil traffic light kanan Petronas tu.
2: Betul.
0: Wakaf Baru.
2: Jalan nak pergi Uniza ke mana jalan tu?
1: Betul. Ujung Petronas ujung airport, ujung lapangan terbang situlah.
2: Betul. Tadi nak buat jemputan dah ni. Boleh pakat gigi ramai-ramailah.
1: 9 bulan tu. Jangan salah.
2: 9 bulan. Apa 9 bulan? Bila hari bulan ni? Bila hari Ahad.
1: Itulah.
2: Pukul 10.30 pagi.
1: 10.30 pagi.
2: Sehingga 11.30. Sejam je kita.
0: Sejam sahaja.
2: Maknanya, kalau barang habis awal, tutup awal. Tapi kita insyaAllah lah. Dalam masa tersebut tu, kita, kita boleh lah buat pengagihan jalur gemilang. Ini pun sebagai salah satu daripada aktiviti untuk menggelorakan lah semangat patriotik kita dan semangat kemerdekaan kita ni.
1: Okey. 9 bulan dipanggil program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas.
2: Petronas.
1: Lepas tu terus ke 15 bulan pula dipanggil program Jago at Merdeka.
2: Namanya Kembara Merdeka.
1: Kembara Merdeka.
2: Jalur gemilang.
1: Jalur gemilang.
2: Ex Jago.
1: Ex Jago. Kalau kena kabur tu lagi siapa rindukan buat soalan kui ke
0: tahu tak
1: dia tahu lalu
2: pecah rahsia orang
1: soalan bocor sekali lagi tadi dipanggil program
2: Kembara Merdeka
1: Jalur Gemilang
2: Ex Jago
1: lepas tu jangan kabur lah.

0: sebahagian daripada program lah. Mana program kata apa, mukadimah lah. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita dah mula dah ni di peringkat komuniti. Kita ada 96 komuniti madani seluruh negeri Terengganu. Setiap komuniti tu kita minta supaya buat program masing-masing. Di peringkat komuniti masing-masing dia panggil program jiwa at SKSM Hari Kebangsaan Hari Malaysia.
1: Hari Malaysia.
0: Jiwa ni nama jenama program Jabatan Perangan lah. Sebab kita buat apa-apa ke kena penuh dengan semangat, penuh jiwa. Nak buat bersungguh-sungguh. Jadi program tu dan juga program di peringkat sekolah dengan Kelab Malaysia Ku. Kita ada 61 Kelab Malaysia Ku. Dia bergabung untuk buat di peringkat
2: macam-macam program.
0: Masing-masing lah.
2: InsyaAllah lah tu.
0: InsyaAllah.
2: Jadi Cik Heng, kita benar je tak puas lagi dengan Cik Aswadi.
1: Banyak benda tanya tau.
2: Tapi itulah ngujung-ngujung dah ni Cik Cik Aswadi weh nak kambuh ni. Harapan Cik Aswadi sendirilah. Kepada rakyat Malaysia, rakyat Terengganu kita ni sendiri sepenuh dengan bulan kebangsaan tahun ni.
0: Kuat
2: tu.
0: Sebenarlah kita sambut Hari Kebangsaan Hari Malaysia, bulan kebangsaan ni sambutannya rutin tiap-tiap tahun kan. Tapi walaupun rutin, ini perkara yang perlu kita hangatkan, kita peringatkan. Sebab kadang-kadang bila tak ada peringatan ni kita lupa, leka dan sebagainya. Jadi kita jadikanlah bulan kebangsaan ni bulan untuk kita memupuk semangat perpaduan sesama kita. Sebab yang saya sebut tadi, program Luar Jabatan Perangan, tapi kat Kajian Negeri pun buat juga program kempen Kibar Jalur Gemilang 13 hari bulan ni di Wisma Darul Iman. Lepas tu 30 hari bulan Ambang Merdeka malam buat di apa nama ni, di KTCC. KTCC ni di Jabatan Angkat tu.
2: Dekat-dekat situ, dekat
0: Drawbridge situ.
2: KTCC.
0: Maknanya ada bunga api apa semua kan. Lepas tu keesokan 31 Ogos sebagaimana biasalah ada perarakan
1: Hari
0: Kebangsaan pada pemangku Sultan Terengganu turun insyaAllah. Jadi maknanya itulah kemeriahan dan juga acara-acara yang pihak kerajaan sediakan. Tinggal lagi kita menyerulah semua rakyat warga Terengganu lah khususnya untuk sama-sama kita menyertai dan menyahut seruan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Tercakap banyak lebar tadi kan pasal Jalur Gemilang. Jangan lupa lah di rumah masing-masing tu bubuh bendera. Paling-paling tidak pun satu bendera untuk sepanjang bulan kebangsaan ni. So kita, saya pun nak minta tolong ni Terengganu FM supaya war-warkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang
2: satu
0: ni.
2: Satu rumah satu jalur,
0: satu
2: gemilang.
0: Jalur Gemilang. Maknanya mudah-mudahan dengan kita semua bekerjasama berpakat untuk tunjukkan semangat kasih dan sayang kepada negara kita ni akan memberi keberkatan dan memberi 1001 kebaikan kepada kita semualah
2: insyaAllah.
0: Dan akhirnya perpaduan itu dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegeri dan bernegara insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Banyak dah kita terima apa ni Cik Aswadi ni. Saya boleh katakan saya pun nak ambil kesempatan dengan Cik Aswadi, nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan
1: dan juga
2: dan Hari Malaysia,
1: Hari Malaysia 2026.
2: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat
0: Terima kasih
1: banyak Cik Aswadi.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga perjalanan program itu dipermudahkan segalanya.
0: Terima kasih banyak.
2: Kita jumpa nak jawab soalan kuih
0: insyaAllah. Nanti saya buat apa ni soalan cepumah.
2: Terima kasih banyak sekali lagi Cik Aswadi. Kita baru saja bersama dengan tetamu kita pada hari ini,
1: iaitu
2: pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Nur Aswadi Makno, sempena dengan sesi dengan konti kita pada hari ini, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri Piramli? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

cerita dia. Ha, aduh, bergelak cakap buat kita dah. Ha, yang mana sedang mendengar dengan FM. Duduk mana-mana, bong. Ha, terima kasih banyaklah. Ada yang duduk atas highway. Ada ke sayang-sayang kita yang atas highway, yang tengah buka tengah duduk FM pada petang ni, duduk highway duduk belah mana tu. Dah. Ha, okay, terima kasih banyak tadi. Ya, kita ada Ayin Tinta. Oh, semangat dah kereta dia. Dia balut dah. Ha, Ayin balut dah kereta dia dengan bendera. Comelnya bendera dia, ha. Lagi kita ada Cikgu CKY. Terima kasih Cikgu. Katanya ada dekat Majlis Persembahyang Kementerian Muda Elit ni tahun 2026 tau. Hari ni kata terima kasihlah kepada Tuan PPD Kemamang, Yang Mulia Tengku Syahrir, atas Persembahyang Kementerian Muda Elit PPD Kemamang tahun 2026 di SMK Cuka hari ni, ne? Okay, ni yang mana tadi ya? Saya cari dok jumpa sekarang dah. Komen-komen saya kita dekat live TikTok ada. Terima kasih banyak Amy Penho sampai petang eh. Ada Paul Sohok, ada Hamba Allah, kemudian kita ada siapa lagi ni? Ada Zaza, kita pun ada Paul Lee. Kita ada Zulhas, kemudian Arif tadi, Bamjad, Kaniksu, lagi kita ada Rudin. Deh. Kita ada Zana Abbas, siapa lagi ni? Terima kasih banyaklah yang join live TikTok dengan FM untuk petang ni. Jadi ada yang kata, oh, kibar kan jalur gemilang Cik Hing. Ni bulan kemerdekaan dah. Kita dah digalakkan bodoh. Kita dah digalakkan pasang bendera di rumah, di tempat kerja, di kereta, di motor. Terpulang lah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga elokkanlah tahun ni tolonglah, kita minta tolonglah deh. Janganlah kita terlalu tu sangat. Kalau pasang bendera Malaysia, janganlah terbalik. Ha, janganlah terbalik. Tak kiralah siapa-siapa pun, jangan kata ke kaum lain. Sedangkan kita sendiri pun ada sifat yang abu comel dalam diri kita tu. Kalau pasang bendera, janganlah pasang terbalik. Tak salah pun pasang ikut tata cara dia. Pasang biarlah betul-betul di kereta ke, di rumah ke. Kecuali macam kita kabur tadi lah. Kalau kita dekat live TikTok, dok. Live TikTok ni kan napuk dia punya screen tu terbalik. Siapa makan pun tangan kiri. Tapi dia terbalik nak mana. Tapi di hakikat dia betul. Ha, deh. Dan siapa ni? Amy kata berkampung di Taman Awang Kertih 3 hari sempena kejohanan silat peringkat negeri Terengganu. Semoga berjaya. Semoga mendapat kejayaan yang gilang gemilang lah. Deh. Abang Zek Mamang kata ada rumah anak ni di Pucung dengar Terengganu FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak lah sayang-sayang kita yang layang Terengganu FM menerusi RTM Klik di mana-mana saja. Dan amal ucap tahniah kepada seorang ni, kepada seorang yang bernama Yo. Sebab saya tengok baru ni dia pasang bendera di kedai dia. Yo dah pasang bendera Malaysia di kedai dia. Tahniah kemudian kepada Ustaz Ding, kepada Pak Ih. Dia pasang bendera di bengkel. Lagi kita ada Ki. Terima kasih Ki. Juga dia pasang bendera di kedainya juga ni. Ramai kawan-kawan kita yang pasang bendera Malaysia di kedai masing-masing. Tu di kedai, di rumah macam mana pula? Di ada orang menyemarakkan semangat dia dengan membuat satu kreativiti. Orang yang ada pagom dia, pagom celeng tau. Pagom celeng ke kenapa dia panggil? Yang pagom lubang-lubang petok tu lah. Sumbat botol air tank. Botol air tank warna biru, merah, warna putih, warna kuning, menjadi satu abjad tak kira lah. Merdeka ke, kemudian tahun kemerdekaan, berapa kemerdekaan ke, di macam-macam kreativiti. Semua tu boleh buat, tinggal kita nak menyuarakan ke semangat sahaja. Terima kasih Tisiantan juga mendengar dari New Zealand, dari Auckland, New Zealand. Dan terima kasih banyak. Okey, ke mana pun teruskan layang jejak okey dengan mak kita. Pukul 4 kita ada ni. Pukul 4 kita ada cakap ulu macam biasalah. Jadi pukul 3:30 lagi kita pergi kedai kopi dulu sekejap. Saya kita dalam jejak okey gunakan mak orang kita.

0: pengajar orang sini.
1: Ya.
0: Apa ni, ambil pengajaran daripada kita pengalaman lepas tu buat ni.
1: Baik, terima kasih Jeno.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Dia kena faham situasi kot. Jadi kita kan macam not lalu tak boleh. Ada yang kata not lalu lalu. Okey, saya nak tanya Ayi.
2: Okey.
1: Mi segera. Boleh makan lalu?
2: Walaupun dia boleh. Kena tunggu 3 minit juga.

0: main cara.
1: Apa?
0: Tengoklah barang aku ni, apa siapa?
1: Apa canggih gini?
0: Kalau canggih, kita cari je aku dengan pecah lagi dah ni.
2: Ada buka ke? Kamu jatuh ke kenapa?
0: Eh, nak buat guana.
1: Sudah.
0: Aku tak tahu dah lepak guana.
1: Lepas tu, Ira tak okey tu je dah layak kabur barang siapa?
0: Tak, siapa kat butik aku tu. Masalah bukanlah kata proper kat depan pintu. Macam kena tendang
1: benda gitu. Mana buat kerja gitu?
0: Kau tahu lah, kau kuat ada musang ngalu ke?
1: Kita guna khidmat dia kan, kita bayar.
3: Tapi kita dah kata kadang-kadang tu barang yang diatur tu kan kadang-kadang rosak dok.
1: Ya dok ego. Tapi hok aku aku biasa kadang-kadang hok atur barang ni orang sama je kan kapa-kapa. Hok aku ni baik sungguh budak ni. Sungguh pun dia maknanya dia atur lagi aku hari tu. Ya sungguh. Dia dah letak kata kata takut hilang ke apa. Bagus. Bangun ni ada berjujuk-jujuk kan. Dia susu molek mu tahu dok. Dok letak lah seriously.
3: Ha? Mana mu tahu?
1: Dia kabur lah barang siapa kan dia atur. Dia kabur barang siapa.
0: Dia mu buat COD ke? Cikgu
4: dia kita tahu kat meja ni kalau orang atur barang kat rumah dia ke dia dah letak barang dia ambil gambar dia snap gambar dia atur ke meja barang dah hantar
3: ada orang baru ni orang viral orang penghantar barang dia buat masuk barang lepas tu dia lepas dia atur barang tu dia masuk dalam kereta dia lepas tu dia masuk balik rumah dalam CCTV ni dia pergi susung.
1: Susung?
3: Haa, pergi susung.
1: Maknanya dia rasa bersalah sebab tak barang tu tanggungjawab dia.
0: Bagusnya orang macam tu.
4: Tapi
1: dia pun tak tahu ada CCTV.
4: Tapi kita tak kusir juga. Lama-lama dia ni tak boleh percaya dengan aku. Kadang-kadang wak atau tomat dah. Dia atau rumah nak kucing, dia letak barang kata kita. Orang tengok dia perseplak je bang.
1: Sebab tu dia tahu dah tuan rumah tak ada. Jadi dia susung tu, dia takut mungkin dia susuk sikit ke guana ke dah. Dia rasa bertanggungjawab. Dia apa-apa pun maknanya ikhlas kerja. Dok kira lah siapa-siapa dia perhatian barang ke apa-apa pun. Betul tak sayang? Macam awang ni, awang bagus dia.
4: Bagus apa kau? Cikgu lebih 5 sen kita balik.
0: Alah, boleh kira.
1: Ikhlas, kena ikhlas. Apa tahu
0: lah? Jangan, dah guana barang aku ni. Nak komplain guana kan.
2: Kampung ke ni lah company dia.
1: Terus guna lah khidmat tu aku. Kalau dah gitu malah dah.
3: Dah kita dah tahu orang hantar barang kita
1: payah
3: kan.
1: Payah juga kita. Tapi kadang-kadang dia gitu. Kita kena jujur lah. Nega ke apa kena jujur lah ke kepada.

Cici okey guna agama orang kita dah pukul 3:33 pada petang. Ha, ada yang baru nak pergi cari makan, ada sahabat kita tu baru siapa dari Kedah mo. Oh, gamuknya dah. Kata ni nak pergi makan celup tepung hari ni. Oh, ada kat Terengganu. Ha, mungkin ada kat sekitar Penari bakali mo. Oh, bak dinu memang syurga celup tepung lah bagi kata orang ni. Ha, tapi katanya nak mari jalan ke Kuala Terengganu. Wallahu alam bisawak lah lagi ke belah mana dah. Okey, kemudian kita ada sahabat-sahabat kita yang hantar WhatsApp ni. Terima kasih Noning. Nama dia Noning eh, Nonim. Semangat merdeka. Ada 3 pacuk bendera Malaysia depan rumah. Tahniah. Ni bukan satu rumah satu bendera. Okey, yang ni satu rumah 3 pacuk bendera. Ni kawan kita ni kata ni, nama dia apa, Wani dia kata. Nak katanya lagi makan celup tepung mana eh? Yang celup tepung paling sedap sekali kita makan dekat mulut. Nah, itu boleh best sekali. Lepas tu yang paling best makan dekat mulut. Kalau kita makan dekat tempat yang kita rasa sedap, biarlah ada udara mengalir dah. Ada apa tu orang panggil, ada apa tu, suasana yang menarik. Lepas tu juga kemudian biarlah ada manis-manis. Bukanlah sekadar benda tu saja. Kalau kita nak makan sedap ni, biarlah ada benda-benda lain juga. Kadang-kadang setengah-setengah orang setengah-setengah orang ni dia apa, suka makan celup tepung, makan benda lauk saja okey, tetapi jenis dia kena ada seakan-akan ada mi sup, seakan-akan ada nasi sup contoh. Tapi pada masa sama ada juga celup-celup tepung gitu kan, haiwan-haiwan yang dicelup tepung digoreng. Lagi ada setengah orang nak ada ubi goreng lah, setengah orang tu dia nak ada, kiralah nak ada belaka. Makan tak semuanya, cuma nak tengok ada belaka, nak suasana makanan dah. Kita terima kasihlah kepada Uding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang belaka awak-awak kita dan yang mana baru masuk kat live TikTok, thank you. Yang nak cari TikTok Terengganu FM, typekan sahaja Terengganu FM _. Adalah logo bulat warna pink tengah live tu. Yelah tu, saya tengok live lah tu dah. Lagi kita ada Mak Arif. Odoh, Mak Arif dengan Kak Zul hari ni, dia pergi atur ni bouquet birthday kepada Miss Samak Jongok Batu. Oh, birthday belated ke masih hari ni? Tu dia. Allah, bahagianya deh. Yang mana sambut hari lahir yang sama pada hari ni, selamat hari lahir kepada sayang-sayang kita. Tu dia Miss Samak, sama hari lahir Miss Samak. Dah. Ada yang apa tu orang panggil? Hari ni diambil anak sekolah. Ada yang bagi kami anak sekolah, hati-hati bawa kereta molek. Yang paling penting, kita ni lelaki ke perempuan ke bawa kereta tu, biarlah sentiasa peka pada kiri kanan. Janganlah kalau kat traffic light lampu isyarat tu dah hot kuning, hot tekan, hot kuning, hot tekan. Bersiap sedialah untuk kita berhenti. Hai, DJ okey, gua nak gamau orang kita dengan Cik Heng.

0: warnanya. Mari berhelah lagu daripada Ziana Zain. Menemani sayang-sayang kita pada petang ni. Cuaca yang agak panas tau. Ke ada tempat yang hujan di negeri Terengganu kita hari ni? Kalau ada yang hujan, tolong bagi tahu kita dah. Hujan di mana? Tapi kalau setakat dari Bukit Pak Apir ni, hujannya tak hujan. Dia panas. Hari ni panas. Dah. Okey, lagi untuk yang sedang mendengar Jijik Okey Gua Negamok. Orang kita yang mana mungkin di pejabat ada yang tak balik kerja lagi. Yang dah balik kerja lagi. Ada yang dah balik 3:30 tadi. Ada yang dah sampai rumah dah pun. Ada yang baru nak pergi beli ayam pun ada. Nak pergi beli itik pun ada. Nak pergi beli ikan pun ada. Ada yang baru nak pergi beli bawang-bawang. Al-Maklum lah nak balik. Esok kan cuti hari Minggu. Ada mungkin lah ada orang nak mari rumah ke. Nak balik rumah mak ke. Rumah family tak. Jadi maknanya nak balik buat makan-makan rumah. Manfaatkan cuti hari Minggu dah. Biasalah Terengganu kita ni hari Ahad, hari Ahad pula dah. Hari Ahad sampai kami kerja, ya Jumaat satu ni waktu kita beristirahat. Ada orang hari Jumaat aja cuti. Manfaatkanlah cuti yang ada tu, balik nak masak rupuk ke, neman nebah ke mana. Mana tahu dah. Okey, terima kasih ni kepada Mek Jahman ni. Dia kata untuk semangat kemerdekaan ni Mek Jah buat ni kait. Topi kait merdeka. Comel topi hok budak anak-anak puang, hok baby lah. Neh. Lepas tu ada kopiah. Comel ho. Ada jalu-jalu kemudian warna belaga Malaysia macam comel lah neh. Kemudian kita ada mokra pecah rotang. Tahun ni kata nak samudera kata nak dera panjang, nak pecah rekod mau berapa kali. Tahun lepas dia dera berbacok-pacok depan rumah. Tahun ni mungkin nak dera panjang, mungkin ada sahih yang tertentu lah. Nak cipta rekod ke mana tahu, kita tak tahu kala tau. Di atas tuang punya rumah. Jadi kita ni boleh semarakkan lagi lah semangat kemerdekaan. Kita boleh letak bendera hatta yang sekecik-kecik bendera di atas dashboard kereta deh. Dan juga yang mana nak pasang di atas cermin kereta tu pun macam ke Cik Aswadi bagi tahu tadi lah. Pastikan permukaan bersih, letak comel, dok terbalik. Kalau boleh lekatkan dengan cara yang baik supaya dok cabut, dok mudah cabut lagi bagus. Dan learning ada teknologi baru di mana nak tepek dari Malaysia di body kereta. Dia macam ke fridge magnet. Fridge magnet. Kita akan buat jadi car magnet. Gitulah. Macam-macam cara boleh. Semarakkan sahaja semangat tu di mana-mana sahaja. Kita raikan bulan kemerdekaan dengan penuh rasa gembira. Gitulah deh. Baik. Jadi terima kasih Hero Tuko. Apa ni Sazura. Kata dia kata nak dengar iklan awak ngecek pasal kuih tu. Hari ni tak boleh siap lah tu. Hari ni kita siap ni. Kita siap. Boleh je nak siap kangkang sikit ni. Yang ni cakap ulu kaki. Pokopak kaki. Dan bersama-sama ngecek pokopak kaki adalah Pok Ya Surang. Pok Ya Surang, Cik Eh Surang. Hari ni boleh jadilah yang itik yang kami dua ni. Biasanya 4 orang. Surang itik, Surang ayang, Surang kubur, Surang lemu. Jadi 4 jeru dia gabung jadi satu kawanan yang baik. Baik dah. Pukul 3:51 minit petang. Kokok mana pun. Lagi kita mai ke dalam ruangan cakap ulu pada pukul 4 petang.
1: Mau tutup dahan kayu aku. Dia penting garang-garang aja. Bila kita kerak dahan hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dahan hok besar je. Jadi tinggal garang-garang lah. Mau tutup buat jerai. Kena penting garang-garang aja. Tak ada dah. Jadi jangan duk mecok lah. Jangan buat minta.
2: Dia paling dah. Duduk rumah lah.
3: Gimana ni?
4: Kalau apa lah. Tengok-tengok.
5: Kami marah cintu segama daripada Melaka tu. Mari dulu daripada Terengganu. Lepas tu marah habis majlis polimik tu pergi segama. Umur berapa? Pukul 11 bagi adik. Ulah. Empat pukul ulah.
0: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
6: Mari dengar cakap ulu lah ni. Haa kan. Don Handel dah. Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
7: Terengganu FM. Mesra Ceria. Tengok belakang ni.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Dalam rambut kat atas terbuah. Apa pok ya?
2: Terbuah.
3: Pok atas ni
1: terbuah.
3: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ah, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah ni.
3: Dan halal dah.
1: Dia Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belah kiri.
0: Ah, dengar belah kiri. Kita mari dah. Kita mari ke ruangan, apa tu kau panggil? Ruangan cakap ulu pada petang ni bersama-sama dengan Pok Yan.
2: Yeah, ada dengan Pok Yan ni sini ni.
0: Tapi hari ni kita surang-surang belakang Pok Yan weh.
2: Cek in surang, Pok Yan surang.
0: Tak ada apalah.
2: Tengoklah kan mana gua ni dua orang ni.
0: Ada dekat TikTok tu. Ada.
2: Ada ni.
0: Jadi kita yang mana sayang-sayang kita yang nak dengar ataupun tengok dekat live TikTok, dipersilakan.
2: Pakat masuk belakang ramai-ramai.
0: Lepas tu kita buat juga dekat live Facebook dengan FN supaya senang. Kadang-kadang kalau kita nak tengok balik audio dekat Facebook ni, dia lebih cantik. Cantik.
2: Sedap kek bunyi ya.
0: Lebih cumi lah. Okay, baik. Jadi kita nak mulakan sesi minggu ni, Poya. Cakap ulu dah kupak lah kita ni. Jadi Poya nak bawa berapa kataan ni?
2: Okay, macam biasalah kita cakap ulu ni. Poya akan bawa limi kataan ni. Okey, kata ang yang pertama. Okey, sebelum tu yang nak tanyalah macam sesang kita hok dengar kita ni ikut-ikut video, ikut TikTok, ikut Facebook ke.
0: Okey, lah.
2: Ha, ikut manilah. Hati yang klik ke?
0: Ya.
2: Poi nak tanya macam apa rimi kan? Bunyi tu apa dia? Bunga jejarum tu.
0: Bunga jejarum.
2: Ha.
0: Okey.
2: Okey, kapau popok rimi panggil benda bunga jejarum. Ha, kapung sesang kita ni panggil benda. Bunga jagung tu.
0: Bunga jejagung. Lagi mana balas bunga? Kok kita panggil lain.
2: Bunga jagung lah. Okey, Pak Yah bawa dulu kata aja petami petang ni. Okey. Ni apa umpamaan ni?
0: Oh. Bunga madu.
2: Okey. Nanti kita baca ada dah sang kita WhatsApp ni, nanti kita baca dulu. Okey, Pak Yah bawa yang pertama. Okey, kata petami ke ni? Umbek sagau.
0: Umbek sagau.
2: Perumpamaan lah ni. Orang tu kata wayak lah.
0: Oh, perumpamaan. Umbek sagau.
2: Umbek sagau.
0: Umbek sagau lah. Ni bunyi ni belah-belah pauh ni.
2: Ijir dia.

0: No, eh? Bahasa standard Terengganu dia umbi sagu.
1: Umbi sagu lah. Ha. Umbi sagu. Ha. Mana ni perumpamaan?
0: Perumpamaan.
1: Hmm.
0: Okey, macam pendengar-pendengar kita, saya kita dia cuba bayangkan tengok umbi sagu tu bawah dia betuk macam mana.
1: Hmm.
0: Ha. Kok ada boleh jawab?
1: Umbi sagu.
0: Ah, umbi sagu.
1: Ni Lia boleh terpakai atas WhatsApp lah di 0103446632 ni.
0: Atau boleh komen kat TikTok ni.
1: Boleh komen kat TikTok umbi sagu.
0: Ada tak? Boleh jawab umbi sagu.
1: Atau umbi sagu.
0: Ni. Kena kenal dah batang sagu kau ni. Betul hari ni.
1: Batang sagu dah kena berat.
0: Okey, kita ada dua dah jawab. Nanti kita akan jawab ke diang.
1: Tadi dah. Bunga jejarum.
0: Mungkin jejarum.
1: Okey, lagi?
0: Okey, umbi sagu. Tak ada boleh jawab ke?
1: Tak ada bunyi ya?
0: Ini kat bar kabar ni. Umbi sagu, umbuk nyoh dia kata.
1: Tu umbuk nyoh.
0: Tu umbuk nyoh ni perumpamaan kat bar.
1: Umbi, kita faham. Umbi ni belah di bawah. Umbi pokok sagu tu betul gua ni. Bitik gua ni.
0: Dia ceng tengok gua ni betul umbi sagu ni.
1: Dia kalau umbi sagu ni, dia kembung di bawah ni.
0: Kembung di bawah kan?
1: Dia kembung di bawah.
0: Gua ni peningkau kita ni.
1: Dia macam kena kata kurang.
0: Dia kurang ada lah. Sikit-sikit.
1: Nak kata kurang. Okay. Dah tahu lah. Tapi pernah dengar mu ni lelek ke umbi sagu. Pernah dengar.
0: Adalah sikit. Tapi cik Hero tahu tak. Tapi nak adalah kata mu ni macam umbi sagu je.
1: Dia tahu. Cuma nak cover guna. Ya Allah, benda berlaku ke sains je juga ni. Dia kata mu ni lelek ke umbi sagu je gitu. Kita faham keadaan tu. Cuma nak kabur tu. Allah.
0: Okay, ni tengok Abdul Rahman jawab ni benda ni. Okay. Okay, Abdul Rahman kata umbi sagu di kabur gemuk pendek. Okay, macam kat Mona ni dekat WhatsApp, dekat TikTok ni, kat Mona kata keras sangat. Lepas tu macam Abi ni, Abi kata besar bawah kecil atas. Okey, umbi sagu.
1: Okey, besar bawah kecil atas.
0: Ni Abi kata kan. Okey, Pak Yekar bawa dah macam umbi sagu ni. Betul lah, macam Cik Yekar bawa. Kita menggambarkan perumpamaan ni macam fizikal seseorang. Cuba kita tengok umbi sagu ni besar bawah kan. Lebih kurang gitulah, besar bawah. Ia lurus, tak ada betul langsung. Maknanya kita kata macam gemuk lah, berisi lah kata kabar. Itulah perumpamanya, maksudnya umbi sagu ni.
1: Dia maknanya orang tu dia kalau kata ia, bukan nak kata lah, tapi kalau kita tengok orang buat kenapa daya ke duk daya. Minta maaf banyak ni, bukan nak kata kodok.
0: Betul.
1: Ada orang dia bila dia kecilkan bahagian atas, bawah belum tentu.
0: Betul.
1: Kaki dia. Jadi bila hak tu orang kata kita bentukkan balik, kita buat balik. Tapi orang ni ia memang membesar gitu. Ia membesar benda orang panggil daripada dulu pakai lening pek dia jadi gitu. Dah lah rendah. Lepas tu bulok besar bawah atas cek. Mok daya kata benda mu ni lelek ke bumi sagu kata. Gitu.
0: Okay, gitulah maksud umbi sagu ni. Suka sesang kita dekat TikTok ni.
1: Pokoknya kata korang.
0: Bukan pokoknya kata korang. Tapi ni pun umpama memang orang tua.
1: Orang tua pakar.
0: Kabur lah, pakar.
1: Nak kabur. Habis nak kabur kan korang was hati.
0: Betul.
1: Tapi benda ni orang-orang tua-tua panggil gitu.
0: Itulah kita kata cari yang kita nerang kan. Biar faham. Ini bukan macam kita nak kata korang. Kita bawa contoh. Kita kata
1: contoh jadi.
0: Contoh dia. Okay, umbi sagu maknanya seseorang yang tiada bentuk badan ataupun gempal ataupun berisi kata mudah gemuk lah.
1: Tapi orang kita ni jauh. You know benda bila kuruh ramping pakai kebaya cekik pinggang 2-4-2-3 kata orang tu gekengge pulak. Orang tadi kata ke umi sagu. Ala kuruh jadi kata la ilaha illallah. You know benda pun Ambil no.
0: Tapi macam ada juga pokok yang je dengar panggil ni mau ni macam batanyo. Batanyo tak ada betau lugu. Tengok batanyo luar lugu kan.
1: Batanyo tiapi.
0: Umbi sagu.
1: Umbi sagu berat ngau. Masuk kengge. Cekik pinggang. Kengge.
0: Okey, dia buat ayat ulut dia. Okey. Ayat ulut dia. Mau tau.

0: orang makan toh patong sikit. Ha. Dan jadi umbi sagok gak, nak cumi lasang. Orang lelaki nak ambau. Ha, gitu lah ayat dia.
1: Orang lelaki tak ambau lah.
0: Orang lelaki nak ambau kalau macam batang sagok ni. Umbi sagok. Ha. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey, awak tu perempuan, makan tu biarlah berpada-pada. Ha. Nanti jadi gemuk, tak ada lelaki yang nak.
1: Itu dia. Yeah. Itu adalah
0: contoh
1: ataupun sebutan orang-orang tua. Umbi sagu.
0: Kita wayang nak mudah sasa kita faham gitulah. Ayat hok poya buat betul ni. Okey, kata yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Okey, mekang. Mekang.
1: Mekang. Mekang.
0: Macam ada hok poya tahu dah macam mekang ni kalau kita kata
1: bekok.
0: Wak dah tahu je kan.
1: Wak dah tahu bekok wadok. Wadok.
0: Okey, wadok. Ini yang kedua pun yang bagi tahu juga makna dia mekang. Mungkin bekok macam yang kabur kot.
1: Buat mekan hati. Jangan buat mekan hati gitu. Ya lama-lama netup ayuh. Mekang.
0: Okey, mekang lah. Jadi M-M-E-K-A-N-G. Mekang.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, mekang ni macam makan hati kan.
1: Bekok
0: lah. Bekok lah. Asami lagi tau. Okey, mekang makan hati. Okey, mekang saya lagi dah. Macam Pak Yakan pun tak ada lah. Macam awak dah tahu je kan. Macam orang wayak dia, awak dah tahu. Awak mekang kerigit.
1: Betul.
0: Okey, macam Abdul Rahman kata, pendam rasa.
1: Betul. Yeah, maknanya betul. Ni ada kaitan tadi ni. Mau kata kakak ni ke umbit
0: lagu
1: ni, aku mekang hati. Hanya
0: jaga emang. Okey, ayat ulok dia. Okey, siang ke minum sapakuh kerai mekang kidik awi anak masuk jari seumur. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Kasihan tengok Minah sampai kurus kering disebabkan makan hati. Anaknya selalu masuk penjara.
1: Nampak tak? Gitulah. Ada kait ya. Dua-dua tu berkait lagi ni lah.
0: Okey. Okey, pada sesuai kita tu boleh lagi lah WhatsApp kami ni ikut TikTok ke wayak.
1: Boleh, boleh.
0: Kapal Dimi pendek panggil bunga jarum.
1: Bunga jarum. Panggil bunga mendek tu.
0: Sami tak dengar. Berkata apa yang nak bawa ngelah sekali ni. Orang uluk wayak lah.
1: Dia ada orang mekang kecewa.
0: Mekang kecewa. Okey. Gua ni, tiga dulu ke gua ni?
1: Kita bagi tiga dulu.
0: Okey, tiga dulu.
1: Pasal kita tengok orang luar ada ni. Ada orang Kedah ada ni. Orang Kedah ada, Lunaria ni orang Kedah. Oh, dengar nak kita orang Kedah pun ada. Dia kata kita dua cakap benda ni.
0: Okey, kata yang ketiga. Menegang. Menegang.
1: Menegang. Menegong. Kenapa kata?
0: Itu menegong. Bukan.
1: Itu nama kapal lah.
0: Itu nama kapal. Okey. Menegong. K-I-J dia. M-E-N-E-R-O-U-N-G. Menegong.
1: Okey. Ada yang sampai kata menegong maksud dia benda?
0: Ada tak? Menegong.
1: Menegong.
0: Okay. Negara ni dekat dengan bunyai lah.
1: Bunyai? Bunyai? Bukan bergaung?
0: Bukan. Ya, bunyai.
1: Kalau kata yang orang tahu, kali kat menegung ni, reyong.
0: Reyong? Mana menegung bunyai?
1: Kalau bahasa gini lah, kadang-kadang kita ikut orang-orang tua-tua kan. Orang yang ni buat nukar rumah. Dia kata kayu ni buat nerong gini sikit, dia kata. Nerong gini sikit. Maknanya nyerong. Yang ambil tahu lah. Kalau kata menerong, kenapa ni?
0: Menerong.
1: Kenapa dia punya situasi ni?
0: Bunyi
1: nerong.
0: Tu Mak Ijar kata benda tu. Sejenis tumbuhan rumpai menegung.
1: AI ke?
0: Ada sesuatu kita nak tanya AI ni maksudnya. Okey, menegung ni bunyi lah.
1: Okey. Bunyi
0: Okey, banyak-banyak lah. Menegung ni bunyi lah. Bunyi macam kita nak ayat kan ni. Dia kira menatang benda pun. Contoh macam kena tekat rimau kan. Dia bunyi lah. Nak ayat bunyi kau ni lah.
1: Kau ni
0: Macam dah kira dalam tahun dia pun boleh dia kena takat rimau dia bunyi dulu. Macam kalau macam lembuk kan bunyi lembuk. Kalau macam kubur kan bunyi kubur.
1: Maksudnya ia
0: macam ngerang ke benda ayat kan?
1: Bunyi ngerang dulu kan benda? Bukan ngerang. Dia panggil Allah. Kadang-kadang benda tu tanya kejut. Ia ada bunyi dulu sikit. Ia panggil bukan.
0: Macam kita kata macam lembuk kan? Kini takat kubur.
1: Dia bukan meraung. Bukan meraung.
0: Meraung ni orang tak?
1: Meraung orang. Lembu kau meraung ke mana?
0: Macam nak kena dia kena takat tu takat takat rimau kan dia bunyi dulu lah ha gitu. Payah pun macam nak wayak pun gua ni. Kalau kubur lah bunyi eh.
1: Ya bunyi ikut binatang tu lah.
0: Kalau kambing lah.
1: Tapi kaedah bunyi yang dia tu kita panggil kenapa dah ingat ada ia bunyi berong berek au.
0: Kalau macam lunaria kata meraung kan. Meraung betul lah meraung tapi untuk binatang.
1: Ngerang ke?
0: Mengerang lah kot tak?
1: Mungkin lah eh.
0: Okey. Tu lah maknanya dia macam haiwan bila macam kena takak ke mengerang lah kot kan?
1: Bila mengerang kesakitan.
0: Mungkin lah. Mungkin mengerang kesakitan lah kot untuk terjemahan dia. Okey. Pak Yah beri ayat uluk dia. Okey. Buat. Abdul Rahman kata lagi melolong dia kata. Melolong ni bukan minta tolong kan? Tadi lagi Dark Lops Zero ni kata dia set up Pak Yah dia kata.
1: Set up lah.
0: Okey, ayat uluk dia.
1: Lembu berdebong. Lembu berdebong.
0: Gua ni dimin dia baru masuk.
1: Dia sebut rimau tadi meraung lah. Tapi kalau kalau
0: rimau mengaum kan?
1: Mengaum, mana ada meraung. Meraung ni ni boys.
0: Ni bukan rimau hok bunyi hok kena takak tau.
1: Yang ditangkap harimau tu. Cakap luar sikit eh.
0: Kalau kubur lah. Kalau lembuk lah. Gitu.
1: Neh.
0: Okey, ayat uluk dia eh. Yeah. Okey. Kuat juga bunyi kubur menerang. Hok kena takak rimau pakai tadi. Tapi kejap aje. Pah togak senyap je. Okey, terjemah dalam bahasa standard. Okey. Okey. Okey, kuat juga bunyi kebau yang ditangkap harimau pagi tadi, tapi sekejap je lepas tu senyap. Okey, ni ada makna kihan kebau kalau kambing mengembek. Kalau Enda ni kata kalau kebau menguek.
1: Menguek. Bunyi kubur.
0: Kalau bahasa standard menguak akan kebau kan? Kubur.
1: Ya, kubur. Kenapa tak?
0: Tadi lagi dekat TikTok ah. Dekat WhatsApp ah.
1: Menyeringai. Oh, menyeringai. Itu dah kalau menyeringai tu. Yang menangkap. Biasa menyeringai apa kalau menyeringai ni apa panggil eh? Ya Allah, ia sengih apa gigi tu lah. Menyeringai. Giginya, mukanya menyeringai. Maksudnya kalau gimah
0: nampak tangan ya.
1: Nampak tangan ya. Gitu.
0: Kamar pula boleh bunyi-bunyi datang ni.
1: Jangan suruh kami buat.
0: Okey, kata Fizah kalau anjing menyalak. Kalau Pujiah Suhaimi ni dia banyak mendengus.
1: Yeah. Boleh eh?
0: Okey, tiga dulu.
1: Baik, tiga.
0: Dan mana-mana sang kita hok nak ayak napa ada? Bunga je jarum tu. Kapodimi panggil benda. Boleh WhatsApp kami ataupun komen kat TikTok ni.
1: Baik. Jadi kita mari sebelah lagi. Okay. Kita dengar lagu dulu. Kendor-kendor dulu.

0: Itu dia. Hai.
1: Ya.
0: Kita nak kakak ngasa ni kau. Macam komen-komen sayang-sayang kita ni. Macam-macam komen dia.
1: Ya.
0: Bunga jejarung tadi kita bagi tanya yang hak mana mirah tu lah. Pok-pok dingin panggil dia.
1: Ada dah jawab ni. Ada wayak bunyi pucuk. Yuk lah. Yeah. Banyak kang lah. Ada pok mak dia kata panggil seduk dia wayak. Ya kedok. Pok mak. Okey, kata misalnya bunga jarung, bunga dia tu pak ya. Jak Google, bunga tayar je kena ni dia kata.
0: Ha. Hok mana mirah dengan kuning putih pun ada juga yang.
1: Betul. Dia macam putih tu pak ya, dak jengok tapi dak ya tengok macam hok kuning tu macam pucat-pucat ikik. Okey, kita ke kata yang keempat
0: yang
1: nak.
0: Yang keempat kita pergi yang keempat lah.
1: Okay, yang keempat pula. Okey. Yang keempat cumuk. Cumuk.
0: Cumuk. Cumuk eh, bukan mucuk eh.
1: Bukan, cumuk.
0: Cumuk.
1: Okay, J dia C-C-U-M-U-K, cumuk.
0: Oh, lain macam Pak Mak, tu cumut.
1: Tu cumut, Pak Mak. Okay, ni cumuk. C-C-U-M-U-K, cumuk. Okay, Siti kata sikit. Orang kata mana?
0: Cumuk.
1: Okey, Pujiah Suhaimi kata banyak mana.
0: Tu cemuk tu.
1: Okey, macam Cik Siti kata cemuk mana gak mu boleh peta budak. Okey, tu cemuk.
0: Tu cemuk.
1: Cemuk peta.
0: Tu cemuk, kami cemuk.
1: Bahasa cemuk peta macam bunyi peta tu kan. Okey, sikit sangat macam jotok lah. Cemuk ni je bagi aku kedekuk sangat. Tu kata Fizah. Okey, Pak ya kabar ada. Okey. Cumuk ni betul lah macam Fizah kabur. Sikit.
0: Sikit?
1: Sikit.
0: Oh.
1: Macam kalau kita bagi benda-benda kan. Macam Pak Mak kata. Macam bagi dua. Okay. Macam kita bagi benda-benda. Okay. Hang, mau ambil secumuk. Aku secumuk. Gitu. Itu maknanya dia. Cumuk. Sedikit. Ataupun kita benda-benda yang kita bagi dua lah. Okay. Okay, Pak Yawi ayat uluk dia. Okay. Ladeh yang kita kutip tadi tu. Bagilah sambil banyak. Mau cumuk, aku cumuk. Ataupun dalam bahasa standard terjemahan dia, lada yang kita petik pagi tadi kita bagilah sama banyak, awak ambil sikit, saya ambil sikit. Gitu.
0: Oh, mana nak bagi orang. Tapi berkira. Cumuk.
1: Sikit-sikit lah kita pun cumuk je. Okey. Kalau macam cumuk peta tu bunyi peta. Tak ada tau. Okey, ni ada komen lagi dari sang kita. No Aslinda. Cemok tek.
0: Cemok tek.
1: Sikit kot maksud dia. Okey, dari name orang ni. Sayang cik, bunga pucuk puyuk. Dia jawab bunga dia cik.
0: Cumuk. Dia ada beza cemok dengan cumuk. Kalau cumuk ni ambil dok aja dengar, jujur aja dengar lah. Tapi kalau kata bila maksudnya gitu, mana ada orang yang pakai giang. Ni mau ambil giang, mau ambil giang aku. Banyak-banyak sikit pun yang pakai giang. Setengah orang yang pakai cotek
1: lah.
0: Cotek ni kamu, cotek ni aku. Setengah orang yang pakai joke. Ambil musuh joke, aku joke.
1: Pak Yawi dengan joker ni.
0: Dia bukan joker. Ya, joker. Ada joker dengan joker lain. Macam joker. Joker ujung-ujung.
1: Joker.
0: Tapi kalau kata sejoker, bahagia. Sebahagia.
1: Yalah.
0: Sejoker. Maksudnya gitulah. Ada setengah orang lah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita tak kata salah.
1: Betul.
0: Ni bagian macam ke Pak Yawi bawa ni cumuk. Jadi apa? Maknanya cemuk. Tetap cemuk. Itu cemuk ni.
1: Mana?
0: Ya, cemuk.
1: Cemuk petah ke?
0: Cemuk ni ke? Cemuk sebanyak mana?
1: Lebih kurang lah.
0: Cemuk ni.
1: Mungkin sebutang dia lain dah sikit kot.
0: Macam kita kan cemuk. Cemuk ni je.
1: Banyak ni je lah.
0: Jadi orang ni cumuk. Okay, inilah tu.
1: Cemuk ni cemuk. Cemuk saya cemuk petah sekali lagi.
0: Cemuk petah lah. Okay, kita tinggal seperkataan. Tinggal seperkataan lepas sore lagi.
1: Ya. Jawab dulu kapa demi panggil dia bunyi jarung tau.
0: Okay. Jadi kita nak buat tuasor sekejap ni. Kita akan buat tuasor di daerah seluruh negeri Terengganu dia. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri. Hasil pukul 4.35 lah. Besuk Setia pukul 4.37. Ulu Terengganu 4.36. Kemaman dan juga Dungu pukul 4.35. Jadi kita tawakus sekejap. Sementara sayang-sayang kita jawab bunga jejarung tu pokok kita panggil bunga benda. Ha. Nah, deng, oh, deng oh. Oh, cakap anggo.
1: Guna putih ah.
0: Ha, dah putih lah putih hari ni. Tak ada kata kerja orang putih lah pula dah. Pokok dimi tu atas highway tahu. Tak. Okey, jadi lepas hasil kat game, kita mari semula dengan wong ngelah.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, wong ngelah ada se lagi. Tak ada apa. Cakap ulu petang ni dah.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, bersama-sama Poyah dengan Cahaya dalam JJ Okey.
1: Gohana gamak orang kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Kalau kenapa kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Ha. Pokok hati?
3: Terbuah.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan?
1: Don't handle tau.
3: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Dengar belakang hari.
2: Dengar belakang hari.
0: Jadi dalam banyak-banyak cakap ulu ada selagilah yang dok di apa dok di Kabul Poyah ni. Baik. Jadi maknanya dok yang kita kabul lah dok yang pasal bunga jejarung dulu eh.
2: Okey.
0: Kita boleh kabul pasal bunga jejarung tu.
2: Okey. Okay. Bunga jejarung katanya ke limit lagi ni. Okey, kita ada baca ni ramalah macam sasaran kita wayak ni. Kapurimi macam bunga jarung ni lima panggil bunga pecah puyak lah. Betul lah bunga pecah puyak. Macam kapopok ya pun ada juga panggil bunga pecah puyak untuk bunga jarung ni. Tapi ada se lagi. Okey. Nama dia bunga cupok. Bunga cupok.
0: Bunga cupok.
2: Mungkin dia tukus-tukus dah kan. Panggil cupok kot kan.
0: Bunga cekok-cekok gitu kan. Cekok-cekok gitu.
2: Cakap popok ya macam orang uluk ni panggil selain dia bunyi pucuk puyap. Dimi panggil juga bunyi cupok. Bunyi cupok B-U-N-G-I C-C-U-P-O-K. Bunyi cupok. Okey, ayat uluk dia. Okey. Banyak ami-ami atas bunyi cupok tau. Nyisap madu. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Banyak rama-rama atas bunga jejarum tu menghisap madu.
0: Ya, ada tanya kita juga ni daripada dia tulis Anan. Okey, dia kata kita panggil daun lidah madu.
2: Lidah madu.
0: Dia bunga lidah madu. Okey, di dalam ni kan ada puluh kan. Ada puluh kan yang ada manis-manis.
2: Itulah macam jagung tu.
0: Jadi dia kata lidah madu ni dia macam ke tulang sutung lah. Tulang. Tak duduk dalam kan. Tapi dia panggil lidah bunga dia panggil. Jadi batang jagung tu kita jagung. Dia lidah bunga dia panggil dan kan dia manis.
2: Manis lah.
0: Jadi lidah madu. Kita okay, kita panggil lidah madu.
2: Bukan lidah madu dia panggil.
0: Pulau. Jadi kita nak kata benda, nak kata salah pun boleh.
2: Ya, sebab dia panggil gitu.
0: Dia panggil gitu. Dah.
2: Okey, macam kapur poyah lah. Kata-kata salah dia, kapur panggil bunyi cupok.
0: Bunga cupok.
2: Bunga cupok ada. Bunga pucuk puyak pun ada juga.
0: Okey. Jadi itulah perkataan yang kelima. Bunga jejarum. Ataupun bunga
2: cupok.
0: Cupok.
2: Ataupun bunyi pecah puyau.
0: Ataupun bunga lidah madu. Panggil mana pun.
2: Okey.
0: Janji betul.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi maknanya selesai lah lima perkataan kan.
2: Ya. Yeah.
0: Tepuk sikit. Jadinya kita ulang balik lima perkataan tu.
2: Okey. Puyau ulang semula lah lima perkataan dalam cakap ulu kita petang eh. Okey. Kataan pertama. Umbek sagu.
0: Umbek sagu.
2: Umbek sagu ni maknanya seseorang yang tiada bentuk badan. Dia kata macam berisik lah, gemuk lah sikit. Okey, tapi maknanya umbek sagu. Okey. Yang kedua, mekang. Makni dia makan hati. Okey, yang ketiga, menerang. Maknanya haiwan yang berbunyi ketika ditangkap ataupun dibaham harimau. Okey. Duk kira rimau ke anjing ke
0: kubur ke
2: kubur ke. Okey, yang keempat cumuk sedikit dan yang kelima bunyi pucuk puyau ataupun bunyi cupok, maksud dia bunga jejarum.
0: Bunga jejarum. Jadi itu dia lima perkataan yang dapat dikongsikan pada minggu ni. Walaupun kata puyau seorang, Cik Heng seorang,
2: kami tak jalan.
0: Jalan ke. Dok susah mani lah. Baik pun dia kita ni.
2: Sumu-sumu dah kan.
0: Jadi ada yang kata ni puyuk ke lain pula. Lain
2: puyuk ke. Ni bungi pucuh puyau.
0: Bungi pucuh puyau. Nak cari dua ni. Kalau dekat wakaf mesu tu. Gilik banggu. Gilik banggu ada. Lek banggu ada. Lek Tok Jiring ada. Ada warna. Poyok ke? Tak ada doa.
2: Eh, kok boleh ni kok macam hang? Mana puluk puyuk kering eh kok.
0: Baik kali. Dah, dia kata boleh lah. Mm-hmm. Okey, baik. Jadi ke mana pun kita tak tahu dulu.
2: Yeah.
0: Dia berkata insya-Allah minggu depan. Kalau tengok pada jadual ni, buat lain lah.
2: Buat lain lah.
0: Ah, buat guni.
2: Dengan kati minggu depan.
0: Bawa diri dengan mana. InsyaAllah minggu depan dengan Kak Ti. Jadi kalau tak silap awang dengan Kak Cik kok.
2: Ya, awang dengan Kak Cik minggu depan. Betul.
0: Jadi ke mana pun insyaAllah jejum pun sama. Jadi kita mari semula lah pukul 5 ada berita. Lepas tu kita mari semula lagi dalam ruangan retro. Sama-sama mengecehkan lah JJ. Okay,
2: guana gamok kita.
0: Terima kasih banyak Boya.
2: Ya, sama-sama.

0: 10 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, baik. Jadi okey, Guana Gamo kita dah pukul 5.15 minit petang. Yang mana bersama-sama dengan Cik Eng pada petang ni dah. Kita mari semula ke dalam ruangan pilihan retro. Jadi kita nak siarkan lagu-lagu permintaan daripada sayang-sayang kita pada petang ni. Kau-kau mana pun yang mungkin saja baru dengar, baru nak layan dalam kereta, dalam kenderaan, di rumah dan di mana-mana sahajalah. Di RTM Klik khususnya. InsyaAllah. Jadi petang ni kita nak siarkan lagu-lagu sayang-sayang kita. Lagu yang pertama permintaan daripada Julie. Okey, Julie akan mesti dengar lagu sudah sampai sini. Sampai mana? Allah, sampai mana? Sampai sini BPR eh. Okey. Lepas tu sampai di hati kau. Barangkali comel sangat. Okey, lepas tu kita ada Lapor Dawe. Dan kita ada permintaan yang seterusnya daripada Izzah. Marah nak dengar lagu Farhad Najib, Menentang Perjodohan. Okey, dan yang ketiga permintaan daripada Mang, okey, di Batu Bukit, nak dengar lagu Kau Yang Bernama Seri. Kita layan dulu lagu-lagu pilihan retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Hai, hari ke petang ni kita kau lapor deh sayang-sayang kita. Jadi hari ni kita nak pergi ke Yeasto 5 Kuala Terengganu. Jadi lokasi dia dekat salah sebuah kedai lah. Gerai yang terletak di Medan Selera Patah Batu Buruk, Kuala Terengganu, nombor 34. Menu yang wajib cuba, dia punya signature dia lah. Nasi ayam, ayam sting, ayam roasted, fish and chip. Lepas tu ada chicken chop, lamb chop, grey chicken, black pepper stick, french fries. Okay, kemudian kita ada nasi goreng ayam, kapung, paprik, mi bandung, tom yam, mi mamak, mi katonis, mi hailang, kari, sup, kemudian hot plate mi, kailan ikan masing, ais krim goreng. Jadi hot yang istimewanya kat Yeasto 5 ni, dia menawarkan gabungan hidangan makanan tempatan dengan makanan barat dalam satu kedai. Dok, fish and chip disediakan menggunakan isi kategori sendiri. Awas diri ni. Lepas tu, soft black pepper. Juga resipi awak buat sendiri. Nasi ayam merupakan menu istimewa restoran dengan pilihan roast chicken dengan sting chicken. Pilihan menu awak pelbagai membolehkan pelanggan-pelanggan menikmati hidangan untuk makan tengah hari ataupun petang-petang. Okey, dan juga waktu operasi kedai Yeasto 5 ni. Okey, hari-hari Ahad hingga Khamis pukul 10 pagi sampai ke pukul 4.30 petang. Hari Jumaat menyediakan nasi ayam je. Operasi berhenti sekejap masa waktu solat Jumaat tu. Lepas tu sambung mula pukul 2.30. Hari Sabtu tutup. Jadi situ ni ada banyak kemudahan lah tau. Boleh makan situ. Orang-orang putih panggil dine in. Jadi kawasan parking luah, boleh parking keliling sekitar Patah Batu Buruk. Nak parking dekat Petah Budaya pun boleh. Kemudian ruang makan dia open space dengan angin patah hot pu. Sedapnya makan nasi ayam situ.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: sekarang ni Biz On Air, kita bersama-sama dengan pengusaha Popiah Walik.
1: Apa panggil Walik? Nama saya Muhammad Nazrullah bin Tabizi. Orang panggil Walik. Apa panggil Walik? Sebabnya anak-anak saya lah awak panggil saya Walik. Jadi lekatlah gelaran Walik tu.
0: Setiap negara ni ada cabaran dia. Benda cabaran paling utama lah kalau zaman learning ni.
1: Cabaran dalam dunia nega learning sudah mestinya lah bagi saya idea untuk kita buat konten dekat media sosial ni. Saya memandang perkara ni memang serius hal ni. Sebab dulu saya dah ambil cara pun, tapi bila saya tengok dari masa ke semasa si saya ni gitu semua. Jadi saya ambil pendekatan, saya belajar buat konten, saya belajar buat banner untuk orang nampak nanti. Sebab learning kalau orang tak nampak, orang tak pergi. Not learning, orang semua boleh kata majoriti lah rakyat Malaysia ni ada media sosial. Jadi demo boleh tengok, kok TikTok boleh tengok, kok Facebook boleh tengok, kok Instagram pun boleh tengok. Jadi kita ambil peluang lah, mana kata kita promote kita punya produk, sambil-sambil tu kita jual juga dalam tu. InsyaAllah ada peluang. Saya rasa memang media sosial ni peluang lah untuk kita majukan bisnes kita.
0: Permintaan kau banyak kan, maknanya kena buat stok lah. Ada segi nak dapatkan bahan mentah kan.
1: Untuk stok barangan pula, alhamdulillah sekarang kami dah ada supplier yang hantar barang yang kita order terus ke rumah. Dulu masa kami jual awal-awal tu, subuh-subuh kami memang turun dah ke pasar-pasar lorang tu, cari seruang, lobok, togel, belaka semualah barang-barang hak buat popiah ni. Penuh sekali masa bulan puasa itu, sebelum sahur lagi. Siapa dah di pasar borong Gong Paru pun, Gacang Pantiga. Sebab tak ada stok di kalau orang. Mana kata cabaran jugalah bagi kita untuk jual popiah ni, bukan barang lah orang kata. Dari segi sambutan pelanggan pula, alhamdulillah memang sangat-sangat memberangsangkan. Dapat sambutan dah mudah kiranya dari umur dajah 1, dajah 5, remaja, orang tua, alhamdulillah. Waktu pun tak kira, kadang-kadang pagi lagi orang tepuh dah. Malam pun orang tepuh dah, alhamdulillah. Dia berkata malam-malam ni menu diet, dia berkata alhamdulillah memang rezeki.
0: Ah, sedap dah bunyi tu. Tak boleh kabur saja, kena kabur kat mana lokasi kedai.
1: Lokasi kami negeri popiah ni kat Kuala Berang je, kiranya home base lah mudah kiranya. Kami proses rumah, jual pun depan rumah. Alamat saya negeri ni, orang boleh wish nombor 3 Taman Kuala Berang, ataupun boleh wish je SKC Berang. SKC Berang tu landmark kita lah. Mudah jumpa, insyaAllah mudah jumpa. Sebab kami buat dua sidebox, hak mana mari daripada belah kanan jalan pun nampak, hak mana mari daripada belah kiri jalan pun nampak. InsyaAllah jumpa. Nak berhubung dengan saya terus pun boleh, tak ada masalah pun. Korang boleh call boleh, mesej pun boleh, WhatsApp pun boleh di nombor 018-902-2160. Tak ada hal belaka. Nak WhatsApp pagi boleh, subuh boleh, tengah malam boleh, tengah kerja pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan cuba balas.

Handy Black, kau yang bernama Seri permintaan sahabat-sahabat kita tadi, Deng. Okay, bagi kita ada dah lagi, pukul apa dah? Pukul 5.39. Rasa-rasanya kalau dang lagu, 4 lagu lagi hot dangnya kita nak siar pada petang ni, Deng. Baik, kita siarkan lagi untuk permintaan sayang-sayang kita pada petang ni. Baik, kita ada permintaan lagi pada Junainah. Marah nak dengar lagu Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Kemudian permintaan daripada Muhammad Zailani di Dungu nak dengar lagu Slam Rindiani. Kemudian permintaan daripada Zikri Kemamang nak dengar lagu Esperanza Meniti Tabir Cinta. Dan yang terakhir permintaan daripada dia ni, ada bagi okey, Emang nak dengar lagu daripada Awi, Meniti Ombok Kasih. Empat buah lagu deh. Iklim, Slam, Esperanza dan juga Awi. InsyaAllah dia pukul 6 kita ada berita Buletin 6 petang. Lepas tu akan bertemakan DJ Hal lah dalam Nurani 6 minggu 9 malam lah, InsyaAllah. Jadi terima kasih belakang, pukul mana pun selamat menjamu selera lah. Siapa yang baru nak makan, hati-hati yang memandu, dan juga di mana-mana sahaja teruskan mendengar Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum, bye-bye, kita jumpa lagi.

0: Assalamualaikum, saya Ramla Alam.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
9: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM, Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
11: Mesra Ceria.
9: Terima kasih.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, Jabatan Perikanan fokus pembangunan induk 3 spesies ikan marin dan penggunaan jalur gemilang perlu beretika. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Perikanan Malaysia memberi tumpuan kepada pembangunan induk 3 spesies ikan marin, iaitu siakap putih, ikan susu dan bawal emas di bawah rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Dato' Azhari Othman berkata, usaha itu bagi memastikan bekalan benih ikan berkualiti mencukupi untuk industri akuakultur marin negara. Institut Penyelidikan Perikanan Tanjung Demon di Besut dipilih sebagai pusat pembangunan induk ikan marin negara, meliputi penyelidikan, penghasilan induk, telur dan benih berkualiti serta pemindahan teknologi kepada pengusaha. Beliau berkata pemilihan 3 spesies itu dibuat berdasarkan potensi pengeluaran, permintaan pasaran dan kesediaan teknologi pembiakan. Orang ramai diingatkan supaya memastikan penggunaan jalur gemilang mematuhi etika dan tidak mencacatkan lambang kebesaran negara. Ia termasuk ketika menghasilkan reka bentuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah Penerangan Terengganu Muhammad Nur Aswadi Muhammad Nur berkata, setiap elemen jalur gemilang seperti 14 jalur, bintang 14 dan 4 warna rasmi perlu dipaparkan dengan tepat. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak memotong jalur gemilang atau menjadikannya sebagai pakaian. Sebaliknya, penggunaan warna dan elemen patriotik digalakkan bagi menghasilkan busana bertemakan kemerdekaan. Sementara itu, orang ramai dijemput menyertai program ekspresi jalur gemilang Japin di Seseng Petronas Wakaf Baru Gombadak Ahad ini. Program bermula pukul 10.30 pagi itu diadakan serentak di seluruh negara. Pengunjung berperluan mendapatkan jalur gemilang versi magnet untuk dipasang pada kenderaan, selain bendera bagi menyemarakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Terengganu buat julung kali menganjurkan Terengganu International Base Jump Challenge 2026 menghimpunkan 24 penerjun dari dalam dan luar negara di Menara MBKT Kuala Terengganu. Pengarah acara Muhammad Idrus Muhammad Yusof berkata, 17 peserta antarabangsa mengambil bahagian, termasuk 3 penerjun wanita dari China. Antara tarikan utama ialah penyertaan pemegang rekod penerjun base tertua negara, Jamaluddin Ismail berusia 71 tahun. Menurut Muhammad Idrus, menara MBKT setinggi 142 meter dipilih kerana merupakan struktur tertinggi di Terengganu. Program yang berlangsung dari 6 hingga 8 Ogos akan diteruskan esok, bermula pukul 8 pagi dengan

bintang P. Ramli peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026, Sabtu, pukul 2 petang di RTM Terengganu.

0: Dan Stills nebo nám bandu.
1: Nurani FM, Mesra. Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.07 minit petang sekarang ini, hari Khamis, hari ini 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Cik Im tadi, teman anda 2 hingga 6 dalam jejak OK Guna Gamuk kita. Dan saya akan teruskan sampai ke pukul 9 malam nanti untuk segmen yang ke-4. Petang ini sebelum segmen yang terakhir pukul 9 hingga 12 malam nanti, segmen yang kelima. Ini segmen yang keempat, Nurani 69. Anda akan bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal.

mana tu? Esok lusa, mungkinkah tak ku kenal lagi engkau siapa? Pernah dengar kan ibaratnya kata-kata yang berbunyi insan yang bersama-sama dengan kita hari ini mungkin suatu hari nanti akan begitu asing dengan kita. Tapi harapnya tak macam itulah. Kita harapkan supaya baik-baik saja, tenang-tenang saja, hidup dalam keadaan harmoni dan juga kita sama-sama mengeratkan silaturahim sesama kita. Ha, gitu. Pukul 6.16 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu kita petang ni mendung je. Ada ni hal nak kongsikan dengan anda, apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Dungun. Dan untuk kawan-kawan kita yang ada dekat Pahang pula, di Pekan dan juga Rompin, dan juga untuk yang berada di Johor, di Kluang, Mersing, Kulai dan juga Kota Tinggi. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Dan saya juga nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni, boleh lapor diri dulu. Anda boleh hantarkan kiriman anda macam biasalah, nombor WhatsApp kami 0103446632. Macam biasa juga, tulis nama kat depan, kat mana anda sekarang ni. Lepas tu hantarkan ke nombor yang dia kongsikan tadi. Kongsilah anda buat apa hujung minggu ni kan. Hujung minggu ni anda buat apa? Dan nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti. Saya dah bermula live dekat TikTok Live Terengganu FM. Mana skor? Boleh masuk ramai-ramai kat situ. Boleh sembang dengan kawan-kawan kita yang ada kat sana. Sambil-sambil kita nak berhibur dengan lagu bersemangat Haji Kuais Endang. Ini dia, Sorga dan Neraka. Lain kami terus di Nurani 69 Terengganu FM.

0: telah diusyapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Okey, siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu untuk Bintang Kecil 2026? Anda boleh tengok juga promo yang ada dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM, promo Bintang Kecil dan juga promo Bintang P Ramli 2026 dalam bentuk video. Pergilah tengok. Boleh tengok apa ni, Ayi, Ayuh Teh dan juga Awang. Dia nyanyi pok pok pok bujang lah pok. Pergi tengok kat sana ya. Okey. Kalau nak kongsikan, nak share pun boleh juga. Supaya kawan-kawan kita boleh sertai uji bakat ini. Dah pun pukul 6.27 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih. Kejap je lagi hal nak kongsikan dengan anda. Maksudnya waktu solat padu maghrib untuk semua daerah di Negeri Terengganu. Tapi layan dulu-dulu.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Semangat mimpi dan juga impian anda akan dapat anda capai sebelum berakhir tahun 2026 ini. Tapi kalau yang tak dapat capai sebelum berakhir tahun 2026 ni, jangan risau, jangan khawatir, jangan gundah gulana. Sebabnya selagi kita masih lagi bernafas di atas muka bumi ni, ada lagi peluang dan juga ada lagi masa untuk kita capai apa yang kita nak tu kan. Jangan kita jadikan tahun tu sebagai kata macam due date. Sebelum tahun 2006 tu nak juga. Kalau capai, alhamdulillah. Tapi kalau tak tercapai, kita boleh teruskan. Kita bawa lagi impian dan juga azam kita tu untuk ke tahun yang berikutnya. Asalkan jangan berhenti je. Terima kasih semua yang masih lagi dengar dan juga lain kami, dan juga yang dah pun ikut dan juga follow kami dekat semua media sosial kami. Anda adalah salah seorang daripada puluhan ribu yang dah pun ikut kami dekat media sosial kami, sama ada di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok kami. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _ yang saya sedang bersiaran langsung sekarang ni. Anda boleh masuk ramai-ramai kat sana. Dan ni nak kongsikan dengan anda ni, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen kini diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard ataupun pasport, bagi memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun pada platform berkenaan. Dan MCMC telah mengeluarkan notis bertulis di bawah subsection 30-2 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025-Akta 866 kepada penyedia perkhidmatan media sosial bagi mendapatkan penjelasan berhubung ketidakpatuhan dan langkah pelaksanaan mekanisme pengesahan umur. Lebih banyak informasi anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu berikutnya. Ini lagu bersama Irwan Shah dengan Perempuanku. Kekal terus bersama kami, Nurani 69 Terengganu FM.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

6.55 minit petang sekarang ini. Selamat petang. Terima kasih masih lagi dengar dan juga lain kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan negara muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.24 minit malam. Masjid dan juga situ 7.27 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.26 minit malam.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains, pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi, oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi, orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi, ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi, paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Kembali bersama-sama kami Dabon di jam yang kedua, 7.13 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ataupun dah pun sampai ke masjid ataupun surau untuk solat fadu maghrib berjemaah sebentar saja lagi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fadu maghrib, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 7.24 minit malam. Besok dan juga setiap 7.27 minit malam. Dan untuk yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.26 minit malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah SWT. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi SAW, al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan bahawa dosa itu wakarihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari

0: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isya malam nanti pula adalah pada pukul 8.37 minit malam bagi Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Maksudnya juga situ 8.39, Hulu Terengganu 8.38, dan bagi berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isya di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.36 minit malam. Kita akan sama-sama ikuti bacaan Yasin, dan seterusnya akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah pada malam ini dengan hidayah yang bertajuk Kaedah Taubat yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Teruskan bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق.

0: mak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni. Lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata, langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So, kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah

0: to Gama FM.
1: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergantung.

0: Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Kaedah Taubat yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maka berkata ia, orang yang diberi kesedaran oleh Allah, hidayat Allah, ia berkata, betapa aku berhadap atas ibadat, bagaimana aku ingin melakukan ibadat, dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sedangkan aku orang yang berterusan dalam maksiat. Ini tipu daya. Mula syaitan kata, munawar ibadat apa, kamu ni banyak maksiat. Lalu Allah yang Allah memberi hidayat pada seorang, dia pemula nak melakukan amal ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang sebelum pada ini, dia tak hadir kuliah, dia tidak sembahyang jemaah, jadi sembahyang jemaah. Lalu dia teringat, dulu aku masa dahulu sebelum datang masjid, aku banyak dosa. Kalau aku ibadat pun rasa macam tak dekat dengan Allah sebab aku berlomoran dengan dosa. Maka timbul perasaan yang macam itu, lagi berlomor-lomor dengan dia, yakni akan dosa tadi. Maka oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada Allah, maka pertama, wajib pertama atasku bahawa aku bertaubat. Maka mulalah dia memikirkan, kalau begitu aku banyak dosa, hari ini baru nak beribadat, tak ada jalan lain, aku perlu bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Atta ibu minan zambi kamalla zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, umpama ia tidak ada dosa. Maka perlulah aku bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, supaya diampunkan bagiku akan dosaku, supaya Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku yang lalu. Maka taubat juga pada dosa-dosa besar, yang mana dia ada melakukan dosa besar, seperti dulu dia pernah minum arak, ini contoh sahaja. Dulu dia pernah berzina, dulu dia pernah berjudi, dulu dia pernah mengambil riba dan seumpamanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah, supaya diampunkan dosa bagiku dan dilepaskan aku daripada tawanannya, tawanan dosa, supaya dia tidak berterusan berada di dalam dosa. Maka dia perlu bertaubat dan menyucikan daku daripada segala liwatnya, yakni kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Supaya Allah Ta'ala boleh menyucikan dia daripada kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maka bila sudah bersih, suci daripada taubat, maka itulah sewajar apabila dia nak khidmat, yakni nak ibadat. Dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dan dia ketika itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu fikirannya. Maka Imam Ghazali sebut memang benar, dia ada halangan-halangan yang kita perlu melaluinya. Yang pertama, halangan ilmu. Kena belajar. Belajar kita dah bagi tahu ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kena belajar tiga ini. Lepas pada tu, biar kita melepasi ilmu fardhu ain, baru kita belajar. Ataupun di samping kita belajar ilmu fardhu kifayah seperti tafsir, hadis, sirah, jangan tinggal ilmu fardhu ain. Jadi ilmu tauhid, siapa guru kita? Ilmu tauhid saya belajar dengan ustaz ni. Saya fiqh saya belajar dengan orang ni. Tasawuf saya belajar orang ni. Dan belajar itu biar melepasi fardhu ain. Maka dikatakan bahawa lepas dia belajar ilmu, dia pun mula beribadat, dia teringat dulu dia dosa banyak. Bila dia teringat dosa banyak, pergi yang kedua. Selepas dia belajar ilmu, dia bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu, amal, taubat. Syekh Abdul Qadir Jilani menyusun taubat, ilmu, amal. Taubat dulu, baru masuk belajar, lepas tu beramal. Imam Ghazali sebut ilmu, amal, taubat. Sama aja, tiga tu. Susunan saja mengikut keadaan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani mari dengan orang-orang yang mereka itu pernah melakukan dosa, tak belajar lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani kata taubat dulu, baru belajar. Imam Ghazali, dia pergi belajar dekat, dia duduk mengajar di madrasah, dia tengok pelajar-pelajar, dia kata kamu ilmu, ilmu, amal, taubat. Begitulah keadaannya. Maka dia pun bertaubat. Setelah melalui, kita ni kalau kita beribadat, ibadat tidak boleh sekadar ibadat, ibadat mesti serta dengan taubat. Jangan kita menganggap taubat itu duduk kepada orang yang minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Tidak, mereka ia perlukan taubat. Bahkan orang yang melakukan ibadat perlu juga taubat kepada Allah. Sebagaimana bertaubat ni mereka yang melakukan maksiat, orang ahli ibadat pun kena taubat. Kerana ia tidak lepas daripada ibadat dia itu, boleh jadi jatuh dia dalam maksiat seperti dia riak dalam amal, ujub dalam amal, syirik dalam ketika melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata dia perlu bertaubat kepadanya supaya Allah bersihkan, diampunkan dosanya, dilepaskan daku daripada tawanannya dan disucikan daku daripada segala kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Barulah sewajarnya berkhidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhadap di sini akhabah taubat, lalu dia perlu melalui halangan taubat. Bermakna dia kena sibukkan dirinya dengan taubat, dan apabila dia bertaubat mesti kena ada syarat-syaratnya. Maka berkehendak ia, tiada mustahil, yakni tiada dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, yakni ubudiyah. Dia kena putuskan, tidak dapat tiada, mesti aku kena bertaubat kepada Allah. Kalau aku tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat kepada Allah supaya tercapai maksud ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat yang sadiqah, dia pemulalah taubat-taubat yang benar. Sebelum bertaubat, jalan yang pertama, tafakur tentang diri sendiri. Sebelum bertaubat, tafakur tentang diri sendiri. Apa yang perlu tafakur? Duduk seorang-seorang tengah malam, duduk renung seorang. Yang pertama, duduk teringat banyak kewajipan aku tinggal. Dulu sembahyang wajib aku tinggal banyak. Yang ke? Dia tafakur memikirkan tentang kelalaian dia di atas kewajipan yang Allah perintah. Lepas dia fikir Allah banyaknya tinggal sembahyang, zakat pun aku tak keluar. Kalau orang ada harta dia tak keluar zakat contohnya. Kemudian dia pun mari fikir, ya Allah, besarnya dosa tinggal sembahyang ini. Dosa tinggal sembahyang lebih besar daripada dosa 1,000 kali berzina. Dosa tinggal sembahyang. Maka mari fikir, ya Allah, banyaknya, mari takut dia. Dua, dia kena fikir.

Kemudian yang ketiga, dia kena tafakur apa? Dia kena tafakur tentang umurnya. Adakah umurnya panjang ataupun umurnya pendek? Tempat tak dia nak kembali pada Allah, dia kena fikir macam tu. Yang keempat, dia kena fikir, aku keadaan macam ini, husnul khatimah ke su'ul khatimah? Dia kena fikir. Yang keempat. Yang kelima, dia kena fikir azab selepas pada kematian, aku ini dapat azab ke dapat nikmat kalau aku buat macam ni. Maka Imam Ghazali kata, orang yang nak bertaubat lalu proses tafakur supaya taubatnya benar. Nanti semari taubat-taubat, lepas tu dia tak fikir dah kematian, tak fikir tentang dosa, bimbang taubatnya tidak benar. Bila dia tafakur macam itu, menghasilkan an-nadam. Apa makna nadam? Penyesalan. Bila dia menyesal, ya Allah, kenapa aku dulu aku tak semayang? Contohnya, kenapalah aku macam ni, mula dia mari menyesal. Bila dia sudah datang penyesalan, maka itu syarat pertama, dia menyesal. Kemudian, syarat kedua, dia berjanji, mulai hari ini, aku berazam bersungguh-sungguh, aku tidak akan mengulangi lagi maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Dia mari, itu yang kedua, yang ini berazam. Yang ketiga, dia kena merasa benci sebenci-bencinya maksiat yang pernah ia lakukan dahulu. Sebagaimana dia tidak suka dia dicampakkan dalam api, begitulah dia tidak suka kepada maksiat tadi. Di situ dia sudah mula taubat. Dia dah mula menyesal dengan menyesal, dah betul-betul menyesal. Bukti penyesalan dia benar, timbul perasaan benci kepada maksiat yang lama. Kalau dia mari mikir ada peluang nak buat lagi, itu tidak benar lagi taubatnya. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia janji betul-betul dengan Allah, ini taubat. Kalau sebut taubat bukan main-main, dia janji betul dengan Allah. Maka bila dia janji dengan Allah, dia tidak akan ulangi lagi di atas maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Dan tidak ada lagi lintasan untuk dia melakukan maksiat yang lama. Cukup di situ? Tak cukup lagi. Saya cukup lagi. Maka pergi pula bagaimana bila dia lepas taubat. Adapun taubat itu nak sempurna lagi, diajar oleh Imam Ghazali nanti, dia suruh kita mandi sunat. Taubat itu kesempurnaan. Sebagai menyempurnakan taubat tadi. Terus mandi sunat taubat. Lepas mandi sunat taubat, kemudian dia suruh kita ni semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat, dia suruh kita beristighfar. Lepas tu selawat. Lepas tu tu perbanyakkan la ilaha illallah. Lepas tu kita ini munajat kepada Allah. Dalam munajat itu ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah dia mencela diri dia sendiri. Sebut nama kita. Lepas tu, kamu ini Mustafa Kamal. Kamu ni orang jahat, kata gitu. Contohnya, cela diri dia sendiri. Lepas daripada itu, dia pula kena sebut, ya Allah. Tapi kita jangan sebut depan ramai. Nah, kita masuk dalam Facebook pula. Maknanya, kita dengan Allah je. Kita kabur, ya Allah, aku pernah buat begini, aku pernah begini, aku pernah begini, begini, begini. Ini dosa aku denganmu, ya Allah. Mana-mana kita ingat kita sebut belaka, Allah maha mengetahui. Biar kita rasa hina-hina sungguh kita depan Allah. Lepas daripada itu kita sebut-sebut maksiat-maksiat yang kita lakukan dahulu. Kemudian yang ketiga, kita pun berjanji depan Allah, kita tidak akan melakukan lagi. Maknanya, maka dia dah mula taubat. Habis begitu, dia pun menangi malam pertama, malam kedua. Cukup begitu, tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. Dia lepas dia bertaubat begitu dengan menangi, dengan semayang sunat taubat, dia kena buat empat kara pula. Allah, kenapa ya? Ingat senang taubat. Kita dengar-dengar ceramah taubat, melalui jalan ini payah. Bukan payah. Bila kita buat, baru kita rasa, ini taubat. Baru istiqamah. Maka lepas pada habis kita menangi malam-malam taubat, dah janji, kena buat empat kara pula. Kenapa? Yang pertama, kamu kena tambahkan ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan ulama, dengan orang soleh, tambah ilmu agama. Yang kedua, kamu kena tambah ibadat. Tambah ibadat macam mana? Baik, dulu kalau tinggal semayang, kena qadha belaka semayang. Qadha semayang belaka. Tak kira lah 10 tahun, 20 tahun. Maka dia kena qadha. Tambah lagi ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak boleh duduk di majlis-majlis yang membawa dia kepada maksiat. Kalau dia ada je majlis-majlis yang bawa maksiat, tak jadi, tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang boleh menarik dia kepada maksiat untuk bertaubat kepada Allah. Ini baru ringkas. Detail je nanti kita sambung kitab ini sampai jumpa.

0: Itu ringkasan saja yang kita bagi. Maka dia pun mula bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan rukun dia, dengan syarat dia. Dengan mendirikan taubat yang sadiqah, yang benar di dalam hukuknya. Yakni dengan hak-hak taubat tadi, yakni dengan rukun taubat, syarat taubat, hingga diputuskan akan dia. Nah, itu kita akan bicara nanti tentang taubat, tapi saya dah bagi tahu tadi, itu sebersedikit mengenai taubat. Maka tak kala hasillah baginya taubat, benar dia buat bagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali, cara-cara yang sebenar nak taubat, nah, taubat nasuha. Maka dia pun buat bertaubat tadi. Bila dia telah hasil baginya taubat yang benar dan selesailah ia daripada akabah tadi, akabah taubat, dia ada tanda taubat itu. Apa dia? Sudah dia benar-benar taubat, memang dia dah selesai taubat dan dia katakan bahawa dia benar-benar taubat, Allah ampunkan dosa dia. Dia jadi macam mana? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Lalulah cenderung hatinya ibadat. Dia jadi semangat beribadat, cenderung hati ibadat. Masa ketika itu dengar azan tak boleh tau. Dengar azam tinggal habis pergi ke masjid, baca Quran pun dah jadi banyak, zikir jadi banyak, dia jadi mudah. Jadi nak bagi tahu rahsia selama ini kita terfikir-fikir, selama ni tak terjawab, ni nak jawab. Kalau kita rasa berat, kenapa kita rasa berat baca Quran, kenapa kita rasa berat nak berzikir? Jawapannya, kita tak lalu pergi proses taubat. Jadi minta para jemaah ikuti pengajian ini sampai jumpa bab taubat. Bukan daripada saya ni, daripada Imam Ghazali. Saya tolong baca je. Bukan saya karang diri dia, bukan. Ini Imam Ghazali ajar kita. Maka ternyata bila orang itu benar-benar taubat, dia pun akan mula bersungguh. Maka adalah orang yang sampai semayang daripada malam sampai ke pagi. Ada yang sampai berzikir beribu-ribu, tidak sedar beribu-ribu zikir. Jangan main-main, ini ramai orang-orang yang dulu dia lalai-lalai, berat-berat belaka zaman muda-muda, dia bertaubat. Masya Allah, kita nak kejar dia dah. Saya ada pengalaman mula ni, satu orang, dia kata apa, kehidupan saya banyak dia dah penjara, daripada luar penjara. Dia pun dah berubah dah. Bila dia berubah, saya heran dia, masa bila dia tidur, malam dia semayang, siang dia beribadat, malam siang malam beribadat. Pukul 10 pagi dia tanya, dapat kan? Duk mayang sunat qada, mayang semayang qada kat sejik. Orang tak ada semayang. Daripada pukul 10 pakai zuhur je mayang. Tak lelah ke? Tak lelah. Jadi sedap dah. Ni nak tebuh balik kesalahan-kesalahan dia tu. Ini pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala. Maka benar taubat dia, maka mula dia rasa rindu nak melakukan ibadat. Maka ini jawapan dia. Kenapa tidak rasa itu? Kerana orang itu benar-benar belum lalui melalui proses taubat. Lalu setelah dia melalui proses taubat, dia akan dapat apa? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Dia kerja ibadat. Dia pun mula beribadah. Dan supaya mengambil ia di dalamnya, maka menilik ia tiba-tiba keliling beberapa awak ik. Maka dia pun mulalah beribadah. Dia pun mengambil jalan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah bertaubat, dia pun bersemayang beribadah. Adakah dia sudah selamat? Belum selamat lagi. Akan ada halangan. Bukan senang tak lalu jalan ini. Ini kata ulama. Perhati betul-betul, dengar kata betul-betul. Kata ulama dalam kitab Hikam, dia ada sebut. Ibn Athaillah Sakandari. Seorang yang dahulu zaman mudanya dia lalai. Dia tak beribadah. Dia tak semayang lah, contoh je. Dia tak semayang, tiba-tiba dia jumpa satu orang nasihatkan dia pun semayang. Bila dia semayang, dia pun rajin lah. Dia mula semayang, dia pun belajar, dia bertaubat. Bila dia sudah bertaubat, dia pun jadi orang soleh. Setelah dia jadi orang soleh, dia pandang balik hina orang. Nak jadi apa orang ni? Dia dulu gitu kok. Dia dulu gitu juga. Orang ni nak jadi apalah. Maknanya dia pun kata, apa nak jadi orang ni? Dia pun tengok astagfirullah. Dia terborak sungguh. Bilalah nak insaf? Sebab dia dah jadi baik dah. Maka ketika mana dia memandang rendah pada orang, jatuhlah pandangan Allah pada dia. Maka dia pun termasuk orang yang jahat. Sebagaimana dia pandang orang jahat tadi, kata ulama, jahat dia yang pertama, jahat yang kedua, tengah-tengah dia taubat. Ni dia jahat yang pertama, dia pun taubat jadi baik, dia jahat balik. Jahat balik ni lebih jahat pada anu. Bahaya sebab ibadat ini kalau tak melalui proses penyucian hati, maka Imam Ghazali dia tunjuk jalan bagaimana nak beribadah pada Allah. Maka dia pun mulalah beribadat, mengambil jalan, maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik, ada lagi halangan-halangan. Ya, yakni yang menegahkan akan dia, yang mengelilingi akan dia, banyak halangan-halangan yang akan dia tempuh ada keliling dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat. Maka ada halangan bila dia nak beribadat, setiap satu halangan tu, masing-masing halangan itu mencegah dia daripada ibadat. Dengan berbagai daripada ibadat yang menegahkannya, maka menilik ia, maka tiba-tiba dia dapati ada empat halangan. Halangan ni ada empat. Apa dia? Baik, kalau orang tu mulalah dia nak dekat diri dengan Allah, dia nak tumpu ibadat, tumpu-tumpu ibadat. Bila dia tumpu ibadat, dia pun mari fikir, yelah kita memanglah perlu sembahyang, perlu beribadat pada Allah Ta'ala, tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dia berfikir ada empat halangan. Halangan pertama adalah dunia. Tak kalau kita, maka berlakulah seperti zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu golongan yang duduk di masjid berzikir, buat ibadat saja di masjid. Lalu orang tengok, bagusnya duduk saja sama orang ni. Tak keluar, tak pergi mana-mana, duduk saja. Maka orang yang duduk dalam masjid ni, dia semayang sunat banyak, dia zikir banyak, dia baca Quran banyak. Habis orang kampung puji dia, bagus sungguh. Sekali orang pergi tahu, ya Amirul Mukminin, bagus sungguh kumpulan tu. Kumpulan mana? Kumpulan yang duduk dalam masjid, dia beribadat sama. Sayyidina Umar pun tanya, dah kalau dia beribadat sama tu, dia makan macam mana? Orang-orang kapung pakat beri. Kalau begitu, orang kapung lebih baik pada orang duduk saja. Orang kapung tu lebih baik daripada orang duduk saja beribadat tadi. Sayyidina Umar pergi ke orang tadi. Sayyidina Umar kata, keluar kamu daripada masjid ini. Cari rezeki. Rezeki tak akan turun sebagaimana air hujan turun atas muka bumi. Tak akan turun begitu. Cari rezeki. Maknanya dia, Sayyidina Umar suruh dia cari rezeki. Dia sampai beribadat pada Allah. Jangan beribadat sampai tinggal mencari rezeki. Tak boleh juga punya. Lalu Nabi SAW bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Kalau kita tinggal malah kerja tambah apa, kita nak ibadah semua, akhir sekali hati kita duk gantung ke dunia juga. Bukan senang di budaya. Lalu Allah berfirman, apa panduan dia? Panduan dia, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kamu cari apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Al-Quran sebut akhirat dulu, baru dunia. Kita sebut dunia, saya cari dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Kita sebut dunia baru akhirat. Tapi Allah Taala sebut akhirat dulu baru dunia. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah. Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia. Akhirat dulu baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh juga kita mencari dunia, tapi keutamaan dia akhirat. Jadi kalau orang tu beribadat, tolak dunia, dilarang juga sama sekali. Baik, kita tengok satu kisah ni. Kisah Ali Sufi. Kisah ini kita boleh ambil pengajaran. Ada satu orang, Tok Guru Sufi, dia mengajar tasawuf. Dia kira dah talak dunia dah. Anak murid dia kata, guru aku ini memang dunia tak ambil langsung. Maka gurunya setiap hari tangkap ikan. Ada ikan, masuk, lepas pada itu, makan. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu guru dia. Kalau dia tanam, ada tanaman, ada makan-makan. Kalau tak ada, gurunya akan berlapar. Begitulah keadaan guru ni. Maka satu hari anak murid dia pun kata, wahai tuan guru, izinkan saya ingin musafir. Kata tuan guru, silakan. Kalau tuan guru, kamu mau pergi musafir di mana? Dia pun kabur negara sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Contoh saja, di Yaman contohnya, dekat Tarim. Kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa satu orang-orang alim di sana, namanya sekian-sekian. Contohnya Habib Omar, contoh je ni. Contoh je. Dan cerita tu bukan nama tu, bukan tempat tu, cerita saja. Oh, itu saya kenal itu. Dia pun kenal saya. Boleh tak itu ulama besar, itu orang alim, orang saleh? Boleh tak kalau kamu jumpa dia, aku nak bawa, nak suruh, nak minta pada kamu dua perkara, dua pesanan. Apa dia? Yang pertama, tolong sampaikan salam aku kepada dia. Yang kedua, minta dia tolong beri nasihat pada aku. Sifat orang alim dulu. Tolong kabur ke dia, tolong nasihatkan. Aku ingin minta nasihat dia daripada dia untuk aku. Anak murid dia kata, tak apa. Anak murid dia pergilah. Pergi musafir, di samping musafir tu cari. Mana tuan guru ini? Tuan guru Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syed Abu Bakar bin Salim. Contoh je ni. Dia pun pergi jumpa. Bila dia pergi, orang pun bagi tahu. Rumah dia sekian-sekian tu. Dia pun pergi. Terkejut dia. Bapak je rumah. Besarnya rumah. Betul ke ni Tok Guru Tasawuf ni? Betul ke? Betul ke Tok Guru Tasawuf? Dia pun rasa hairan. Bila rasa hairan tadi, diceritakan orang tu tak jadi pergi. Tapi dia ingat, membeli tak nak pergi. Nanti tuan guru tanya, aku nak jawab apa? Dia pun pergi. Dia tanya, betul tu ni rumah orang al-alim begini-gini? Betul. Saya ni datang ni dan bawa pesanan daripada tuan guru nama sekian-sekian. Oh, dengar nama tu, beritahu ke orang alim tadi, tuan rumah tadi. Jumpa masuk. Ini tetamu. Tetamu yang mulia. Kerana guru dia ni kawan dia. Dia pun duduk lah. Dalam kisah tu dia kata, tuan guru yang kaya itu memberi jamuan makan yang lazat-lazat. Kemudian dalam rumahnya dengan perabot yang comel-comel. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada tuan guru tadi. Dia main mikir, tuan guru tak sahuan gini. Dia main fikir gitu. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun kata, saya ni ada bawa dua pesanan. Pesanan pertama, tuan guru saya kirim salam kepada tuan guru. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Apa pesanan kedua? Pesanan kedua, tuan guru saya minta nasihat. Boleh tak bagi nasihat kepada guru saya? Kata tuan guru yang kaya ni, aku ingin nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Dia beli pesan begitu. Tok guru kaya pesan ke tok guru miskin? Yang kaya tu katanya, aku pesan ke guru kamu tu. Ini nasihat aku. Aku nak nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Katanya tu. Pelik anak murid dia. Amal tu pelik. Lalulah balik. Dalam balik dia rasa hairan. Bagaimana Tok Guru ni yang kaya boleh nasihat ke Tok Guru dia? Oh, miskin. Kalau Tok Guru miskin, nasihat ke Tok Guru kaya. Murid ni jadilah ingat ke dunia. Menurut sabar kau. Jadi terbalik kau. Maka dia pun balik. Jumpa tuan guru dia. Bila jumpa tuan guru tanya, kamu jumpa tak? Jumpa. Kamu dah sampaikan pesanan? Sudah sampai. Dia jawab salam daripada tuan guru. Alhamdulillah. Adakah dia beri nasihat pada aku? Ada tuan guru. Apa nasihatnya? Dia nasihat supaya tuan guru jadilah ingat ke dunia. Dia kata ke tuan guru miskin. Lalu tuan guru dia bila dengar macam tu menangis. Menangis. Apa dia kata? Benarlah guru sana. Nasihatnya nasihat yang benar. Anak murid jadi pening pula. Macam mana nasihat yang benar? Tuan guru ni kan miskin. Dia kata, ya benar. Kerana sesungguhnya, aku ini tidak ada apa-apa. Hidup aku ada makan, ada makanan, ada makan. Aku makan, tidak ada. Tidak ada makanan, aku tidak makan. Maka, tidak dapat tidak. Hati aku tak boleh lari memikirkan tentang makanan. Tidak dapat tidak. Hati aku mula fikir hari ini ada makanan kedok tahu. Maka hati aku tetap terganggu dengan dunia. Adakah dia sudah ada dunia di tangannya tetapi dunia tak masuk dalam hatinya. Aku ni dunia tak ada, selalu dunia masuk dalam hati aku. Rupanya dunia menghalang aku beribadah pada Allah. Itu tipu daya. Ada dunia pun tipu daya, tak ada dunia pun tipu daya. Itulah hebatnya Nabi. Khairu murid awsatihah. Sebaik-baik perkara pertengahan. Maka di sini pengajian dia kata yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Makhluk berarti disebut dalam Al-Quran, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, isteri dan anak pinak kamu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua makhluk yang mengganggu kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang sering menggoda kita. Ia sering membisik-bisikkan kita. Sedar tidak sedar, dia ada 7 bisikan. Nanti syaitan akan kata gini. Tapi kita tak sampai 7. Sebab apa? Bila syaitan bisik saja kita ikut. Dan 2 kali bisik kita tu. Contohnya ni contoh saja. Masuk azan, dia pun bisik. Awal lagi. Contohnya, awal lagi tak apa. Awal lagi. Maka dia pun tu cukup dia satu bisik dua bisik. Dia akan kalah bila kita lawan sampai 7 kali. Dia kata gini, kita kata gini. Dia kata gini, kata gini. Orang buat azan. Oh, tidak boleh. Kerana apa? Ini yang dipanggil bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala panggil. Oh, kita pun menang satu. Dia bisik lagi. Dia bisik lagi. Oh, tak apalah. Dang lagi. Tak duduk sah pertama, sah ketiga. Tak apa. Dia maya tu pula. Kita bisik tak boleh. Aku kena maya dia maaf. Menang kita. Dia bisik lagi. Bisik lagi. Macam-macam je bisik. Ingat kalau mau mayang lagi, lepas mayang mu jangan zikir. Mu tembol lalu. Ha, kita kata tak boleh. Kita semayang bukannya sempurna. Kita nak kongsi. Just nak baki ibadat kita dengan zikir. Semayang, semayang sunat. Kita menang. Yang ketiga. Yang keempat dia kata, bijak bagus. Mu baik kali. Dia main gitu pula. Ha, baik kali. Kita pun kata, memang dah. Habiskanlah kita. Tiga dah menang. Yang keempat. Ya tujuh. Ha, tujuh masuk yang ke-8. Kita lawan dia, dia tembak lari. Itu syaitan. Imam Ghazali dah kaji sebenarnya. Tapi kena dengar nanti akan datang kita bicara tentang bisikan syaitan. Dan yang ke-4, nafsu. Nafsu ini 70 kali ganda lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan kita kalah dah, 2 kali bisik kalah dah. Dan maknanya kekuatan nafsu menggoda kita supaya kurang tinggalkan ibadat 70 kali ganda lebih bahaya, lebih kuat daripada syaitan. Ha, sebab syaitan ni dia kalah dengan zikir. Ha, kita zikir, zikir, zikir, zikir, dia kalau lemah, lemah, lemah, lemah. Ha, lemah, lemah, lemah. Macam Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu jangan syaitan nak mari. Syaitan nak mari. Syaitan tengok Sayyidina Umar, tumbuh lagi. Bukan kaki mari. Ya, kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, maka syaitan akan lalu lorong tu. Sehingga diceritakan dalam sebuah kitab, menyatakan bahawa syaitan Sayyidina Umar bertemu dengan syaitan yang duduk ke Abu Jahal. Apa kata syaitan tu? Aku tak boleh nak berhenti lah kerja. Maknanya dia tengok apa? Sebab syaitan yang duduk Sayyidina Umar tu dia kering. Tak makan dah tu. Dia kata macam mana aku nak bersama dengan dia. Dia tidak lekang menyebut nama Allah. Nama Allah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali hebat hari. Nafsu nak tipu aku tipu nafsu. Maknanya Sayyidina Ali orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi nak beritahu apa yang ada menghalang 4. Yang pertama dunia. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Ini yang menghalang kita beribadah kepada Allah. Maka dikatakan bahawa yang keempat nafsu, maka berkehendak tiada dapat tiada daripadanya kepada menolakkan akal yang menegakkannya. Tolak satu-satu. Dunia tak boleh mengganggu kita. Kemudian ahli keluarga kita tidak boleh mengganggu kita beribadah kepada Allah. Lepas tu syaitan kita kena kalahkan dia. Nafsu kita kalah dengan mujahadah. Syaitan kita kalahkan dia dengan zikr Allah. Ha, begitu maknanya. Maka yang menolak akan segala menegakkan akan dia ini dan menghilangkan akan dia. Supaya kita dapat menghilangkan tegah-tegahlah halangan ini. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tiada aman. Tiada aman baginya pekerjaan yang pada ibadah. Kalau tak lepas, tak selamat ibadat kita. Kalau tak lepas perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tawahamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafian wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal Hamzah dengan tajuknya Kaedah Taubat. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rusliza Ghani. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.37 minit malam. Besut dan juga Situ 8.39 minit malam. Hulu Terengganu 8.38 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.36 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tua-tua kelapa. Bermaksud, orang yang semakin tua, semakin baik perangainya. Contoh ayat, nenek sentiasa memberikan nasihat yang baik kepada cucu-cucunya. Benarlah kata orang, tua-tua kelapa.
0: Satu hari, satu peribahasa.

pagi dah pukul 8.55 minit malam utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda pukul 9 malam nanti, dan selepas itu Kak Cik akan temankan anda pukul 9 hingga 12 dalam Selekta 9.12. Hari Khamis macam biasa anda akan dihiburkan dengan rancangan curhat ataupun curahan hati bermula pukul 9.15 sampai pukul 11 malam nanti. Jadi Kak Cik akan bacakan curahan hati anda yang anda boleh hantarkan ke 010-344-6632. Kalau nak hantar tu boleh hantarkan sekarang ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok waktu malam pukul 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Jadi sekarang ni Han nak undur diri untuk seketika. Nak balik dulu. Selamat cuti untuk anda semua. Selamat hujung minggu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.17 minit malam. Terima kasih untuk Hal baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Siaran terakhir malam ini, Selekta 9.12. Janji temu kita hari Khamis malam Jumaat, curhat. Curahan hati dari hati ke hati, dari jiwa yang penuh cerita, dari kisah malam ini. Ada sendu, ada tawa, ada senyum, ada luka, segalanya menjadi rangkuman satu cerita, curahan hati. Edisi Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Satu jiwa, satu rasa, satu nada. Kak Cik kan ada? Terima kasih, okay, malam ini Kak Cik di sini. Kalian di mana waktu ini? Mungkin ada yang bertugas, mungkin ada yang berada, mungkin yang berada di rumah bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin ada yang sedang ya curhat dari hati ke hati. Mungkin ada cerita. Dan mungkin hari ini hari bahagia. Selamat hari lahir untuk yang ya yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga kita makin matang, makin bijak membuat keputusan yang lebih tenang, insyaAllah. Okey, untuk yang hari ini begitu penat katanya dari pagi sampailah ke saat ini, Kak Cik. Ya, bertubi-tubi, macam-macam, pelbagai cerita, pelbagai kisah, ya. Ya, ada hari-hari kadang-kadang kita rasa kita tak mampu, tapi kita kena hadap juga, ya. Kerana itulah hidup sebenarnya, tak selalunya mendung, tak selalunya cerah, ya. Apapun, terima kasih untuk yang sudi temani Kak Cik malam ini di live TikTok Terengganu FM. Semoga baik-baik saja di mana saja kalian berada. Untuk yang diuji dengan masalah kesihatan, ya, ujian itu tanda Allah sayang. Kerana sesungguhnya kalian luar biasa, ada kekuatan dalaman yang mungkin tidak ada pada insan lain, ya. Ujian itu tanda Allah nak minta kita dekat dengan dia. Dia dekat saja sebenarnya, cuma kita saja yang menjauh, okay? Sentiasa ingat dia, kerana dia mengharapkan, bukan mengharapkan, dia sebenarnya rindu untuk mendengar rintihan hambanya. Okay, kita layan dahulu macam biasa. Ada Kak Cik, ada ekspedisi. Dalam lagu pasti ada kenangan, dalam kenangan ada cerita. Selepas ini kita akan terus dengan curhat. Ada rasa, ada curahan hati, ada luahan rindu, ada cerita pelbagai boleh dikongsi menerusi WhatsApp kami di 0103446632. Curhat, curahan hati.

9.25 minit malam. Untuk yang masih bertahan dengan kekuatan yang masih ada, yang masih berbaki. Entah, kadang-kadang kita terfikir dari mana kekuatan atau kesabaran itu hadir, memberi suntikan semangat. Tapi itulah, kadang-kadang kita sebenarnya kita pun sendiri tak yakin dengan diri sehingga sanggup bertahan hingga ke detik ini. Kerana itulah Allah itu menguji pada mereka yang mampu sahaja. Tetaplah tersenyum, menikmati hari-hari mendatang, kerana esok belum tentu milik kita. Kita terus dengan kiriman curhat daripada siapa agaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Kak Cik. Semoga sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kumulakan bicara hati ini dengan nama pena Senduduk Putih. Buat insan yang paling ku sayangi dalam hidupku, iaitu isteriku yang tercinta, Hajah Ummi Saripah. Di saat ini ku ingin meluahkan sesuatu yang mungkin tidak selalu mampu ku ucapkan dengan kata-kata atau dengan lafaz yang zahir. Terima kasih Ummi. Terima kasih kerana telah menjadi teman dan menyinari hidupku selama 46 tahun yang terkadang diuji dengan suka dan duka, susah dan senang di dalam mengharungi kehidupan berkeluarga. Tapi itulah hakikat kitaran kehidupan sebagai seorang insan. Seumpama laut, ada pasang dan surutnya, ada badai dan gelombangnya. Tetapi apapun ujian yang mendatang, Umi sentiasa berada di sisiku, yang sentiasa mendorong dan memberi semangat kepadaku untuk terus melangkah, serta tidak pernah jemu mengurus kehidupanku, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, serta menjaga keluarga kita dengan penuh pengorbanan. Ku sedar terlalu banyak yang telah Umi korbankan demi kebahagiaan kami. Kerana mungkin ada kepenatan yang tidak pernah diceritakan kepadaku. Ada air mata yang mungkin disembunyikan. Dan ada doa-doa yang tidak pernah putus untuk keluarga kita. Semua itu menjadi bukti betapa besarnya kasih sayang seorang isteri dan ibu. Kini, apabila melihat keadaan kesihatan Umi yang tidak menentu, hatiku terasa sangat sayu dan pilu. Yang mana dah hampir 2 tahun, Umi tidak secergas dan aktif seperti dulu-dulu. Ku berharap, andai segala kesakitan itu boleh kupikul bersama, pasti ku akan lakukannya. Tapi apakan daya, ku hanya mampu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menguniakan kesembuhan, kekuatan dan ketenangan buat sayangku. Ya Allah, Engkau yang memberi kesakitan dan Engkaulah penyembuhnya. Semoga setiap kesakitan yang dilalui menjadi penghapus dosa dan digantikan dengan rahmat serta kasih sayangnya. Umi, ketahuilah bahawa ku amat menghargai setiap detik yang telah kita lalui bersama. Terima kasih kerana menjadi isteri yang setia, ibu yang penyayang dan tulang belakang keluarga kita selama ini. Andai selama 46 tahun ini ku pernah mengguris hati, mengecewakan atau terkurang dalam menghargai segala pengorbanan, Umi, ku memohon ampun dan maaf dengan setulus hati. Semoga Allah terus memanjangkan usia Umi di dalam keberkatan, menguniakan kesihatan yang baik
dan mengizinkan kita terus berjalan bersama sehingga ke akhir hayat. Dan semoga kita dipertemukan kembali di syurga-Nya. Terima kasih atas segala-galanya, sayang. Daripada suamimu yang sentiasa menyayangimu dan mendoakan kesihatan ke atasmu, Hajah Umi Saripah, Curahan Senduduk Putih 57.

Satu pertemuan yang tidak dirancang. Takdir tidak pernah salah sebenarnya. Cuma bagaimana kita menguruskan takdir itu agar ia betul-betul berada di landasan yang tepat. Tak semua jalan itu lurus, ada kalanya berliku. Dan sakitnya, ada kalanya tidak terluah dengan kata-kata. Mungkin ada satu waktu kita hanya mampu diam. Diam tanpa bicara. Kerana mungkin terlalu penat agaknya. Kerana bukan semua faham apa yang terbuku atau apa yang sedang kita rasa. Tak apa. Kak Cik ada. Dan ramai sebenarnya yang cuba belajar untuk faham. Walaupun kasut kita tak sama, walaupun kisah kita tak sama, tapi kita mampu bersama-sama untuk mendengar luahan dan juga kisah yang mungkin hampir sama, kerana tujuan hidup tetap sama. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu belajar untuk berhenti. Berhenti mengejar seseorang yang tidak pernah menghargai kehadiran kita. Berhenti bertanya apabila setiap persoalan hanya dibalas dengan diam. Berhenti memberi sepenuh hati kepada mereka yang menganggap segala usaha dan perhatian kita sebagai sesuatu yang biasa. Tidak semua orang yang kita sayang akan menjaga hati kita seperti mana kita menjaga hati mereka. Ya, betul. Sebab itu, jangan letakkan nilai diri pada cara orang melayan kita. Ada masanya kita perlu memilih untuk menjaga diri sendiri, melindungi ketenangan hati dan melepaskan apa yang hanya menghadirkan luka serta kecewa. Menyayangi diri sendiri bukan bererti mementingkan diri. Ia bererti sedar bahawa kita juga layak dihargai, disayangi dan dihormati. Kerana hakikatnya, ramai yang hanya sedar nilai seseorang selepas kehilangannya. Namun, ketika penyesalan itu datang, tidak semua yang pergi akan memilih untuk kembali. Jangan takut melepaskan apa yang menyakitkan. Kadang-kadang, kehilangan sesuatu yang tidak pernah menghargai kita adalah permulaan kepada ketenangan yang selama ini kita cari. Curhat Ahmadul.

0: selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa sedih sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
2: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

9.45 minit malam. Terima kasih sudi memberi sedikit ruang dan waktu untuk kita teman berteman malam ini. Kak Cik kan ada. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi kalian cukup bermakna di hati kami. Ada yang termenung jauh, mengingatkan satu waktu pernah berada di titik paling rendah, tak mampu berkata, tiada lafaz untuk diluahkan betapa mungkin berat ujian itu. Tapi lihatlah kini, betapa besarnya jiwa kamu dan betapa kuatnya semangat kamu. Masih bertahan, mampu berdiri, malah mampu memberi aura yang baik kepada mereka yang lain. Itulah kekuatan yang ada pada kamu. Luar biasa. Tahniah. Assalamualaikum. Salam syurhat Kak Cik dan sahabat-sahabat TFM. Tentang kita di atas hamparan tilam hospital ini, tatkala sepi menjadi sahabat dan malam melabuhkan tirainya, ingatan kembali berlayar ke muara waktu, mengutip satu demi satu kenangan yang pernah kita anyam bersama. Siapa menyangka sebuah pertemuan dan perkenalan di tempat mencari rezeki menjadi detik permulaan sebuah hikayat yang indah. Singkat, pertemuan itu singkat, namun Allah memanjangkannya menjadi ikatan suci. Lalu kita melayari bahtera rumah tangga dengan penuh harapan, diserikan pula dengan sepasang cahaya mata sebagai amanah yang menjadi saksi bahawa cinta itu pernah tumbuh, berbunga dan berbuah. Detik waktu berjalan tanpa aku sedari, sudah 17 tahun usia bahtera yang kita layari. Pahit, manis, suka dan duka dianyam menjadi satu kenangan. Namun langit tidak selalunya cerah. Aku diuji dengan kesihatan yang tidak pernah kuundang. Tatkala jasad ini diuji, engkaulah insan yang tidak pernah berkancak, walau seinci. Dalam diam, engkau menganyam doa. Dalam lelah, engkau sembunyikan duka. Dalam tangis, engkau tetap hadiahkan senyuman. Kasihmu tidak bersuara, namun paling lantang menguatkan jiwaku. Terima kasih teman seperjalananku, Zalina Musa ataupun Sari 85, kerana tetap menggenggam tanganku tatkala dunia seakan melepaskannya. Curhat Uding 81, Khamis 12 minit pagi, Wad 2EF, Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu. Terima kasih untuk permata hati Uding Sari 85 kerana melengkapkan hidupnya, kerana menjadi tulang belakang, kerana tetap setia, tidak berganjak walau ujian bertimpa. Itulah yang dikatakan cinta sejati.

Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tapi mereka memerlukan sokongan kita. Kerana ujian kita tak sama, kita hanya mampu melihat. Tapi mereka yang sedang merasai dan menanggung kesakitan itu, sekurang-kurangnya, kehadiran kita mampu memberi semangat ya sebenarnya. Untuk mereka yang sedang diuji, kerana hari ini hari mereka, esok lusa, mungkin bahagian kita. Begitulah ya, takdir Allah sebenarnya cukup indah. Redha dan berdamai dengan takdir. Assalamualaikum Kak Cik. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Datin. Menjadi wanita itu ibarat sebatang tiang di tengah rumah. Dia mendepani segala risiko, masalah, ujian dan dukaan, waima kesenangan dan kebahagiaan. Menjadi wanita itu diibaratkan jua seperti air laut yang berfasa-fasa datang perginya, menghempas pantai dan laut dengan gelombang dan ombak tiada hentinya. Menjadi wanita itu bukan sekadar melahirkan insan hebat yang ada pada hari ini, apalagi membentuk insan soleh dan ilmuwan yang berfikir dunia akhirat. Menjadi wanita itu adalah anugerah bagi seorang lelaki atau suami, bagi seorang ayah, abang, adik lelaki yang dia punyai. Bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi dan dihormati. Menjadi wanita itu adalah satu rahmat, kurniaan dari Ilahi. Ilham Cipta, Datin Nilawati, Mash 82021. Buat semua isteri, wanita-wanita hebat, tulang rusuk kepada sang suami, untuk Umi, kepunyaan Abi, untuk Sari, kepunyaan Udin, dan untuk semua Iron Lady, wanita

Ketika dunia semakin tenggelam dalam sepi, lagu Nafisa mengalun perlahan memecahkan sunyi. Anehnya, bukan telinga yang benar-benar mendengar, tetapi hati. Setiap alunan terasa seperti jemari halus. Ia menyelak helayan-helayan lama dalam diari kehidupan, lalu menemukan kembali nama yang sudah lama aku simpan dalam diam. Kau, nama yang suatu ketika dahulu begitu akrab di bibirku, kini hanya mampu kusebut dalam hati. Kita pernah menjadi dua insan yang percaya bahawa masa mampu mengalahkan apa sahaja. Kita membina harapan di atas usia yang masih muda, mengumpul kenangan dari zaman persekolahan hingga melangkah ke Menara Gading. Kita membesar bersama impian, ketawa bersama angan-angan, dan pernah menyangka bahawa penghujung perjalanan ini akan menemukan kita di bawah langit yang sama. Namun, hidup mempunyai jalan ceritanya sendiri. Takdir tidak pernah bertanya sama ada hati ini bersedia. Ia hanya memisahkan dua insan yang pernah saling mendoakan, lalu mempertemukan masing-masing dengan jalan yang berbeza. Kau menemui bahagiamu, manakala aku meneruskan perjalanan hidup yang telah ditentukan buatku. Hari ini, tanpa sedar sudah 16 tahun masa berlalu. Luka yang pernah berdarah itu telah menjadi parut. Ia tidak lagi menyakitkan seperti dahulu, tetapi tetap menjadi bukti bahawa suatu ketika dahulu aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Kini aku juga telah menemui bahagiaku. Hampir 12 tahun aku melayari bahtera rumah tangga bersama isteri tercinta. Di sisi kami hadir anak-anak yang menjadi cahaya kehidupan, pengobat segala lelah dan sebab untuk terus melangkah. Mereka adalah anugerah yang tidak ternilai, amanah yang sentiasa aku syukuri setiap hari. Namun begitulah anehnya hati manusia. Kita boleh bahagia dengan kehidupan yang Allah pinjamkan hari ini, tetapi sesekali masih tersentuh apabila kenangan lama datang menyapa. Bukan kerana masih mengharap apa yang telah pergi, jauh sekali ingin mengundurkan waktu, tetapi kerana kenangan itu pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan yang membentuk siapa diri kita hari ini. Orang selalu berkata, masa akan menyembuhkan segalanya. Tetapi mereka tidak pernah bercerita bahawa masa juga pandai menyembunyikan luka, bukan menghapuskannya. Luka itu hanya diam. Sehingga suatu malam seperti ini, apabila sebuah lagu lama dimainkan, seketika segala yang telah aku simpan kemas kembali hidup. Bau hujan selepas sekolah, senyuman yang pernah menjadi penawar lelah, ucapan selamat hari lahir setiap bulan Julai, semuanya datang bertamu tanpa jemputan.

pernah indah, tetapi tidak ditakdirkan menjadi pengakhiran hidupku. Terima kasih kerana pernah hadir dalam lembaran hidupku. Tanpamu, mungkin aku tidak akan mengenal arti kehilangan. Dan tanpa kehilangan, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar menghargai insan yang kini setia menemaniku dalam suka dan duka. Malam semakin larut. Lagu itu sudah pun berakhir. Aku memandang wajah anak-anakku yang sedang lena. Kemudian, memandang wanita yang telah hampir 12 tahun setia menemani setiap jatuh bangunku. Disitulah aku sedar, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantikannya dengan hikmah yang lebih besar. Dan aku akhirnya mengerti, ada insan yang dihadirkan untuk menjadi teman seumur hidup. Dan ada insan yang dihadirkan hanya untuk menjadi kenangan seumur hidup. Selamat berbahagia dimanapun kau berada. Semoga kita sama-sama terus mensyukuri takdir yang telah dipilihkan buat kita. Kerana cinta yang paling matang bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang menerima bahawa setiap pertemuan dan perpisahan adalah sebahagian daripada cara Tuhan mendewasakan hati manusia. Curhat D. Rahman, Kenangan Semalam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

Itu begitu pastinya dalam curahan, curahan hati. Setiap hari Khamis, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Ada yang nampak tenang malam ini? Tapi betul ke tenang? Hakikatnya, tenang itu tak nampak. Tapi raut wajah tidak akan menipu sebenarnya. Ketenangan yang sebenar, apabila kita mampu menerima segalanya dengan redha. Itulah hakikat tenang yang sebenarnya. Pelan-pelan, mungkin payah, tapi insyaAllah, okay? Aku coret secebis kisah hidup sebagai perkongsian. 30 Julai 2023, aku dirujuk ke pakar hematologi SUSM Kubang Kerian. Aku dipantau oleh Dr. Abu Zar, pakar darah. Aku kekurangan platelet dan sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk lawan penyakit dan virus, bakteria. Platelet pula mengawal pendarahan. 2 Ogos 2023, aku buat ujian bone marrow. Ambil air sumsum tulang. Keputusannya, aku disahkan menghidap plastic melody syndrome. Tak ada ubat yang khusus menjadikan sistem imun dalam diri aku tak stabil. Antara risiko yang aku hadapi, pendarahan mata, hidung, telinga, gusi. Ini adalah keadaan normal. Paling dibimbangi pendarahan otak yang boleh berlaku bila-bila masa. Kekurangan sel darah putih boleh mengaktifkan sel kanser. Bagi aku, sebagai cancer fighter, perkataan fear cancer terlalu biasa. Sebab minda aku selalu positif. Pesakit kanser sama saja seperti pesakit penyakit lain. Aku sentiasa bersyukur kerana kami pesakit kanser seolah-olah Allah bagi ruang untuk kami bermuhasabah. Kini aku tak minta Allah sembuhkan sakit aku. Cuma aku memohon, ya Allah, letakkan kekuatan dan kesabaran yang teguh agar aku redha dengan sakit ini. Aku sudah tak anggap sakit ini sebagai kifarah. Kerana seandainya ini kifarah, sedihnya begitu banyakkah dosa aku. Aku lebih tenang menerima sakit ini sebagai kasih sayang Allah terhadap aku. Kasih sayangnya dilimpah agar aku selalu merintih. Ya Allah, aku sakit. Engkau yang beri penyakit dan Engkau yang sembuhkan. Sahabat curhat, andai kelak nama aku sudah tak terukir lagi di ruang ini. Berarti aku telah kembali ke pangkuan kekasih sejati. Meskipun kalian tak pernah aku temui, tapi aku kenali di ruang ini. Pintaku, saat aku telah tiada, kenang daku dalam doa kalian yang masih berjuang. Tetap berjuang hingga kini. Syah Ibra. Ujian. Dahulu masa aku tak faham Al-Quran, aku sentiasa berdoa, ya Allah, janganlah uji aku. Sebab pada aku dulu, kalau hidup tenang, tak menangis, tak ada masalah, itulah tanda Allah sayang. Bila nampak orang diuji,
Aku rasa kasihan. Dalam hati, aku cuma fikir, aku harap aku tak lalui semua itu. Sampailah suatu hari, apa yang aku paling takut terjadi juga pada aku. Masalah datang satu demi satu. Duit tak cukup. Hubungan jadi dingin. Setiap malam aku tidur dengan kepala penuh serabut. Aku mula tertanya-tanya. Ya Allah, kenapa aku? Masa itu aku marah dengan takdir. Aku ingat ujian ini tanda Allah jauh. Sampailah satu malam, aku buka Al-Quran. Bukan sebab rajin, tapi sebab aku dah betul-betul penat. Masa baca dan dengar tafsir, baru aku sedar. Rupa-rupanya ujian bukan sebab Allah benci. Kadang-kadang ujian itulah cara Allah tarik kita supaya kembali dekat dengannya. Kalau hidup sentiasa mudah, mungkin aku takkan pernah cari Al-Quran, takkan pernah menangis dalam sujud, takkan pernah betul-betul kenal siapa tempat bergantung. Malam itu aku cuma mampu berbisik, Ya Allah, kalau ujian ini buat aku lebih dekat denganmu, jangan biarkan aku lalui semuanya seorang. Peganglah hatiku. Sejak hari itu, aku tak lagi doa supaya hidup langsung tak diuji. Tapi aku doa, Ya Allah, kuatkan aku bila engkau memilih aku untuk menghadapi ujian ini. Sebab aku akhirnya faham, ujian datang bukan untuk menjatuhkan. Kadang-kadang ujian yang datang adalah untuk menyelamatkan. Sahabat TFM, kalau hari ini kita sedang diuji, bukan sebab Allah meninggalkan kita. Mungkin sebab Allah sedang memanggil kita pulang. Satu saja perkataan untuk yang sedang diuji. Mi Samad, Syah Ibra, dan untuk semua yang sedang berjuang waktu ini, bersabarlah.

monolog. Aku mencintai dalam diam yang matang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah mencintai dengan seluruh nafasku dan pernah kehilangan dengan cara yang membuatkan aku lupa bagaimana rasanya percaya. Namun di antara luka dan waktu, aku temui sesuatu bahawa hatiku masih hidup, masih ingin disayangi, meski ia belajar untuk berhati-hati. Kini aku tidak lagi mencari cinta yang datang dengan janji manis dan kata-kata sementara. Aku mencari seseorang yang mampu memahami diamku, yang melihat ketenangan dalam mataku, walaupun di dalamnya ada ribut yang pernah cuba aku sembunyikan. Aku mahu cinta yang tidak memaksa aku melupakan masa lalu, tetapi memeluk aku hingga masa lalu itu tidak lagi menyakitkan. Cinta yang hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani perjalanan yang aku bina sendiri sekian lama. Jika nanti aku bertemu seseorang yang begitu, aku mahu hadir bukan sebagai hati yang sedang dibaiki, tetapi sebagai jiwa yang memilih. Memilih untuk membuka pintu walau pernah ditinggalkan. Memilih untuk mempercayai walau pernah dikhianati. Memilih untuk mencintai walau pernah hancur. Dan jika ada sesiapa pun datang, tidak mengapa, kerana aku sedang belajar menjadi tempat pulang bagi diriku sendiri. Curhat, Sri Ria Temeluh Pahang. Assalamualaikum Kak Cik. Salam curhat buat semua. Selamat malam. Ini sekadar coretan diri, monolog sepi untuk diri yang datang. Pada akhirnya hati ini yang tak lagi terisi. Jahatnya manusia, ketika ia datang meminta agar dicintai, namun ia sendiri pergi meninggalkan luka pada hati. Hati ini telah sunyi. Bukan hanya ditinggal pergi, tetapi juga dikhianati, dipecahkan, dicampakkan tanpa belas kasihan. Aku tahu Tuhan mendengar tangisan, Tuhan melihat penderitaan. Semoga kelak kau juga merasakan pedihnya hati yang tidak lagi boleh diwarnai dengan perasaan. Itulah yang datang. Semoga kita semua matang. Satu lagi coretan dari Kualtron Ganyu Drawbridge, 4:45 pagi. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang datang membawa cerita, yang datang membawa kenangan, yang datang membawa pengalaman, dan yang pergi membawa pengajaran. Curhat.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

10.35 minit malam. Kita terus dengan kiriman sahabat kita Kimi di Batu Rakit. Hari ini sepatutnya menjadi hari yang penuh dengan kegembiraan. Hari ulang tahun perkahwinan aku dan isteri. Namun, di sebalik senyuman yang cuba kami ukir, tersimpan sebuah kerinduan yang begitu mendalam terhadap dua insan yang paling kami sayangi, ayah dan emak. Setiap kali tibanya hari ini, kenangan bersama mereka kembali bermain di fikiran. Dahulu doa dan restu mereka lah yang mengiringi langkah kami menuju alam perkahwinan. Gelak tawa, nasihat dan kasih sayang mereka menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Kini semuanya hanya tinggal kenangan yang tidak mungkin dapat diulang kembali. Hati ini sedih mengenangkan bahawa pada saat kami menyambut ulang tahun perkahwinan, kedua-dua orang tua sudah tiada di sisi. Rindu yang terbuku tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Alangkah indahnya jika mereka masih ada untuk melihat perjalanan hidup kami, berkongsi kebahagiaan dan mendakap kami seperti dahulu. Walaupun masa terus berlalu, kehilangan ini tetap meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah terisi. Namun, kami percaya bahawa kasih sayang mereka akan sentiasa hidup dalam setiap doa, setiap kenangan dan setiap langkah yang kami lalui bersama. Buat ayah dan emak, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah dicurahkan. Doa kami tidak pernah putus untuk kalian. Semoga Allah menempatkan kalian dalam kalangan orang yang beriman dan memberikan ketenangan buat kalian. Semoga damai di sana. Curhat Kimi, Batu Rakit. Cahaya kecil di sebalik malam. Malam ini aku belajar daripada cahaya bintang. Walaupun kecil dan jauh, ia tetap memilih untuk bersinar di langit yang gelap. Ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan bulan kerana ia tahu setiap cahaya mempunyai tempatnya sendiri. Begitulah perjalanan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain lebih dahulu sampai, lebih dahulu berjaya, lebih dahulu menemui bahagia. Sedangkan kita masih menyusun langkah perlahan-lahan. Namun jangan pernah menganggap diri kita terlambat. Kerana langit tidak pernah meminta semua bintang bersinar pada waktu yang sama. Ada yang hadir ketika malam mula berlabuh. Ada yang hanya terlihat selepas awan berlalu. Malam ini, sebelum kita melelapkan mata, hargailah diri sendiri. Kerana kita telah melalui banyak perkara. Kita telah banyak melalui banyak perkara yang tidak semua orang tahu. Setiap sabar yang dipendam, setiap usaha yang dilakukan dan setiap doa yang dilafazkan, semuanya sedang menuju waktunya. Jadi tersenyumlah. Mungkin hari ini kita hanya cahaya kecil, tetapi percayalah, cahaya kecil juga mampu menemani gelapnya malam. Curhat Ika Rosa, Telaga Daing.

Baik, 10.45 minit malam. Masa begitu mencemburui kita, ya dah. Okey, baik. Kian berada di penghujung curhat malam ini. Sebelum itu, tahniah untuk pemenang curhat pilihan juri, panel juri daripada DPP, Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur minggu lepas. Tahniah untuk Sri Ria di Temerloh, Pahang, ya, pemenang untuk minggu lepas. Dan minggu ini kita akan umumkan pada minggu depan. Okey, antara curhat yang dinanti-nantikan pastinya kiriman daripada siapa lagi kalau bukan Potley 913. Bila tanah berbicara, malam ini aku berdiri sendirian di bawah bayang-bayang bendera yang berkibar. Lalu aku bertanya pada angin yang lalu, apakah merdeka ini sekadar kain berwarna-warni yang kita gantung saban tahun? Apakah merdeka ini hanya sorakan gagah yang hilang bila malam makin larut? Hati aku perit. Kita megah, kata kita sudah bebas. Tapi lihatlah tanah ini. Mengapa bahasa ibunda makin asing di bibir anak-anak kita? Mengapa maruah, warisan dan adat yang dibela mati-matian dulu, kini kita lempar ke tepi seperti sampah yang tidak bernilai? Adakah kita lupa bumi tempat kita berpijak ini tidak dibeli dengan wang ringgit? Ia ditebus dengan darah. Bila aku pejamkan mata, aku mendengar tangisan di balik sejarah. Aku nampak tangan-tangan kasar nenek moyang kita memegang parang dan keris yang sengit, meredah peluru demi memastikan kita hari ini tidak melutut pada bangsa asing. Aku nampak air mata seorang ibu tua yang melepaskan anak bujangnya ke medan perang, sambil tahu anaknya mungkin cuma pulang sebagai nama di atas batu nisan. Mereka mati supaya kita boleh bernafas hari ini. Tapi apa yang kita beri pada mereka sekarang? Namun, walau dada ini rasa nak pecah menahan ralat, aku tidak akan pernah berputus asa pada tanah ini. Di sinilah tempat aku dilahirkan. Di sini aku tumpahkan keringat. Dan di tanah ini jugalah tubuh aku bakal disemadikan suatu hari nanti. Wahai anak bangsa, tolonglah. Jangan padamkan api ini. Jangan biarkan darah pahlawan kita mengalir sia-sia. Genggam balik jati diri kita. Biar bergegar dunia mengejar modernisasi. Jangan sesekali kita jual maruah bangsa ini. Teruskan melangkah, kerana tanah air ini adalah amanah terakhir yang ditinggalkan dengan air mata dan darah. Curhat Semangat Pertiwi, Potley 913.

curhat berakhir di sini malam ini, okey? 11 malam nanti kita ada utama 11 malam dan kita ada kesinambungan daripada curhat. Kita ada Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang menjentik jiwa untuk kita kembali menerima dan menyedari hakikat bahawa kita adalah hamba-Nya, okey? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim berganti musim. Mengapa kenangan itu semakin mencengkam hati jiwa dan perasaan? Sabarlah duhai hati, dalam kau menangis dipijak ujian. Mungkin di dalamnya terselit beribu hikmah yang aku sendiri tidak tahu. Lalu berbisiklah hati, berdamailah dengan takdir, kerana itu sebaik-baik pilihan. Ku cuba kutip satu persatu, walau aku sedar kini hadirnya bukan untuk kembali, tapi setidak-tidaknya aku pernah memilikinya. Adakala mata menyimpan seribu air mata, senyuman menyimpan seribu satu rahsia, hati menyimpan seribu duka. Orang lain tak pernah tahu apa yang kita rasa. Biarlah Allah saja yang tahu segalanya. Dalam hidup ada yang bahagia dan ada yang derita. Bukan kerana Allah tidak adil, tapi kita tidak diberi cerita. Kita diberi cerita hidup yang berbeza. Yakinlah selepas hujan pasti ada pelangi yang indah. Curhat Ratu Sanubari. Curhat sampai di sini. Minggu depan, insya Allah, diizinkan Tuhan, kita bersua kembali.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Datuk Seri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Perdana Merdeka ini.
0: Dalam Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, penjawat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, penjawat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4%.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit malam ya, Selekta 12. Masih lagi Kak Cik di sini. Tidak ke mana-mana, tetap di sini. Setia kau masih di sini. Okey, sebagaimana setianya kita ya, bertahan untuk terus mencari redanya insyaAllah dalam Mutiara Kalbu. Segmen terakhir, okey, ataupun ya, ruangan terakhir selepas curhat. Semoga diberi ketenangan, kekuatan untuk kita terus ya mengharungi hari-hari mendatang insyaAllah. Terima kasih. Moga baik-baik saja di mana pun kalian berada. Setiap hari sebenarnya kita menerima perkhabaran ya, berita kehilangan orang yang tersayang, orang yang terdekat ataupun mungkin jauh, tetapi kita terasa kehilangan itu kerana kita terasa semakin hampir. Betul? Seorang demi seorang meninggalkan kita. Moga ini akan menjadi ingatan untuk kita semua untuk jadi lebih baik, untuk perbaiki mana yang kurang, untuk cari sebanyak mungkin bekal untuk kita bawa ke sana. Terima kasih untuk Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah akan mencantik jiwa sajiannya untuk malam ini. Sambil itu, untuk nak buat ucapan boleh saja hantar melalui WhatsApp kami di 010-3446632 ataupun talian akan dibuka 11.30, okay? 11.30 minit malam nanti, 6235330, 6238330, atau melalui TikTok dengan FM. Terima kasih Pak Otai. Kita ada Zuraida Muhammad Mazuki, Mamat Norisha. Kita ada Miss Samad, Dun Pak Dun. Kita ada siapa lagi? Kita ada di Rahman Adila dan ramai lagi. Okay, kita ada Kimi di Batu Rakit. Ucapan selamat malam untuk isteri Nora Fiza, Cik Midian Kidal dan Kak Putri Khaimar ya. Kak Putri, Kak Putri, selamat hari lahir untuk putera sulung mereka. Moga panjang umur, murah rezeki. Kak Putri Khaimar ko. Untuk Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodungu, Puan Mak, Kak Mah, Meda, Mekna di Bukit Diman, Mas 14 di Bukit Payong, Syam di Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Zapaka, Ayolong Geliga, serta untuk semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, insyaAllah. Kita ada Azu, selamat malam mereka Maman, Kak Cik, terima kasih. Suryani Husin pun ada. Kita ada Mokcik Pulau Rusa, teman Kak Cik je malam ni kurang sihat ya. Semoga Mokcik diberi kesembuhan ya. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi Kak Cik. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu Mok Ngoh sayang Tehma dan Kak Nik Manja di Taman Rahmat Pulau Kerengga. Semoga sihat selalu, sentiasa dalam rahmat Allah. Tak lupa salam kasih sayang yang dirindui selalu untuk Kimi dan isteri, adik Syam, adik Sokmo, Kak Leha, Kak Nur Dungun, ada di mana-mana, Kak Nisha Rifah Durian Burung, Zimanir, Z dan Mas 14, Suria Pagi, dan untuk sahabat-sahabat pendengar Tuan FM yang mengenali Z, mengenali Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang.

0: 2026. Berikan persembahan terbaik anda. Bintang Piramli peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri Piramli? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusung

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Okay, baik, Mutiara Kalbu 11.30 minit malam. Terima kasih semua. Terima kasih yang buat ucapan di live TikTok. Kita ada Tok Wan Rangki. Selamat bertugas Kak Cik dalam Selekta 912. Tok Wan nak ucapkan selamat malam untuk semua orang baik. Orang baik semua yang saya. Kak Cik balik nanti, hati-hati. Terima kasih Tok Wan. Kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Ika.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Ika dari Bu Adil.
0: Siapa Ika?
1: Ina.
0: Ila. Ila, betul Ila eh?
1: Ina.
0: Ah. Sabar je lah. Ina dari Ajina. Sihat ya?
1: Sihat.
0: Okey, baik. Ucapan selamat malam. Salam ingatan untuk siapa yang diingat malam ini. Ya, Ina, untuk 5 orang boleh, dek? Silakan.
1: Orang 5 orang
0: saja, dek. Kita nak bagi ruang untuk ramai. Okey.
1: Lagi nak kan?
0: Okey, baik. Silakan.
1: Pertama,
0: Didi. Mm-mm.
1: Didi Ain ke?
0: Kak Cik.
1: Kan Kak Cik?
0: Ya. Oh.
1: Dua, adik Loli saya, Busu, Loli.
0: Okay. Baik.
1: Tiga, adik ipar saya.
0: Mm-hmm.
1: Keempat, Ariana. Dah kelima Busu tu lah. Busu dia tu, Alicia.
0: Ah. Semua adik-adik eh. Mesti rapat ni hubungan adik-beradik ni.
1: Tak, Loli adik. Yang yang tu, yang bawah-bawah tu, anak dia.
0: Oh, ya ke? Semoga kekal.
1: Alicia Busu. Alicia Busu dalam setahun lebih.
0: Oh, ya ke? Okey, mereka ni kata orang tu ibaratnya, kata orang tu yalah, semangatlah untuk Ina eh, insyaAllah eh.
1: Kita tak kahwin, ada anak saudara lain.
0: Tak apa, tak apa lah. Tak apa, sebenarnya kadang-kadang sebenarnya apa tu, Allah Ta'ala hadirkan mereka ni sebenarnya untuk sebenarnya, ya, yeah, kadang-kadang kita tak sedar mereka adalah sebenarnya pelipur lara, ya, yeah? Penghibur, oh, yeah. Betul, yeah. Okey, baik Ina, jaga dia, bye-bye dia. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, okey, kita ada Ina dari Ajil. Kita ada Pak Mak Nila, ha, Pak Mak. Pak Mak Nila tu gambar durian. Makan durian malam-malam, Pak Mak. Mana ni? Eh, macam Pak ni ada Pak Otai di situ. Kita ada Khairuddin, Khairuddin. Selamat hari lahir untuk puteraku, putera Adam Fitri. Hari ini 6 Ogos yang ke-13. Selamat hari lahir, adik. Serta untuk putera sulung, Lusa 8 Ogos. Putera Haikal Aizat. Semoga semuanya di dalam rahmat Allah, ya. Termasuk Din. Din minggu depan. Oh, happy birthday, Din. Yang 14 Ogos. Dan putera nombor 2, putera Syafiq. Oh, ramainya bulan Ogos. Ya, yeah, satu family. Putera Syafiq Rifqi 26 Ogos. Semoga ini buat kita buat satu kek. Kan kita buat tong kek, ya, untuk semua yang raikan pada bulan Ogos. Semoga semuanya bulan kemerdekaan, Kak Cik. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Untuk isteri putera Kaimah yang sedang dalam perjalanan ke Kulim Kedah bersama anak sulung dan isteri. Dan isteri bersama anak sulung dan isteri dan 3 orang anak, semoga selamat dalam perjalanan. Din tak pergi kerana demam, ya, badan tak apa sihat, ya, batuk-batuk. Semoga Din cepat sembuh. Semoga apa tu, apa tu, oh, ini destinasi ke rumah Tok Besan, ke rumah mertua, ya, mertua di Kedah, dalam lindungan Allah. Tak lupa juga untuk sahabat setia Kimi Batu Rakit, Zimani Osman, goodbye Kak Nik Sharifah, Haji Halijah, Pak Mak Besut, dan untuk Kak Cik. Terima kasih. Terima kasih, Din. Okey, kita ada panggilan satu lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
0: Ya. Yeah.
2: Apa khabar, Cik?
0: Baik. Alif, ya?
2: Ya, Alif. Tu.
0: Alif dari Kedah. Apa khabar, Alif?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Baik. Ucapan untuk 5 orang diingati malam ni, Alif. Silakan.
2: Cuaca di Terengganu macam mana, Kak Cik?
0: Cuaca Terengganu baik-baik saja. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas, kadang-kadang okey, som-som.
2: Kat sini dia panas-panas-panas. Lepas tu, ada malam ni ada pagi hujan.
0: Oh, malam ni ada bintang tak?
2: Ada. Ada hujan lah.
0: Okey, baik, silakan. Okey, ucapan untuk 5 orang yang diingati. Baik.
2: Okey, terima kasih, Kak Cik.
0: Mm-mm.
2: Ucapan lah ni pada apa ni, Pakcik Osman Gobai.
0: Okey.
2: Abang Fadil Fedah Kemasul. Kak Zafaka. Abang Amir Harun dan juga Pak Zali Kertih. Dan kepada semua yang mendengarkan Terengganu FM, dan terus bertemu dengan Kak Cik Tepat Rohani Binti Husin.
0: Okay.
2: Sehingga ke pukul 12 malam itu, untuk Kak Cik Sabtu dan hati-hati pulang nanti kembali pada Kak Cik di konti Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Alif dari lokasi. Okey, baik, kita 11.34 minit malam. Kita ada Cik T di Kemaman, ya. Assalamualaikum, Kak Cik. Bukan Cik T, Siti kan, Siti. Siti nak curahkan rasa syukur yang amat sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siti baru 7 hari lepas operate buang tumor yang menghimpit saraf mata. Allahu Akbar. Pembedahan yang melibatkan pakar ENT dan pakar otak. Syukur Allah bagi melihat dunia lagi. Allahu Akbar. Ya Allah sayang Siti kan. Pembedahan berjalan dengan baik dan ini dalam rawatan. Tapi pembedahan melalui rongga hidung terus ke otak tempat tumor tu. Syukur Alhamdulillah satu pengalaman, satu ilmu. Terima kasih atas doa-doa yang dikirimkan daripada Siti di Lubuk Lesung. Allah aku tengoklah kan, kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala dah bagi ujian hebat pada kita, tapi tengok Siti melalui satu pengalaman atau pengalaman yang kalau ikutkan sangat menakutkan, tetapi dipenuh sabar dan kata-kata dipancatkan kebergantungan itu hanya pada Allah ya. Semoga Siti terus kuat dan diberi kesembuhan dia eh. Okey baik, terima kasih. Kita ada Zupaka. Lagi kita ada siapa? Zupaka. Okey, Zu nak bawa siapa? Selamat malam untuk Mekna, Tikertih, adik Kimi Batu Rakit, Puteri Khaimar, Din Khairuddin, Kak Nisu dan untuk semula moga ceria sama untuk Miss Samad dan Geng Cloud. Thank you, jumpa tadi surprise. Surprise yang birthday Miss selamat malam, semua sukalah Miss tu. Okey, kita ada Syam di Mulut Gading. Ucapan untuk Z sayang, kakak Cik Mi, Rina, Mas 10, Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Z Bukit Payung, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Nur Dungun, Tehma dan untuk Kak Cik, semoga ceria selalu. Okay, kita layan lagu ini, Carilah Aku di Neraka.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusung

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Okey, baik, Mutiara Kalbu 11.46 minit malam. Okey, kita ada panggilan. Siapa di sana? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suria pagi.
1: Ya,
0: baik.
1: Okey. Buka pukul 11 ya.
0: Apa dia?
1: Tak ingat tadi curahan hati.
0: Tak apalah. Okey, insyaAllah minggu depan ada.
1: Mana ni Pak Buker?
0: Okey, baik. Okey, ucapan selamat malam untuk 5 orang malam ni. Suria pagi, silakan.
1: Okey, Kak Diminja, Kak Ruh, Cik Mi, Abang Zatatio,
0: Kak
1: Rami Kepada, Kak Jah Buker. Dengan ucapan Kak Cik Alikak Gia Jadi.
0: Baik. Terima kasih.
1: Nasib baik boleh dapat.
0: Nasib baik boleh dapat, ya. Okey, baik. Terima kasih Suria pagi.
1: Sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baik, kita ada siapa ni? Kita ada Osman Goodbye dari Pulau Pinang, Abang Osman kita. Untuk Kak Cik yang diingati selalu, terima kasih. Salam rindu, ucapan selamat malam untuk Hajah Halijah, Rupiah Ahmad di Segamat, Mawar Ismail, Abang Fazil Kamasol, Din Khairuddin Putri Khaimar, Linda Sarawak, Pak Mak Besut Mas 10, Mas 14, Zola Lef. Terima kasih Kak Cik. Balik nanti hati-hati. Terima kasih Abang Osman ya. Kita ada Kak Nur Dungun, ucapan saya ingatkan Kak Nur pada Kimi Batu Rakit Z75 Syam di Bulu Gading, ada Sokmo, Pak Zali Kerte, Pak Mak Besut, Encik Hamid Kemaman, Encik Mi sentiasa ada Kak Leha, dan untuk semua sahabat-sahabat, terima kasih. Kita ada Pak Zali di Kerte. Assalamualaikum Kak Cik, selamat malam Pak Zali. Untuk Ayu, Kak Leha, Mas Paka, Kak Nur Dungun, Kamarah di Bukit Besar, Kak Lung Bukit Mentuk, Zul Alif di Tanjung Musang. Okey, kita ada Amzan Draman Besut. Okey, terima kasih Amzan Draman. Kita ada ucapan daripada Zidung, ucapan untuk semua, ucapan untuk isteri tersayang, takziah kepada kawan saya pada malam ini. Okey. Rahma binti Rahman ya. Okey, baik. Baik. Terima kasih Zee, dan yalah, untuk yang kata-kata pulang ke negeri abadi, mungkin kita terima ya, berita kehilangan sahabat terdekat dan sebagainya. Semoga diberi kekuatan untuk keluarga ya, meneruskan kehidupan. Baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa di sana tu?
2: Umi mana?
0: Umi pandai menyamar. Umi, lama tak dengar suara Umi. Sihat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lama tak dengar cerita Umi. Baik. Okey. Baik Umi.
2: Tak
0: dapat lah ya. Tapi Umi sentiasa mendengar kami. Okey, baik. Okey Umi. Ucapan untuk 5 orang yang diingati malam ini Umi. Silakan.
2: Kasih Kak Ganti tu.
0: Okey.
2: Pada Kak Ara. Kak Nak Dungon, pada Jeng Kida, pada Pak Mak Besok. Kak Cik balik hati-hati sekarang Kak Cik.
0: Terima kasih Umi. Baik, terima kasih Umi. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, baik, kita ada nota suara daripada Kak Aroh di Dungon ya.
3: Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam.
0: Baik,
3: selamat malam. Ni Kak Aroh nak buat ucapan kepada Kak Nak Nasi Kuning di Kampung Kau Pak Masih, Tok Ni, Suria, Umi Johor, Mah 14, Mah 10, Kak Nyo Dungu, Kak Ba, Mah Paka, Zupaka, Zapaka, dengan ucapan selamat malam. Dengan Kak Cik, Kak Ra doa selamat sampai kat rumah Kak Cik. Bye Kak Cik.
0: Bye, terima kasih Kak Ra.

11.57, 53 minit malam di hujung-hujung pertemuan antara kita malam ini ya. Sayu je dengan lagu ni ya. Rindu pada Madinah. Untuk yang pernah menjejakkan kaki di bumi yang penuh dengan barakah, pernah menjadi tetamu Allah di bumi Mekah dan juga Madinah, rasa rindu itu memanggil-manggil sebenarnya untuk kembali ke sana. Semoga kita dijemput kembali lagi ke sana. InsyaAllah ada rezeki, okay? Kita ada ucapan daripada Ashraf di Kertih. Nak buat ucapan dan tanya kepada pasukan bola gas bisnes di Kertih kerana menang perlawanan bola sebentar tadi daripada GPU PLT. Terima kasih di hujung pertemuan kita malam ini. Terima kasih semua. Sampai di sini, simpan di sini kenangan kita. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan diizinkan Allah, kita akan bersua lagi di lain masa. Sebelum melelapkan mata, maafkan semua orang, baca doa, lepaskan segala rasa sakit. InsyaAllah esok kita buka lembaran baru. Selamat malam kesayangan Kak Cik. Kak Cik kan ada. Selamat malam Terengganu. Semoga dibawa mimpi yang indah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. National Gang Burung Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hindaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulik mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku, selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas, terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ, ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman Dak Sabah hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Hafiz Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Salji Yahpiai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Haris dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya. Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
2: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
2: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan berstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padang Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, anda juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM, sentiasa di hati.

di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyangkikan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Nikki Maran, ada juga daripada Indorial Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Wangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Burung Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okey, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Ainoma Issa, ada Lansik Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 7404249. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon, ada yang hantar message, ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua

0: Dengan yang tidak berbelah bahagi dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasnah Abu Hassan, Razizila, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dan ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTI.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

0: the Bookie Maker.
1: Hi, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hi, saya Aras Alwan.
4: Hi, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM, sentiasa di

Nasional FM sentiasa di hati anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita, Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apapun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari sekian halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak bang dosa, aku tak ramai. 3% kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat tapi tak dapat pahala. So mulai esok kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiqal bi ala dinika, itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya. Solat tahajud jangan tinggal, bangun pukul 5 je sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat, Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahami maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunselor orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap, aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak apa, pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah Tok Abah tersasul, kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Rundin Allahyarham, Ustaz ni hadiah doa ya Ustaz, hadiah doa ya Ustaz. Merah muka dia, jangan kamu cakap macam itu lagi, tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis, masih hadis, cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tuan Abah pun terkesima, kita jahil, ya, hadis do'if, hadis lemah, ya, tapi hadis adalah hadis, be careful. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tuan Abah pasang 10 niat nak balik, lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria, balik rumah, aku nak balik rumah terus, aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya, memang takut kat dia kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tuan Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tuan Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tuan Abah kecewa. Tuan Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5 tahun. Ajal maut dengan Allah, tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur main sini, nak panjang umur main sini. Peluk kita, nak panjang umur, peluk 10 saat kajian
kemudian juga 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa, mendoakan tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey, okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal, nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengulah, menganakonda, mengulah sawa, lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat tuduhnya, ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat, bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain, sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan, tutup aurat. Jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.

0: habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: dan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab sebagai seorang Islam ini, kita banyak pantang larang. Dalam hidup ni, kita banyak pantang larang. Kenapa banyak pantang larang? Ya, sebabnya ialah bahawa kita memang sentiasa dalam perhatian Allah SWT. Orang mukmin ini ibarat duduk dalam syurga dalam apa ni? Ibarat duduk dalam penjara. Dia banyak pantang larangnya. Banyak perkara yang apa menyebabkan kita tidak boleh buat. Macam dalam penjara juga kan, kita kena banyak perkara-perkara yang kita kena lalui dalam hidup ini. Okey, satu perkara lagi senang pendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang pendengar, ya, iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu jangan kita menjadi orang yang memandang remeh temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina. Itulah.

gitu. Orang kaya tengok orang miskin, apalah itu miskin pekerjaan malasnya kerja. Ini keadaan dan pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ha, ini sifat manusia. Baik, itu dalam Quran kata kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha. Dia akan menjadi orang yang sombong. Tagha ni sombong. Tagha itu adalah sombong. Sombong. Orang jadi orang yang jahat. Jadi orang yang bagai-bagailah benda-benda yang tagha ni. Ya, benda-benda yang menjurus kepada yang tak baik. Tagha ni istilah tafsir kata taghut. Taghut iaitu iblis setan. Apa benda yang iblis setan buat lebih kurang gitu. Kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia jadi menghina orang? Kenapa dia jadi mengumpat orang? Kenapa dia jadi ngata orang? Innal insan ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia lebih kurang gitu. Penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya jarang. Ha, apa orang kaya tak guna punya kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang miskin. Orang tak cantik, dia jarang kata orang, kata orang cantik. Melainkan nampak untungnya dia cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia. Ha, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih kata Allah Ta'ala, dia mesti menampakkan hina. Nampakkan orang tu lemah dan sebagainya. Sebab itu kita tak boleh

yang hina, orang-orang yang huduh sebagainya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, "Man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahullah yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq." Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman. Artinya kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolongnya, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong. Maka Allah menghina dia pada hari kiamat kelak di hadapan orang ramai.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Baik, jumpa pagi Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua, salam pertemuan di mana saja semua pendengar setia berada di penghulu segala hari air hadir temani. Dan juga kita mohon keberkatan kerahmatan untuk hari ini di 7 Ogos dah kita bersama dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Jadi kita doakan yang baik-baik saja untuk pagi ini. Dan kan, selamatlah untuk menikmati hujung minggu, hari cutinya, santai bersama dengan keluarga. Itu yang kemarin yang akan bercuti, yang bertugas syif dan sebagainya. Selamat meneruskan tugasan, selamat menjalankan tanggungjawab amanah dan juga apa saja perkara telah pun dipertanggungjawab ke atas kita. Dan juga untuk pagi ini juga yang meniaga pun cara meniaga lah kan. Jadi sambil-sambil yang dah turun ataupun baru pulang daripada masjid dan sebagainya, nak jogging dan sebagainya kan, macam-macam aktiviti untuk pagi ini. Jadi boleh terus saja untuk di hujung minggu cerah pagi, air temani anda, boleh halo-halo calling-calling bersama dengan air untuk waktu sekarang ini kalau nak sampai ke ucapannya. Dan juga boleh singgah-singgah di talian kita pun tak ada masalah, di WhatsApp kita pun sila-silakanlah kan, untuk saya temani anda dan anda temani saya di Terengganu FM. Dan juga untuk waktu ini banyak perkara kita nak uruskan, banyak benda yang kita nak settlekan. Tapi yang paling penting, isi masa bersama keluarga dengan sebaik mungkin, manfaatnya moga tidak berlalu begitu saja. Yang paling penting, hargai setiap apa yang kita ada, syukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa kan. Di talian kita untuk buka panggung di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Hello, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa kau punya suara?
1: Mas Ablah kat sini.
0: Ya, Kak Mas kita. Apa khabar Kak Mas?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Tuan izinkan masih lagi boleh mengadap mic di konti sembang untuk pagi ni. Ha.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Kak Mas, hari ni ada apa-apa aktiviti ke? Hari cuti ni?
1: Ini sekarang ni ada kampung ni.
0: Oh, balik kampung.
1: Sekarang baru balik Semata Kek.
0: Oh, dah apa lah. Ada ruang masa bersama dengan adik keluarga. Ha, kan?
1: Ya, yeah. Ini ada mantua.
0: Alhamdulillah. Masak apa pagi ni?
1: Ini pagi-pagi ni masak nasi lemak.
0: Sedapnya.
1: Tadi tak ada masuk lagi.
0: Ambo bayang bau sampai ke sini. Okeylah Kak Mas, silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
1: Terima kasih lagi. Jarang ni buat ucapan sepagi lah semalam.
0: Oh, itulah kan. Dia hujung minggu, kita buka lah talian. Hujung minggu santai saja.
1: Terbaru buat air dekat roti tu. Sama bertugas sampai jam 10 pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama tak apa pagi. Lepas tu buat suami ni. Zikir raya.
0: Okey.
1: Buat rakan-rakan lah. Dari mana saja berada.
0: Okey.
1: Juga buat semua diri-diri kesayangan Terengganu FM. Dengan ucapan untuk semua, selamat bertugas dengan penuh dedikasi. Semoga diberkati, dirahmati.
0: Amin.
1: Dan semoga ceria selalu. Lagi?
0: Ha, yang mana terlintas di fikiran? Okey.
1: Semua-semua lah yang sedang memantau tu.
0: Okey.
1: Kalian semua tetap dalam ingatan selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Saya pergi salam kembali untuk semua.
1: Okey.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Salam hujung minggu, salam hari Jumaat yang mul barakah. Baik, lagi di taliannya. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yo, ayah anda ambo, Pak Zuli. Kita bersahabat. Hari Jumaat Pak Zuli akan siasat bersama dengan Terengganu lah kan. Pak Zuli.
2: Pagi ni rasa Azidi pagi ni Kelantan ni.
0: Sahabat saya adindaku.
2: Tak balik lagi.
0: Dok lagi. Minggu ni dok. InsyaAllah minggu depan tu. Kalau tak ada arah.
2: Tapi tak tahu nak.
0: Jadikan hajat itu satu kenyataan.
2: Yang nama kau duduk stadion, okay?
0: Ya, lah, duduk.
2: Kita tak jauh-jauh keluar negara tu.
0: Baik.
2: Negara
0: baik.
2: Negeri jiran boleh pergilah.
0: Ya. Silakan ucapan untuk rakan-rakan di tengah ni, Pak Sri.
2: Ha. Terima kasih. Apa ni, DJ Terganu. Apa ni, Haji. Apa kali, Pak Sri.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Apa ni, Ayu di Terganu. Pak Mak di Besuk tu. Apa ni, Kak Ida, Kapu Raja. Kak Ayah Jabi. Abang Fadi, Abang Amir Harun.
0: Ya.
2: Zul Aldin, Usman Gubah. Dan semua sekali lah. Peminat Kelantan apa ni. Terganu FM tu. Dari Pak Sri. Apa ni, Batuk. Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesalahan pada maksud kita tu. Ha, tu dia. Ha, dua sahabat yang halu-halu kawan-kawan pagi ni. Yang sengaja WhatsApp pun silakanlah. Hujung minggu kita santai sahaja. Ha, kan? Kalau hari lain kita tak jarang buka talian untuk waktu ini. Okey. Dan selepas ini, kalau ada lagi nak bersama dengan Nai, boleh terus saja hubungi talian di Terengganu FM. Ha, dua talian tak pernah berubah di 6235330 dan juga 6238330. Mesra ceria temani anda. Santai sahaja hujung minggu. Ais setia temani anda untuk permulaan hari di penghulu segala hari.

0: Terengganu FM.
1: Yelah, ini dengan Terengganu FM, temani untuk puluhan hari anda di hari cuti yang pertama. Ha, kita bilang hari cuti ya. Hujung minggu dua hari cuti. Okeylah, lagi-lagi sikat di talian kita. Ha, menyapa rakan-rakan sahabatnya. Ha, ucapan tu pun satu doa sebenarnya kan. Ha, senyum gembira apabila nama tu disebut. Tapi kalau nama tak disebut, jangan dia marah kan. Mungkin waktu lain lah pula. Lagi di talian kita untuk waktu ini. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, milik siapakah suara ini?
2: Orang Kuala Iban.
1: Ah, ayu, okey. Sihat
2: Amboi,
1: you, eh?
2: Amboi, jadi punya lapuk je
1: kau. Puk, bujang lapuk. Salah step. Kami kena hempuk.
2: Iya, tapi yang I suka sangat topi yang di tengah-tengah tu. Oh, tinggi betul lah
1: Abang Rizal.
2: Tinggi betul lah dia punya rokok Abang Labi.
1: Itu topi yang jarang-jarang jumpa. Special tu.
2: Abang Labi.
1: Yelah, Abang Labi.
2: Tu kata. Habis kata yang mengkena lah trio yang tiga ni.
1: Saiz pun lebih kurang sama.
2: Comel bertiga.
1: Bergegor perutnya. Okeylah, you hari ni cuti ke ada tugasan ke macam mana?
2: Saya hari ni cuti tapi siang hari ni ada program jugalah. Pergi mama tua sejap. Lepas tu malam saya ada meeting.
1: Okey.
2: Full lah project full hari ni. Walaupun kata cuti, siang hari ni kena kemas-kemas rumah dulu nak masuk tu. Tapi pagi ni lepas bridge walk ni nak pergi bridge walk di pasar bro.
1: Itu terapi tu. Terapi.
2: Oh, ia terapi mata lagi. Terapi beg lagi.
1: Dia terapi mata. Lepas tu terapi poket.
2: Terapi beg orang kata.
1: Tak apalah, beli jiwa sendiri kan. Apa salahnya?
2: Kadang-kadang nak belikan sekilo dua je. Siapa linung tak jadi sekilo dua. Dia api je kan, mana-mana kena dia
1: baca. Biasalah tu. Dah betul lah. Ikan nak beli takkan tak kena beli ramuan lain. Kena beli lengkuas. Kena
2: tapi
1: beli halia.
2: Tapi
1: lagi
2: ni kena cari sikit. Kadang-kadang plan nak beli ikan tu. Katalah kembung. Kembung 2 kilo ke apa ke. Lepas tu siapa dia ni bukan jenis kembung je. Ada je kalau nak lukis kat pelabuhan kan. Ada lah nyakuk lain.
1: Dah habis harganya murah. Rembat je lah.
2: Betul lah kata. Tapi berkalang lah untuk 2-3 hari tu.
1: Betul. Benda tak membazir. Benda makan. Tak apa.
2: Betul lah kata.
1: Okey, ucapannya Ayu untuk pagi ni. Untuk rakan-rakan. Silakan.
2: Untuk Ayu tu selamat berkonti. Jangan lupa breakfast lah lepas konti.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
2: Untuk semua rakan-rakan yang sudah mendengar daripada besok sampai lah ke Kemaman. Yang mendengarkan dari luar Terengganu melalui TikTok dan semuanya. Semua pesan yang sudah bertugas, selamat bertugas. Untuk rakan-rakan di Terengganu ni lah. Untuk apa nama Kak Kanik Sharifah, Zandi semua. Lepas tu untuk keluarga saya ni, di rumah ni, suami, mak saya semua sekali, keluarga betul saya. Rakan-rakan di Kemaman semua, Kak Nik, Kak Andi Binjai semua, Kak Aroh semua. Nak sebut ramai sangat ni. Semua-semualah yang mana sedang mendengar. Semoga sihat-sihat belaka.
1: Amin.
2: Yang kena bertugas tu bertugas elok. Dan semua sekali untuk Ayi lagi sekali dikongsi. Selamat berkongsi.
1: Terima kasih Ayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Cari mocuri dari pagi. Macam-macam aktiviti yang boleh kita sempurnakan. Tanggungjawab kita lah kan. Tak apalah, kita enjoy je dengan kehidupan. Dengarkan daripada Zainal Abidin, Datuk Zainal Abidin ni. Kau di hati bila sebuah lagu Inggeris daripada Celine Dion. I'm Alive di Terengganu FM. Santai saja Jumat minggu cepat pagi. Air teman anda, anda teman air. Pastinya Mas Rachel Ria.

0: bersejera cek lagi teman-teman untuk waktu sekarang ini. Singgahlah lagi di talian kita. Satu manggil kot sempat tu waktu sekarang ini. Halo, assalamualaikum. Lama menunggu. Sabar je, jangan dimarah. Kalau ada lagi, singgah-singgahlah bersama. Sejak lepas ni kita nak ke Kuala Lumpur dulu untuk kita ikuti 7 buletin utama 7 pagi. Baik, dengarkan di talian kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Ayi yang handsome.
0: Allah, terima kasihlah. Handsome tu tak, tapi Tuhan bagi sempurna. Ha.
1: Handsome, yeah. Handsome molek pagi ni tu.
0: Yelah, terima kasihlah. Okey, silakan ucapannya.
1: Kak Roh kat sini.
0: Ah, ya, yeah, betul-betul. Silakan Kak Roh ucapannya. Ha.
1: Terima kasih, Ayi.
0: Ya, yeah, sama-sama. Ha.
1: Yang pertama, nak ucapkan kepada Kak Nak.
0: Okey.
1: Di kampung Jong Pak Masih tu. Tengoklah petugas sekejap lagi Kak Roh sudah nak pergi Terganu.
0: Ah, okey.
1: Nak pergi jumpa Sawang masa umur 16 tahun.
0: Oh, alhamdulillah, rezeki bertentang mata. Ha, moga tahu tak kasih tu. Ha.
1: Jadi Kak Roh Sawang dia tu masa muda-muda dululah, masa kerja dulu.
0: Okey.
1: Lepas tu sediang ni jumpa balik dengan Mok Nak tu.
0: Ha.
1: Mak Nak tu meniaga nasi kuning di kampung Gong Pak Masih.
0: Oh, alhamdulillah. Ha.
1: Jadilah dia dapat cahaya mata.
0: Mm-hmm.
1: 9 orang.
0: Alhamdulillah. Okey, lagi-lagi ucapannya pada yang lain, ha?
1: Kepada apa ni saat ni Suria. Apa ni Ayu saat ni. Terima kasih Ayu Walidah saat ni. Lepas tu untuk semualah. Untuk Ayu.
0: Ya.
1: Yeah. Kak Roda, selamat bertugas. Habis apa pukul 10.
0: Amin.
1: Semoga pemudahkan usang Ayu.
0: Amin. Ini. Terima kasih kot Kak Roh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. Selamat juga di perjalanan Kak Roh kita. Nak tahu tak satu rahim. Tapi itulah kan. Hidup kita ni ada masanya. Sampai ketikanya kita akan tercari-cari rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Tapi tautan ukhuwah itu satu benda yang amat dituntut sebenarnya dalam hubungan kita. Sebabnya ialah ustaz-ustaz pun selalu pesan kan, hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah dan juga hablum minannas. Itu kita seiring sejalan dan juga ada tanggungjawab, ada peranan untuk kita sempurnakan. Dan sebab sini akan kita ikuti dulu utama 7 pagi kemudian kembali bersama di jam yang kedua nanti untuk saya temani anda di Santai Saja Jumaat Minggu di 7 pagi Terengganu FM. Layankan untuk kami temani sepanjang suasana di penghulu segala hari ini. Dengarkan Terengganu FM, Masra Ceria.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.